bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center, Kalimantan.

0: tepat di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari, dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da sholat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama muslim, saling berprasangka baik dan menjauhi segala bentuk prasangka buruk kepada sesama. Apalagi jika di antara sesama kita justru saling menggunjing atau ghibah satu sama lain. Maka hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam dan merupakan akhlak tercela yang dapat mendatangkan dosa. Pendengar yang budiman, siang dan malam setan tak pernah bosan untuk menggoda manusia. Tak bisa menggunakan cara ini, dia mencari cara lain untuk bisa melumpuhkan benteng ketakwaan seorang hamba. Imajinasi untuk mencari ide-ide baru guna menjerumuskan manusia ke dalam nista dan dosa selalu bergerak dan berkembang. Sebagai contohnya adalah salah satu jerat setan yang dinamakan ghibah. Ternyata banyak model ghibah yang sering terjadi dan tidak disadari. Padahal sejatinya itu adalah dosa ghibah, hanya saja dipoles lebih halus dan kreatif sehingga tidak disadari sebagai ghibah. Padahal kita tahu pendengar, betapa besar bahaya dosa ghibah ini. Di samping menginjak-injak harga diri saudaranya sesama muslim tanpa hak, juga akan menjadi beban berat di hari kiamat kelak bila orang yang digibahi tidak memaafkan. Di saat sedikit pahala amat dibutuhkan untuk menambah beratnya timbangan amal kebaikan, tiba-tiba datang orang yang pernah Anda gibahi, kemudian dia menuntut untuk mengambil pahala kebaikan Anda sebagai tebusan atas kezaliman yang pernah Anda lakukan kepadanya. Bila amalan kebaikan tidak mencukupi sebagian tebusan, maka amalan buruknya akan dibebankan kepada Anda. Na'udzubillah min dzalik. Berkenaan dengan hal tersebut, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madramatun li akhihi min irdhihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kanat lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadarin madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiat sahibihi fahumila alaihi." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ghibah atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal solih, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Anda bisa bayangkan pendengar, betapa ruginya Anda yang susah payah beramal, namun orang lain yang memetik buahnya, orang lain yang berbuat dosa sedangkan Anda yang merasakan pahitnya. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun terhadap hamba-Nya. Namun, ini adalah disebabkan kesalahan manusia itu sendiri. Ini merupakan dalil betapa tingginya harkat martabat seorang muslim dan betapa besar bahaya daripada dosa ghibah. Kemudian pendengar yang budiman, apakah hadis tadi mengisyaratkan adanya pertentangan dengan ayat berikut yang terdapat dalam surat Fatir ayat yang ke-18? Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jawabannya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwa tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat, karena sejatinya dia mendapatkan hukuman seperti itu karena disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain yang dibebankan kepadanya begitu saja. Jadi, pahala kebaikan yang dikurangi dan keburukan orang lain yang dibebankan kepadanya sejatinya adalah bentuk dari akibat dosa dia sendiri. Dan ini adalah bukti akan keadilan-peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Aku bertanya, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yakni mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia." Pendengar yang budiman, dan berikut adalah beberapa model ghibah terselubung. Model yang pertama, seorang menggunjing saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Dia menyadari kalau ghibah ini tidak diteruskan, orang yang dia ajak bicara akan bosan. Obrolan menjadi hambar. Untuk itu, dia jadikan ghibah sebagai pemeriah obrolan agar lebih manis dan tahan lama obrolannya. Barangkali dia berkilah untuk memupuk keakraban dan membahagiakan saudara yang sedang dia ajak ngobrol. Kemudian, model yang kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah, padahal sejatinya dia sedang menggibah saudaranya. Sebagai contoh, perkataan ini, "Bukan tipe saya suka ngomongin aib orang. Saya tidak biasa ngomongin orang kecuali yang baiknya saja. Cuma saya ingin berbicara tentang dia apa adanya. Sebenarnya dia itu orangnya baik. Cuma yaitu dia itu begini dan begini." Misalkan dia sebutkan kekurangannya, padahal sejatinya bermaksud untuk menjatuhkan harga diri saudaranya yang ia umpat. Sungguh ironi. Apakah dia kira Allah Subhanahu wa taala akan tertipu dengan tipu muslihat yang seperti ini, sebagaimana ia telah berhasil menipu manusia? Maha suci Allah dari sangkaan ini. Kemudian model yang ketiga, menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabatnya dan merendahkan kedudukan orang yang dia ghibahi. Seperti perkataan orang berikut, "Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3, rapornya selalu merah. Kalau saya, alhamdulillah, walaupun gak pernah ranking 1, tapi masuk 3 besar terus." Padahal ada maksud terselubung dari ucapan tersebut, yaitu untuk mengangkat martabatnya dan menghinakan kedudukan orang lain. Orang yang seperti ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. dia sudah melakukan ghibah, di samping itu dia juga berbuat riya. Model yang keempat, ada lagi yang mengumpat saudaranya karena dorongan hasad. Setiap kali ada orang yang menyebutkan kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkannya dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Orang seperti ini telah terjerumus ke dalam dua dosa besar sekaligus, dosa ghibah dan dosa hasad. Selanjutnya, model yang kelima, pendengar, menyebutkan kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Dia sebutkan aib-aib saudaranya supaya orang-orang tertawa, dan lebih parah lagi bila yang dijadikan bahan candaan adalah kekurangan guru atau ustadznya. Kemudian model yang keenam, terkadang ghibah juga muncul dalam bentuk ucapan keheranan yang terselubung motif menjatuhkan kedudukan orang lain. Semisal ucapan, "Saya heran sama dia. Dari tadi dijelaskan oleh ustadznya tapi tidak paham-paham." Atau ucapan lainnya yang semisal. Model yang ketujuh, mengumpat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Orang yang mendengarnya menyangka bahwa dia sedang merasa kasihan dengan orang yang ia maksudkan, padahal sejatinya dia sedang mengumpat saudaranya. Seperti ucapan, "Saya kasihan sama dia, sudah miskin tapi tidak mau ikut gotong royong. Kalau ada pengajian juga tidak pernah datang." Yang ke-8, mengumpat saat sedang mengingkari suatu maksiat. Seperti perkataan seorang ketika melihat anak-anak muda yang sedang main gitar di pos kamling, "Kalian ini masih muda, gunakanlah waktu kalian untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif, supaya masa depan kalian lebih cerah, dan kalian bisa memetik buah manisnya nanti di masa tua. Jangan seperti anaknya Pak Lurah itu, kerjaannya hanya main kartu, gitaran, minum-minuman." Atau ucapan yang semisalnya. Sejatinya pemaparan poin-poin tersebut merujuk kepada pengertian asal daripada ghibah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah beberapa praktek ghibah yang sering terjadi dan tidak disadari. Padahal sejatinya ia adalah ghibah yang telah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. "Mal ghibah?" "Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Dzikruka akhaka bima yakrah." "Faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" "Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtah, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah." "Tahukah kalian apa itu ghibah?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, yakni mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dosa ini dan senantiasa menambahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israqatil falaq wa dhaw'in najmi fil ufuqi fa subhanalladzi asra.
3: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf. dia tidak akan pernah bahagia, karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya.

0: diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.
1: Kaum muslimin mulai mendapatkan siksaan-siksaan, deraan-deraan dalam bentuk fisik. Jadi awalnya mereka tidak dipedulikan, tapi lama-lama ketika perubahan itu mulai terus-menerus terjadi, maka orang-orang kafir Quraisy melihat, dan mereka melihat ini adalah sesuatu yang buruk bagi masa depannya mereka, maka mereka mulai untuk mendera kaum muslimin. Mereka mulai untuk menyiksa kaum muslimin. Maka mereka minta izin pada Rasulullah, kaum muslimin, lalu kemudian Rasul mengatakan, kalian boleh hijrah. Kalian boleh cari tempat yang lebih aman untuk melaksanakan agama Anda. Hijrahlah 70 orang pergi ke Habasyah. Pada waktu itu mereka hijrah karena diusir dari tempat mereka. Jadi seolah-olah orang-orang ngomong gini, kalau kamu pengen praktek agama, pergi sono, enggak usah di sini. Di sini sudah damai. Pergi sono aja tempat yang lain. Kalau kamu enggak mau, kami siksa. Akhirnya mereka pergi ke Habasyah. Sampai ke Habasyah, beberapa tahun kemudian itu mereka disusul sama orang-orang kafir Quraisy. Jadi paham dulu sekalian. Jadi modelnya sederhana. Modelnya adalah ketika mereka mau melakukan agama, mereka diusir. Ketika mereka pergi, disusul lagi. Bisa dipahami dulu sekalian. Jadi kalau zaman sekarang, ini Indonesia bro. Kalau kamu mau melaksanakan agama, melaksanakan syariat, di Arab aja. Nanti kalaupun Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh balik lagi. Paham dulu sekalian. Nah, ini kejadiannya. Nah, jadi itu sudah kejadian dari zaman dulu. Ini sirah menyampaikan kepada kita. Nah, disusulah kemudian sahabat-sahabat yang hijrah ke Habasyah itu oleh dua orang. Yang pertama adalah orang yang sangat terkenal namanya Amru bin As. Ini Amru bin As ini belum masuk Islam, dan Amru bin As ini mendapatkan gelar sebagai Fataul Arab. Fataul Arab ini adalah orang-orang yang jeniusnya Arab. Beliau termasuk salah satu orang jeniusnya Arab. Waktu itu belum masuk Islam. Satu lagi saya lupa namanya. Nanti coba saya cek lagi. Nah, dua orang ini pergi kepada Habasyah, dan Amru bin As ini masya Allah canggih. Ini provokasinya sangat canggih sekali, pintar sekali. Dia kemudian sebelum pergi ke sana, dia ngecek googling kalau zaman sekarang. Ini orang-orang Habasyah seneng apa nih? Ternyata setelah di googling, orang Habasyah itu seneng kain dari Makkah. Maka dibawalah kain dari Makkah, kulit dari Makkah, kemudian sampai di sana dikumpulin seluruh pembesar-pembesar Habasyah kecuali rajanya. Dikumpulin semua menterinya, orang-orang kepercayaan raja, tangan kanan raja, semua diambil, dibagikan sama Amru bin As. Lalu Amru bin As bilang begini, besok saya mau ngomong sama raja. Tugas kalian adalah mengiyakan apa yang saya omongkan. Keren gak nih orang? Jadi sebelum dia provokasi, dikunci dulu tuh orang-orang tuh. Jadi kalau besok saya mau ngomong, tolong iyakan apa yang saya omongkan. Siap bos, pokoknya asal kulitnya nambah lagi aja. Kira-kira gitu. Antum gak percaya kata saya, baca sendiri sirahnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kemudian dia mengamankan kunci-kuncinya itu, dia kemudian besoknya ngomong sama raja. Perhatikan baik-baik, ini provokasi Amru bin As. Antum kalau lihat sirah, itu perhatikan polanya. Karena pola itu pasti akan berulang kembali. Wal tangzur nafsum maqad damat lighat. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang terjadi di masa lalu, karena itu akan menentukan masa depan. Apa katanya? Nih coba perhatikan. Wahai paduka raja, dia ngomong sama Habasyah. Wahai paduka raja, telah datang kepada engkau anak-anak muda kami yang bodoh. Gula manas sufaha. Perhatikan baik-baik. Pertama yang dia lakukan adalah meragukan bahwa orang-orang yang pergi ini punya kapabilitas. Senantiasa mereka akan highlight orang-orang muda yang bodoh. Ini yang pertama. Gula manas sufaha. Orang-orang muda dari kami yang bodoh. Mereka datang kepada engkau, mereka gak mau masuk agama engkau dan gak mau masuk agama kami, tapi bikin agama yang baru. Oke, provokasi yang kedua, yaitu adalah ini perkara baru yang kemudian mereka gak mau masuk agama kami dan gak mau masuk agama engkau. Keren gak nih provokasi ya? Ini yang kedua. Dan mereka bikin agama sendiri, bidinil ibtidak, bikin agama-agama sendiri. Yang ketiga, dan orang tua mereka yang lebih tahu daripada mereka mengutus kami kepada engkau untuk mengembalikan mereka agar mereka tidak buat provokasi di negeri engkau sebagaimana mereka buat provokasi negeri kami. Paham teman-teman sekalian? Itu adalah kemudian provokasinya mereka kepada kaum muslimin supaya kaum muslimin dibalikkan ke Makkah. Yang pertama, anak-anak muda bodoh, itu kuncinya. Mereka senantiasa bilang ini orang gak punya ilmu. ini orang nggak punya ilmu, ini orang nggak punya apa-apa, dia bukan orang yang harus dihormati, ini cuma orang muda yang bodoh aja. Yang kedua, mereka bikin agama yang baru. Dia mulai kemudian dikonflikkan antara agama yang Nasrani, agama orang-orang kafir Quraisy, dan agama yang baru yaitu adalah Islam. Mereka bikin agama yang baru. Yang ketiga, mereka buat provokasi di negerinya sehingga harus dikembalikan ke tempat kami. Bisa dipahami teman sekalian? Itu langsung kemudian Raja Habasyah, yang lain bilang, iya benar kita balikin aja. Raja Habasyah untungnya bijaksana. Dia bilang gini, kalian ini baru datang kepada saya dan saya baru dengar dari mulut kalian. Saya mau dengar dari mulutnya orang muslim, dari lisannya orang muslim. Dipanggil orang-orang muslim, orang-orang muslim udah deg-degan. Lah kenapa? Lah gimana ini? Kita dipanggil sama raja. Ini provokasinya ngeri nih, gimana ini? Lantas mereka bilang, gak apa-apa, kita utus salah satu di antara kita untuk ngobrol pada mereka. Siapa yang kita utus? Ja'far bin Abu Thalib aja. Loh kok saya, kata Ja'far? Ya karena kamu yang paling pintar ngomong di antara kami. Ya saya juga gak bisa. Apa yang saya katakan? Dalam sirah dikatakan, ya sudah, kamu katakan saja apa yang Rasulmu ajarkan kepada kamu. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu kata-katanya, persis ya begitu. Sampaikan dari Rasul, apa yang diajarkan kepadamu, jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang terjadi, terjadilah setelah itu. Ja'far maju ke depan Raja Habasyah, Raja Najas. Kemudian Raja Najas nanya, ini tuduhan kepada kalian. Tiga, lantas saja Ja'far bilang begini, perhatikan baik-baik, ini cara paling mudah untuk membantah setiap tuduhan yang ada pada Anda. Jadi Ja'far bilang begini, wahai paduka raja, kami ini adalah dulu orang-orang yang sangat-sangat parah. Kami makan babi, kami makan darah, kami berzina, kami enggak hormat pada orang tua, kami menyakiti yang tua, tidak menghormati yang muda, kami nyembah berhala, kami melakukan kejahatan-kejahatan, kami ngutang enggak bayar, kalau misalnya ditagih malah kami ngegas, kira-kira gitulah zaman sekarang. Kami itu melakukan banyak hal yang enggak baik, banyak hal yang buruk secara kesepakatan internasional, kira-kira gitulah. Sebelum akhirnya datang kepada kami seorang nabi yang kami kenal nasabnya, yang kami tahu keturunannya, yang benar lisannya, dia ngajarin kepada kami untuk berkata jujur, tidak makan darah, gak makan babi, hormati yang tua, sayangi yang muda, jangan banyak bikin masalah. Kalau seandainya Anda bertemu dengan orang yang miskin, bantu dia, tetangga hormati. Semua itu kami lakukan sampai akhirnya kaum kami mempersulit kami. Maka kami datang kepada engkau wahai paduka raja, dan kami tahu engkau adalah raja yang tidak pernah menzalimi siapapun. Itu kata nabi kami. Maka silakan putuskan. Lalu rajanya bilang, kalau gitu ngapain kalian datang ke sini? Yang dua orang tadi, ini orang berubah jadi baik. Paham dong sekalian? Kalau Anda kan ada yang menuduh Anda dan Anda menunjukkan bahwa Anda berubah jadi baik, enggak ada yang bisa menuduh Anda sebenarnya. Paham dong sekalian? Saya secara pribadi, saya banyak tuduhan. Ya saya tinggal bilang aja, "Mas, dulu saya tuh makan babi." Paham dong sekalian? "Dulu saya tuh enggak hormat dengan orang tua. Wallah, saya tuh enggak hormat dengan orang tua. Saya tuh benci sama orang tua saya." Kenapa benci? Antum bayangin aja, lagi pacaran malam-malam jam 3 diputus teleponnya. Rasanya kayak gimana, paham sekalian? Lalu kemudian ketika saya lagi baca komik di meja makan, bapak saya ngambil lalu ngerobek komik saya. Lalu kemudian saya lagi main basket di rumah, diambil bola saya, ditusuk pakai pisau. Itu dunia saya dulu, itu masa kecil saya dulu. Saya gak suka dengan bapak saya gak suka dengan ibu saya. Tapi ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua saya. Kenapa? Saya dikasih tahu Islam. Lik, bukan masalah bapakmu kepada kamu, itu gak akan dihitung oleh Allah sama kamu. Masalahmu adalah bagaimana perlakuan kamu pada bapakmu. Sedangkan perlakuan bapakmu pada kamu itu urusan bapakmu, dan kamu gak akan ditanya tentang itu. Saya diajarin tentang itu. Saya diajarin bagaimanapun juga, walaupun berbeda agama, surga saya masih terletak pada ibu saya. Bahwa kalau saya nyakitin ibu saya, maka saya kemudian dapat murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diajarin hal seperti itu. Saya berubah, teman-teman sekalian. Saya bilang sama bapak saya, "Pi, mulai dari sekarang kalau kita pergi kemana-mana, kita gak usah kamarnya beda." Karena saya sama bapak saya itu kalau pergi keluar kota, kamarnya beda, teman-teman sekalian. Walaupun tidurnya sendiri-sendiri. Akhirnya kemudian kita satu kamar. Awkward, teman-teman sekalian. Sama-sama kita di kasur, lihat TV gitu kan ya. Dia diem, saya diem, teman-teman sekalian. Lihat TV, saya berusaha ngelucu, dia gak ketawa. Dia ngelucu, saya gak ketawa. Situasinya gak enak banget. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki hubungan itu, karena itu yang diinginkan oleh Islam. Saya berubah. Saya dulu asosial, teman-teman sekalian. Tahu gak pesan ibu saya ketika nganterin saya, pesan ibu saya ketika saya pergi dari rumah ke kampus. Jadi kalau sepekan sekali kan pulang ke rumah. Keluarga saya tinggal di Jakarta, saya kuliah di Bogor waktu itu di IPB. Maka setiap kali pergi dari rumah, ibu saya nitipin saya makanan. Lik, ini makanan seplastik penuh. Lalu dia bilang, jangan bagi orang. Itu pesan kepada saya. Sekarang jangankan bagi orang, apa yang saya punya, kalau itu bisa bermanfaat bagi orang lain, saya pengen tuh bantu orang. Saya pengen tuh berbagi sama orang. Dulu saya nggak boleh orang datang ke rumah saya, apalagi masuk ke kamar saya. Zaman sekarang itu semua adalah sesuatu yang nggak lagi berlaku seperti itu. Artinya apa? Ada suatu perubahan dari saya. Kalau andai kan saya nggak masuk Islam, jamin saya sudah menghamili anak orang. Tuan-tuan sekalian, lah kenapa? Saya tahu betul caranya, tuan-tuan sekalian. Tuh, untungnya nggak pernah, alhamdulillah. Tapi saya kasih tahu, laki-laki itu kan paham tentang kayak gitu-gitu kan. Kalau Anda belum paham ya itu nasib Anda, itu derita lo itu. Tapi saya mau kasih tahu, kalau andai kan saya nggak masuk Islam, saya mungkin sudah menghamili anak orang. Islam nyelamatin saya. Saya pernah mau bunuh diri gara-gara putus pacaran. Nggak kebayangkan antum? Islam nyelamatin saya. Artinya apa? Saya nggak usah ngomong banyak tentang tuduhan yang datang pada saya. Saya cukup bilang Islam mengubah saya jadi lebih baik. Maka perlakuan saya jadi lebih baik pada orang yang lain. Itu namanya perubahan. Maka ketika Ja'far bin Abu Thalib bilang seperti itu, Raja Najas puas banget karena nggak ada orang yang bisa menafikan namanya kebaikan. Kalau ada orang berubah, pasti orang itu akan lepas seluruh tuduhan-tuduhan. Tapi Amr bin As ketika dengar gitu nggak puas. Dia bilang gini, diprovokasi lagi. Sebentar ya, nanti besok saya punya suatu tuduhan yang lebih ngeri. Dia bilang sama rajanya, coba kamu tanya pada orang-orang Muslim. Tanya sama orang Muslim, apa perkataan mereka tentang Isa ibnu Maryam? Coba tanya sama mereka. Coba tanya sama mereka, mereka punya perkataan yang sangat besar tentang Isa ibnu Maryam. Tanya sama mereka. Langsung orang Muslim deg-degan lagi, mati kita sekali ini. Lah kenapa? Lah bagi kita Isa bukan Tuhan. Sedangkan keyakinan pada waktu itu termasuk di Ethiopia, di Najas itu, di Habasyah itu, bahwa Isa itu adalah Tuhan, salah satu Tuhan di antara yang tiga. Mati kita. Lantas kemudian mereka bilang, gimana nih sekarang? Kita utus siapa lagi? Ja'far aja lagi. Lu ke saya lagi. Karena kamu sudah terbukti berhasil pada awalnya. Terus saya harus ngomong apa? Apapun yang diajarkan oleh nabimu kepada kamu, jangan tambahin, jangan kurangi, sampaikan saja. Yang terjadi maka terjadilah. Ya sudah, Ja'far bilang. Besok kemudian ditanya sama Raja Najas, apa perkataan kalian tentang Isa ibnu Maryam? Ja'far bilang gini, masya Allah, inilah pentingnya orang faham tentang Al-Quran. Ja'far bilang gini, saya boleh ngasih tahu kamu sesuatu daripada Rasul kami? Oh boleh, silahkan. Emang ada yang datang pada kamu berkaitan dengan Isa ibnu Maryam? Ada. Langsung dibacain surat Maryam. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyah. Terus dibacain, belum selesai itu ayat sampai kepada kemudian Isa lahir, kemudian Isa kemudian bilang bahwa saya adalah nabinya Allah. Itu kemudian Raja Najas seluruh kemudian jenggotnya basah. Seluruh jenggotnya basah, kemudian dia bilang, berhenti, sudah cukup. Apa yang datang daripada apa yang kamu omongkan tadi dan apa yang datang daripada Tuhan kami adalah datang daripada sesuatu yang sama, daripada miskat yang sama. Maka waktu itu setelah itu dia pulang, dia bersyahadat. Maka ketika dia sudah selesai kemudian bersyahadat, enggak ada yang tahu ketika dia meninggal dia disolatkan gaib. Apa pelajarannya? Perubahan itu adalah sesuatu yang ada kalau Anda belajar dengan Islam. Itu yang Anda tunjukkan paling clear kepada orang lain. Apapun yang Anda sampaikan, apapun yang orang tuduhkan, apapun yang Anda tulis, itu semua kalah dengan perubahan yang Anda bisa tunjukkan pada orang lain. Kalau Islam adalah perubahan, maka perubahan yang paling kelihatan adalah pada respons kita dalam menghadapi sesuatu. Seperti Ja'far bin Abu Thalib, responsnya beda. Sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam, responsnya berbeda. Dan respons orang yang paling jujur, paling original, itu terjadi pada saat-saat yang paling sulit. Betul atau betul? Nah, ini sedikit tips bagi jomblo dan juga calon mertua. Saya mau kasih tahu, siapa yang pengen dapat mantu yang baik, angkat tangan. Pengen dapat mantu yang baik, bukan jomblo, ini orang tua yang pengen dapat mantu yang baik. Oke, bagaimana cara mengenali calon mantu? Mudah, cari ketika responsnya itu paling original. Kapan responsnya paling original? Ketika masa-masa sulit. Kapan masa-masa sulit? Umar bin Khattab menyederhanakan bagi kita. Kalau Anda pengen kenal sama seseorang, cari di antara tiga. Satu, kunjungi rumahnya. Karena sulit sekali bagi seseorang untuk bisa bohong tentang rumahnya. Jadi apapun yang ada di rumahnya itu, itulah yang menggambarkan dia. Itu satu. Jadi datangin rumahnya. Yang kedua, bermuamalahlah dengan dia. Karena orang itu kalau berhadapan dengan duit baru kelihatan sifat aslinya. Bermuamalah dengan dia, kata Umar. Karena respons dia itulah dia sendiri, itulah originalnya dia, muamalah. Yang ketiga, safarlah bareng dia. Jadi kalau nanti ada calon mantu datang, bapak saya mau dengan anaknya bapak, bapak mau gak ngambil saya sebagai mantu, oke ikut safar dengan saya. Bagaimana? Kita umroh bareng. Oh, Masya Allah, itu orang kaya gitu kan. Misalnya safar gitu kan ya, safar bareng, 3 hari safar bareng, coba lihat seperti apa kemudian sifatnya dia. Itu akan kelihatan pas safar. Orang itu rajin baca Quran atau tidak, bisa baca Quran atau tidak, dia sholatnya telat atau enggak telat, itu kelihatan pas safar. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sudah setahun sholat subuhnya telat, most likely dia akan telat lagi di hari 365 plus 1. Habits itu akan kelihatan ketika safar. Maka ajak dia safar, kunjungi rumahnya atau bermuamalah dengan dia. Nah, kalau kita lihat respon kaum muslimin ketika mereka memegang Islam yang pengen kita pelajari dengan materi yang penting yakin ini, maka responnya harus kita lihat di saat-saat paling sulit pada kaum muslimin. Betul? Sekarang saya mau nanya, Rasul dakwah berapa lama? 23 tahun. Di Mekah berapa lama? Di Madinah berapa lama? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Di antara Mekah dan Madinah, mana lebih sulit, fase Mekah atau fase Madinah? Fase Mekah. Kapan fase Mekah yang paling sulit? Di awal atau di akhir? Yang lebih susah itu di akhir. Taunya dari mana? Lihat aja ayat-ayat Al-Quran yang turun. Ayat Al-Quran yang turun di awal-awal itu slow, santai. Di akhir-akhir itu makin berentet, makin kemudian.

nama kanat mirsada litahina ma'aba labisina fiha aku. Itu kayak ditembak-tembak. Paham sekali. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, cerita tentang neraka, cerita tentang surga dan segala. Itu terus-terusan seperti itu. Akhir-akhir itu lebih susah. Kenapa? Karena intensitasnya semakin naik. Ujung-ujungnya di antara yang paling akhir adalah qul ya ayyuhal. Kenapa? Karena intensitas dakwah itu sedemikian parahnya sampai Allah menurunkan dengan surat-surat yang sangat-sangat intens tadi. Bisa dipahami ya? Kenaikan intensitas dakwah itu kenaikan intensitas ayat-ayat Al-Quran. Berarti yang paling susah di antara dakwah Rasul itu adalah fase Mekah menjelang hijrah ke Madinah, khususnya 3 tahun terakhir. Ini ada ayat-ayat yang mau saya kasih tahu berkaitan dengan 3 tahun di Madinah, 3 tahun menjelang hijrah ke Madinah, di saat orang-orang muslim lagi susah-susahnya, di saat orang-orang muslim lagi sulit-sulitnya, Allah turunkan ayat-ayat yang mengendalikan respons mereka terhadap apapun yang kejadian pada mereka. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa hidup kita sekarang susah, kenapa ya sekarang mudah berdakwah susah, inilah kemudian ayat-ayatnya, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Suratnya saya ambil dari surat Al-Ankabut ayat 1-5. Nah, surat Al-Ankabut ayat 1-5 ini adalah ayat yang turun ketika masa susah-susahnya, ketika Rasulullah ditinggal sama istrinya, ditinggal sama pamannya, lagi ke dalam keadaan paling down banget dalam hidup dia, maka turunlah surat Al-Ankabut ayat 1-5. Satunya enggak bisa kita bahas karena masih alif lam mim. Allah lebih tahu. Yang berikutnya, ahasibannasu ayutroku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Artinya, ahasibannas, apakah manusia mengira, apakah manusia menghitung, apakah manusia itu menduga, ahasibannasu ayutroku, mereka dibiarkan, mereka Allah biarkan begitu saja, diletakkan gitu saja. Ayutroku ayyakulu, bagi mereka mengatakan amanna, ya Allah kami sudah beriman, wahum layuftanun, sementara mereka tidak dititik-titik-titik. Apa isi titik-titiknya? Apa isi titik-titiknya? Diuji. Berarti gini ya, apakah manusia merasa bahwa dirinya dibiarkan mengatakan saya beriman padahal dia tidak diuji? Itu terjemahan bahasa Indonesia. Yang pengen saya kasih tahu, jangan terlalu bergantung pada terjemahan, karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu nggak sama. Bahasa Arab itu kosakatanya banyak banget, sementara bahasa Indonesia kosakatanya dikit. Bukannya kemudian menjelek-jelekkan, tapi itu faktanya. Kosakata bahasa Indonesia itu cuma sekitar 75.000 kosakata, sementara bahasa Inggris punya sekitar 150.000 sampai 200.000 kosakata. Contoh, bahasanya Inggris kalau untuk menggambarkan orang tuh keren, magnificent, amazing, extraordinary, good, apalagi cool, dan segala macam. Bahasa Indonesia bagus, gitulah. Paham ya? Jadi itu beda. Ada 7 kata berbeda untuk menggambarkan kurma. Kurma masak, kurma setengah masak, kurma masih mentah, kurma masih nyangkut di pohon. Indonesia cuma satu, kurma. Sekalian jadi gitu. Walaupun memang betul Indonesia punya banyak kata untuk satu kata. Contoh beras. Beras itu beda dengan padi. Padi itu beda dengan gabah. Gabah itu beda dengan nasi. Dalam bahasa Arab cuma ruz. Ya itu memang beda. Tapi bahasa Indonesia secara umum kosakatanya dikit dibandingkan dengan bahasa Arab. Makanya ada beberapa bahasa Arab di Indonesia kan sama-sama ujian. Setidaknya contoh, yuftanun diartikan ujian. Ada banyak lagi dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai ujian. Misal contoh, musibah. Pernah dengar? Musibah itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai ujian. Walaupun musibah sudah jadi bahasa Indonesia, tapi kalau mau diartikan lagi, musibah diartikan juga sebagai ujian. Ada lagi yang lain, bala. Bala itu juga ujian. Oke, coba kita bahas satu-satu. Di dalam Al-Quran minimal ada 3 kata yang menggambarkan ujian. Satu, musibah. Contoh, musibah itu apa sih? Musibah asal katanya dalam bahasa Arab asobah. Asobah artinya kena. Contoh, ada orang manah kena di tengah, itu namanya asobah. Asobah itu kena di tengah, asobah. Contoh misalnya, ada orang punya 20 handphone, hilang satu, musibah gak? Ya enggak, masih ada 19 yang lain, maksudnya sekalian. Dia enggak kena. Tapi kalau ada duit 200.000, Anda punya duit 200.000, masih 2 minggu lagi baru gajian, hilang tuh 200.000. Ah, itu musibah. Maksudnya sekalian. Kenapa? Karena kena banget. Lagi pas udah mau sampai-sampainya, bentar lagi mau nikah, disalib di tikungan. Nah, itu musibah sekalian.
paham ya, sudah musibah ya. Jadi sesuatu yang kena banget sampai kemudian teman-teman merasa mau bunuh diri lah, kira-kira gitulah. Itu musibah namanya. Musibah adalah sesuatu yang mengenai manusia, dan musibah ini dirasakan oleh seluruh manusia, mau agamanya apa, mau kemudian dia siapapun, mau dia jabatannya apa, musibah pasti dapat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya

0: Balak, apa namanya? Balak. Yang namanya balak itu adalah sebenarnya dalam bahasa Indonesia lebih tepat pada ujian dalam bentuk tes. Itu balak. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Jadi kalau balak ibtila dalam bahasa Arabnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr tadi itu artinya adalah tes. Contoh, manusia kalau saya tes dengan kekayaan dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Kalau aku tes dengan kemiskinan dia bilang Tuhanku menghinakan aku. Tes itu enggak ada salah dan enggak ada betul. Yang salah dan betul adalah jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Coba lihat teman-teman sekalian. Kaya tes, miskin tes, ganteng tes, jelek tes, pintar tes, bodoh tes. Semua adalah ujian, tergantung bagaimana cara kita menjawabnya. Ngomong-ngomong, lebih sulit ujian kaya atau ujian miskin? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Makanya banyak orang miskin lulus ujian, tapi orang kaya nggak lulus ujian. Bisa difahami? Kok bisa begitu? Coba lihat teman-teman sekalian. Lihat orang yang baru ditinggal bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada warisan, kira-kira ribut nggak anak-anaknya? Nggak ribut. Kapan ributnya? Kalau ada warisan. Lagi syirkah, lagi berusaha, pas lagi nggak ada duit, nggak apa-apa, kita harus semangat, usahanya harus kita jalankan. Kalau nanti ada untungnya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita hidup lebih baik. Kalau belum ada duitnya, pas perusahaan sudah ada duitnya, mulai aja ada yang mikir, kayaknya kita tuh bagi 50%, 50%, tapi kok kayaknya kerjaan saya lebih berat daripada kerjaan dia, ini kayaknya harus diubah deh kayaknya persentasenya. Wah, menurut kalian, orang ketika nggak ada uang itu nggak ribut, tapi ketika mulai sudah ada uang, mulai ribut. Berarti ujian mana yang lebih susah, ujian miskin atau ujian kaya? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Ujian ganteng lebih susah daripada ujian jelek. Paham lu sekalian? Jadi kalau Anda tidak ganteng, bersyukurlah. Paham lu sekalian? Kadang-kadang ibu-ibu itu ketika lagi hamil bacanya surat Yusuf supaya anaknya, yang mereka enggak tahu orang ganteng tuh lebih banyak ujiannya daripada orang yang enggak ganteng. Paham lu sekalian? Lihat Nabi Yusuf, ganteng atau tidak? Hidupnya masalah semua. Paham lu sekalian? Itu kan ya. Mulai dari awal iri saudara-saudaranya, masukin dalam lubang, lalu kemudian masuk penjara gara-gara ganteng. Kalau dia gak ganteng gak mungkin digoda sama cewek. Paham sekalian? Ketika masuk penjara karena ganteng, dilupakan temennya gara-gara ganteng. Paham ya? Makanya hidup saya itu banyak masalah. Paham sekalian? Ujian itu datang dalam banyak hal. Orang bodoh itu ujian, orang pintar ya juga ujian. Dan jangan heran teman sekalian, lebih banyak orang jatuh gara-gara pintar atau gara-gara bodoh? Lihat teman sekalian, iblis itu dulu beribadah pada Allah, dan setiap ditambah ibadahnya dia enggak ragu. Kamu tambah sujudnya, siap. Tambah rukunya, siap. Tambahnya bukan sebentar, enggak apa-apa, berapa lama ya Allah, berpuluh-puluh tahun, oh boleh. Jadi sujudnya ditambah berpuluh-puluh tahun, dia enggak protes. Suruh puasa, enggak protes. Suruh apapun, enggak protes. Kapan iblis itu jatuh? Iblis jatuh ketika melihat kelemahan manusia. Kenapa saya harus sujud pada manusia? Dia ini kan newcomers, newbie gitu loh, dengan dia. Kenapa saya harus kemudian nurut sama dia? Sedangkan saya itu lebih dulu, saya lebih beribadah kepada engkau. Saya dibuat dari api, dia dibuat daripada tanah. Kenapa saya harus menurut pada dia? Dia jatuh pada ujian ketika harus melihat orang yang lemah. Orang-orang itu sombong, itu enggak akan muncul kalau melihat orang-orang yang tinggi. Kalau Anda melihat seseorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih pintar, antum enggak mungkin sombong. Antum itu bisa sombong kalau antum lihat sesuatu yang lebih lemah daripada antum. Paham lu sekalian? Ujian sombong itu bukan pada orang yang lebih tinggi, pada orang yang lebih lemah. Masuk kemudian masuk ke sini jam 3. Masih sepi. Marbot aja belum ada. Keren banget gue ya. Jadi mulai muncul ketika anda membandingkan diri anda sama orang yang lebih lemah. Bisa difahami? Tes itu lebih berbahaya yang kaya atau yang miskin? Yang kaya. Tes itu lebih berbahaya yang cantik atau yang enggak cantik? Yang cantik. Orang yang dikasih lebih oleh Allah itu tesnya lebih berbahaya. Maka kalau antum lihat ada orang yang dikasih keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah percayakan tes yang lebih berat daripada antum. Kalau antum belum dikasih itu, berarti Allah lagi meringankan hidup antum. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu adalah yang kedua, namanya bala. Yang pertama namanya apa tadi? Musibah. Yang kedua namanya apa tadi? Bala. Dua-dua ini sama-sama dikasih Allah, baik pada orang mukmin, baik pada orang kafir. Mau dia beriman, mau enggak beriman, dia tetap dapat musibah, dia tetap dapat bala. Kapan antum berhenti dapat musibah dan kapan antum berhenti dapat bala? Kalau sudah jadi mayit. Jelas sampai di sini? Berarti selama antum masih hidup akan dapat apa tadi namanya? musibah. Yang kedua dapat apa tadi namanya? Bala. Ada tipe yang ketiga yang merupakan tes, merupakan ujian yang lebih tinggi di antara yang lain, maka cuma disematkan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Itu yang tadi antum baca. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Yuftanun diambil dari kata fa, ta dan nun. Fa, ta dan nun. F, T dan N. Kata-kata apa yang antum ingat yang disusun dengan kata-kata fa, ta sama nun? Fitnah. Fitnah. Fitnah itu dari situ. Fitnah itu dari kata apa? Orang Arab berkata fatantu zahaban. Aku lagi ngetes emas. Gimana cara ngetes emas? Gimana cara ngetes emas? Ada yang tahu? Ahli emas? Wah, miskin semua di sini kayaknya. Ada yang pernah tahu cara memurnikan emas? Diuji. Gimana cara memurnikan emas? Dalam kasus orang Arab, dibakar sampai kemudian dia lumer dengan suhu yang sangat tinggi, sangat gak enak banget. Itulah namanya fitnah. Saya lagi ngefitnah emas. Ada yang saling ngetes emas, saling ngefitnah kemudian emas supaya tahu kadarnya berapa. Itu namanya fitnah. Berarti kata Allah, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum layuftanun. Maksudnya adalah, apakah kalian merasa kalian dibiarkan aja mengatakan saya beriman sementara saya gak ngetes Anda sampai titik mana kemudian kadar keimanan Anda dengan cara saya, dengan cara seperti manusia ngetes emas dibakar. Paham sekalian? Artinya ini fitnah adalah ujian yang lebih tinggi daripada yang lain, karena Anda akan mengalami proses pembakaran, proses yang sangat tidak nyaman, proses yang sangat ngeri, proses yang sangat sakit, it hurts banget gitu kan ya, karena Anda lagi difitnah, karena Anda mau dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama, kalau Anda beriman auto fitnah. Jelas sampai di sini? Enggak mungkin kalau Anda beriman Anda enggak difitnah. Enggak mungkin Anda beriman Anda enggak diuji dengan metode fitnah. Enggak mungkin. Karena itu sudah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Ahasiban nasu ayatroku ayakulu amanna wahum layuftanun. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Amantu billah. Langsung auto ujian. Mohon terus kalian. Anda sudah enggak usah tahu lagi, Anda sudah pasti diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kok Allah kok jahat banget? Masa beriman malah diujinya tambah? Antum lihat enggak orang-orang hijrah? Antum lihat orang-orang hijrah? Bertambah atau berkurang ujiannya? Nambah. Yang enggak ada kemarin-kemarin datang. Itu kan ya. Contoh, saya punya teman, itu awalnya ketika dia masih maksiat, dia masih kerja di bank, masih kemudian bermaksiat, hidupnya baik-baik aja. Anaknya banyak, hidupnya baik-baik aja. Begitu dia mau hijrah, apa yang terjadi? Istrinya sakit-sakitan, langsung ketahuan sakitnya parah, bisa meninggal kapan saja. Apalagi dia kemudian resign dari perusahaan yang tempat dia bekerja, dia cari duit enggak dapat kecuali cuma serabutan. Malu di depan istrinya yang menghasilkan duit lebih banyak. Apalagi jalan-jalan ke mall, anaknya ketimpa grinder, meninggal, pendarahan otak. Lalu kemudian dia bilang, Ustaz, kenapa Allah jadikan begini sama saya? Hidup saya baik-baik aja, Ustaz. Sebelum ini gak ada masalah sih, Ustaz. Kenapa Allah justru timpakan ketika saya mau sholat? Ketika saya sholat, kenapa Allah justru timpakan pada saya? Saya bilang, saya gak tahu, Mbak. Yang jelas Mbak lebih diuji daripada saya, berarti Mbak lebih bernilai daripada saya. Kenapa? Karena ujian Mbak lebih berat daripada saya. Ketika ujian Mbak lebih berat daripada saya, mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang gak Allah ajarkan pada saya. Sadar gak sih kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sial pada Allah ngajarin kepada kita pelajaran yang orang-orang kaya itu gak dapat, yang orang yang dalam keleluasan gak dapat Allah berikan pada orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah. Dan jangan-jangan saya bilang, satu waktu ada seorang ulama berkata, kenapa sih Allah menimpakan ujian pada hamba-hambanya terus menerus gak habis-habis? Kenapa? Karena Allah senang mendengar rintihan hambanya itu. Paham gak kira-kira saya? Allah senang ketika dia doa. Allah senang ketika dia bilang, ya Allah, gimana lagi caranya ya Allah, gak ada lagi caranya. Allah senang, maka Allah teruskan ujiannya sama dia supaya dia dapat pahala terus. Dan siksaan yang paling berat daripada Allah bukan ketika Allah ngasih Anda fitnah, tapi siksaan yang paling berat daripada Allah, kata ulama, adalah Allah membiarkan Anda lalai kalau Anda bermaksiat. Apa maksudnya? Anda gak ngerasa kalau Anda bermaksiat. Itu siksaan paling berat. Karena Allah bilang, seralu dah. Paham gak ibu kita kalau lagi marah? Ibu kita kalau, jangan, itu masih belum marah. Jangan, masih belum marah. Jangan dek, itu gak boleh, itu belum marah. Kapan ibu kita kalau marah? Serah, silahkan, pergi sana. Itu sudah marah. Lalu sekarang, Allah kalau sudah begitu, itu sudah marah. Allah gak mau peduli lagi sama orang, gak diuji lagi dia. Kenapa? Fitnah itu adalah untuk seperti tadi. Ada teman saya yang lain, tatoan seluruh tubuhnya, hijrah, mau sholat, ya Allah, ada aja dia bilang, Ustaz, 3 bulan terakhir nih Ustaz, ada aja Ustaz, istri saya nabrak mobil orang, harus perbaiki, karyawan saya nipu, habis kemudian usahanya dari 17 jadi cuma tinggal 3 usaha, apalagi duit dia kemudian ditelep sama orang, anaknya pun harus bayar ini lagi. Kemarin pergi ke Turki bareng-bareng saya, pergi ke Turki niatnya itu mau kemudian supaya jadi ya jadi bahan pemasukan lah. Tiba-tiba pergi dari Solo ke Jakarta lupa bawa paspor, harus beli tiket yang baru. Kenapa hidup saya begini? Saya bilang sabar, inilah namanya fitnah. Kalau antum mengatakan saya beriman, antum auto ujian. Teman-teman sekalian, kenapa? Satu, karena itu adalah kemudian cara Allah untuk menunjukkan bahwa anda beriman. Yang kedua, anda emas. Anda emas. Allah tahu anda potensi emas, maka anda dikasih ujian. Kalau anda batu, gak mungkin dikasih fitnah. Paham terus kalian? Karena ada emas, makanya dibakar, dimurnikan. Kalau anda batu, ngapain dibakar? Paham terus kalian? Jadi berarti kenapa anda dapat ujian berat? Karena anda punya potensi emas. Tapi jangan upload juga di sosmed begitu. Paham terus kalian? Gue emas, makanya gue diuji. Itu baper. Paham terus kalian? Itu GR namanya. Tapi anda harus tahu dalam diri anda, kalau anda dapat ujian, kalau ada orang lain dapat ujian, dia potensi emas, maka dia dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham? Karena hanya emas yang dibakar, batu enggak akan dibakar. Hanya emas yang dimurnikan dan di, kemudian diterah supaya dapat kadar yang bagus. Supaya kenapa? Sekarang saya mau nanya. Teman-teman lebih senang emas 22, 23 atau 24 karat? Kenapa 24 karat? Lebih bernilai. Allah pengen anda selesaikan semuanya di dunia, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah, anda muncul dengan semurni-murninya emas, sebernilai-bernilainya emas. Ini yang Allah inginkan pada kita semua, yang Allah kasih fitnah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Berikutnya Allah katakan, kenapa anda dikasih ujian? Walaqad fatanna allazina min qablihim. Karena Allah sudah kasih itu pada orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan Allah sudah kasih itu semua pada orang-orang sebelum kalian. Kalian tahu enggak? Sebelum kalian ada orang-orang lebih pinter, ada orang-orang lebih berilmu, ada orang lebih sayang sama Allah, ada orang-orang yang Allah lebih sayang sama mereka, lebih ganteng daripada anda dan dapat ujian lebih berat daripada anda. Kenapa anda gak dapat? Apa yang membuat anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Muhammad? Apa yang membuat anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Ibrahim? Apa yang membuat anda lebih istimewa daripada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Yusuf? Mereka semua dapat. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Dan Allah sudah uji semuanya mereka. Apa yang membuat anda lebih merasa istimewa daripada mereka? Kita mengatakan bahwa kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi salam, betul begitu. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang kadang-kadang cuma milih ngikutnya mau di mana. Betul begitu? Termasuk salah satu. Ada doa Rasul yang jarang banget didoakan sama umatnya. Mau tahu? Ya Allah, aku minta hidup dalam keadaan miskin, aku minta mati dalam keadaan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Pernah doa kayak begitu? Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah seumur hidupnya. Teman-teman sekalian, kita baca di dalam surat Al-Fatihah 17 kali sehari. Saya cuma mengingatkan aja. Al-Fatihah itu adalah inti daripada salat. Enggak ada Al-Fatihah, maka enggak ada salat. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada satu ayat yang paling powerful di antara Al-Fatihah itu. Apa inti daripada Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat yang paling powerful. Ya Allah, saya minta pertolongan dan saya beribadah kepadamu dan saya minta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal. Apa yang kita minta? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, yang kami minta, kami spesifikkan dulu. Yang kami minta adalah jalan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Persis walaqad fatanna ladzina min qablihim. Yang Anda minta adalah fitnah-fitnah mereka. Ini Anda minta sebenarnya. Gak percaya? Oke, coba lihat bagaimana tafsir para ulama. Dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ada 4. Silakan pilih. 1 jalannya para nabi, 2 jalannya para syuhada, 3 jalannya para siddiqin, 4 jalannya para salihin. Berarti nabi, siddiqin, syuhada, salihin, mulai dari yang paling bawah. Kalau nabi enggak mungkin lah, kan kita bukan nabi kan ya. Dan kita enggak mungkin dapat ujian seperti para nabi. Yang kedua, siddiqin. Abu Bakar. Ujiannya difitnah, nemenin Nabi, dapat kemudian kesulitan-kesulitan. Ali bin Abu Thalib gantiin Rasul ketika di kasur mau dibunuh sama orang, ngerinya luar biasa. Ah, kayaknya terlalu berat ya Ustaz. Ada lagi yang lebih rendah. Oke, syuhada. Ada enggak syuhada yang enggak mati? Bapak sekalian. Enggak ada syuhada yang enggak mati kan? Ya, semua syuhada yang matilah. Saya enggak siap mati Ustaz, masih jomblo Ustaz. Ada yang lebih rendah lagi Ustaz. Oke, salihin. Ya salih itu yang difitnah sama orang, Bapak sekalian. Lihat di dalam Al-Qur'an, kita berkata, kita memperbaiki, mereka merusak. Tapi mereka bilang, enggak, kamu yang merusak, bukan saya. Kalau kita lihat Nabi, Nabi Siddiqin, syuhada, salihin, semuanya susah. Itu jalan yang antum minta. Makanya coba lihat Fatimah. Itu ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal, dia lihat wajah bapaknya ketika sakratul maut, nangis dia. Ya Allah, ya Nabi, ini Nabi Allah, matinya begini, wafatnya begini, kesakitan banget. Ya Allah, seumur hidup kamu menderita wahai bapakku, masa menjelang ini juga menderita? Apa kata Rasulullah? Sabar wahai Fatimah, setelah ini enggak ada lagi penderitaan bagi bapakmu. Kenapa? Seumur hidup Rasulullah menderita. Antum kira ketika antum bilang siratal ladzina an'amta alaihim, kami mau jalannya Muhammad, kami mau jalannya Rasulullah. Ya Allah, apakah jalannya Nabi Muhammad itu bermewah-mewahan? Enggak ada. Mobil-mobil mewah, rumah mewah, enggak ada. Bukan saya bilang enggak boleh, tapi Rasul kita enggak begitu. Bapak sekalian, siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pergi ke Thaqif, bertemu dengan ketika pergi ke Thaif, bertemu dengan Bani Thaqif, dalam dirinya dia mengharapkan banget karena infonya itu orang baik-baik. Dia pergi ke sana dari Mekah jalan kaki, sekarang naik mobil ngebut 3,5 jam. Jalan kaki Rasulullah mengharapkan pertolongan orang-orang di Thaif, sampai di Thaif ternyata orang-orang Thaqif itu sudah diprovokasi. Akan datang pada kalian seorang yang nanti akan membuat kalian tuh terpisah daripada orang tua kalian. Dia ngajak dengan sihir dan mantra dia. Dia harus kemudian dihalang-halangi, langsung kemudian dipersekusi. Disiapin anak-anak muda, remaja-remaja, semua bawa batu lemparin pada Rasulullah. Orang gila. Rasulullah kemudian berdarah kakinya, lalu kemudian ngucur pada jubahnya, berdarah semua. Rasul kemudian duduk di sebuah kebun. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Mengadu apa? Kelemahan saya dalam berdakwah, sedikitnya siasat saya dalam meyakinkan mereka bahwa Islam itu benar. Rasul enggak pernah nyalin orang lain. Tahu sekalian, dia selalu introspeksi pada diri sendiri. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perjanjian Hudaibiyah. Rasul kemudian mengatakan, "Ini jalan saya. Kita berdamai dengan mereka untuk kemudian melakukan hal yang lain." Umar enggak percaya. Umar bilang, "Ya Rasulullah, engkau benar rasul." Diragukan oleh orang-orangnya sendiri. Diragukan oleh kemudian kelompok-kelompoknya sendiri bahwa ini benar atau enggak. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi ya begitu. Itu yang kita minta pada Allah. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Mereka sudah diuji sebelum kita. Kalau kita diuji, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau mereka bisa melewati, maka kita juga insyaallah bisa melewati. Dengan cara apa? Berkaca pada mereka, senantiasa menuruti pada mereka, senantiasa berada di belakang mereka. Untuk apa kemudian kita diuji? Falaya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah sampaikan, kenapa kita semua diuji oleh Allah? Kenapa orang-orang zaman dulu diuji oleh Allah? Agar Allah kasih tahu pada anda semua siapa yang benar-benar dalam agama ini dan siapa yang nipu dalam agama ini. Sudah kelihatan? Dari kejadian-kejadian yang sekarang terjadi sudah kelihatan sama antum? Orang-orang mana yang benar-benar dalam agamanya, yang benar-benar mencintai umatnya, yang benar-benar menjadi ulama bukan karena apapun selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang karena kekuasaan, ada yang karena uang, ada yang karena satu kepentingan. Antum sudah lihat sekarang? Itu cara Allah untuk melihat pada anda. Jadi ini bukan hanya memurnikan emas, tapi menggrading antum di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum grade berapa sih sebenarnya? Antum grade 3? Antum grade 2, antum grade 1, kita enggak tahu. Tapi cara Allah untuk menguji kita adalah dengan cara seperti ini. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Allah menguji kita agar Allah grading kita. Allah kasih tahu pada orang-orang, ini loh yang namanya penipu. Ini loh yang namanya orang-orang yang enggak benar. Ini loh yang namanya punya karena kepentingan. Ini loh benar-benar serius dalam membenahi agama Allah. Siapa yang enggak berhenti ketika ditawari sesuatu? Siapa yang enggak berhenti ketika kemudian dalam halangan-halangan sesuatu? Itulah yang kemudian Allah sampaikan pada anda melalui fitnah-fitnah yang terjadi. Bisa dipahami? Kalau ini enggak ada, kita enggak akan tahu sama sekali. Kalau ini enggak ada, kita buta. Kenapa? Karena manusia enggak bisa melihat hati seseorang. Tapi anda protes, ya Ustaz, gimana dengan orang-orang yang jahat Ustaz? kita sudah terima sih bahwa kita tuh diuji oleh Allah karena kita kan emas tuh, BGR gitu kan ya. Kita sudah terima, kita sudah terima karena orang-orang sebelum itu juga diuji Ustaz. Kita tahu, tapi gimana yang berbuat jahat? Allah kemudian bahas tentang orang yang berbuat jahat. Setelah dua ayat tadi kita bahas tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman, Allah sampaikan, am hasibal ladzina ya'maluna sayiat. Kami tahu Anda pasti mikirin orang-orang yang jahat itu, yang fitnah Anda, yang bunuhin Anda, yang menghinakan agama Anda, lalu kemudian yang berbuat buruk pada Anda. Am hasibal ladzina ya'maluna sayiat. Bagaimana dengan mereka? Ayasbikuna, kata Allah, apa kami akan membiarkan mereka? Kalian kira kalian mereka akan lepas dari datangan kami? Sa'amayahkumun. Kalau Anda mengira begitu, Anda buruk sekali pengiraannya. Pas saya baca ayat ini, saya biasa aja. Sampai kemarin kasus Mursi meninggal. Ketika Mursi meninggal, saya tuh kemudian mikir gini. Saya throwback tahun 2012. Ketika, kalau nggak salah 2012, saya menyaksikan Mursi itu kemudian disentence dengan hukuman penjara gitu kan ya. Dan ketika dihukum penjara, hakimnya bilang gini, kau ada kata-kata terakhir? Masya Allah, itu membuat saya dredeg banget. Ketika disuruh ngomong kata-kata terakhir, dibacain surat Al-Quran. Hafiz kan beliau kan ya, baca surat Al-Quran, surat Ali Imran, kalau saya nggak salah 105 sampai berapa, tentang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menakut-nakuti kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadathum imana, bertambah-tambah keimanan muslim ketika melihat musuh-musuh Allah itu. Lalu berkata, hasbunallahi wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan wakil bagi kami. Dibacain semua. Itu saya ngeliatin, itu hakim itu wajahnya pucat. Lah kenapa? Orang Mesir kan gak mungkin gak ngerti Al-Quran, kan bahasa Arab. Pucat mukanya, kemudian dia memutuskan masuk penjara. Beberapa tahun kemudian 2019 kita dapat beritanya. Setelah dia ngomong tentang ketidakadilan yang terjadi pada dia, dia meninggal. Lalu saya bilang, ya Allah kok gini-gini amat ya Allah, kok gini-gini amat, cepet banget matinya orang baik. Saya tuh nungguin yang jahat itu yang mati bang, teman sekalian. Panjang betul umurnya dia bang, teman sekalian. Kok enggak mati-mati? Itulah terus kalian. Kenapa enggak mati-mati? Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kemudian itu pelajaran buat orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ketika melihat kejadian-kejadian itu, orang jatuh enggak mati-mati sementara orang baik mati semua. Allah pengen kasih tahu, mereka enggak bakal lepas daripada kami. Kenapa? Itu sebuah pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Satu, nanti orang-orang yang jahat itu akan dikasih pelajaran pas dia mati. Itu ceritanya menarik banget. Kok bisa begitu? Lihat, Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Namrud matinya sama siapa? Nabi Ibrahim yang bunuh? Enggak, dia musuhan sama Nabi Ibrahim kan? Tapi yang bunuh apa? Nyamuk! Menarik banget kan? Orang yang merasa paling hebat di dunia matinya gara-gara nyamuk. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Musuhan sama Musa, dia ngancam Musa, dia ngejek Musa, mau memenjarakan Musa, memfitnah Musa. Apa terjadi? Musa yang bunuh dia. Matinya gimana? Keselak pasir. Jadi orang-orang yang jahat tunggu aja matinya. Itu menarik banget itu. Enggak, saya cuma maksudnya itu pelajaran. Yang kedua, untuk memurnikan antum. Antum sadar enggak sih Allah tuh setiap kali itu memurnikan antum untuk kemudian berharap hanya pada Allah. Makanya ketika saya ditanya, Ustaz, kejadian sekarang kejadian baru-baru ini di Indonesia, kenapa begini Ustaz? Apakah Allah sudah meninggalkan kita? Bagaimana nasib kaum muslim Ustaz di Indonesia? Tenang aja, saya bilang, saya itu sederhana. Sederhananya apa? Kita tuh cuma berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Itu aja sebenarnya. Karena Allah itu kemudian yang kita dimurnikan oleh Allah. Allah pengen ngajarin pada kita, kalau Anda berjuang jangan untuk manusia. Ingat ketika perang Hunain, ketika orang muslim merasa bahwa jumlahnya banyak, lantas kemudian kita bisa menang, Allah kalahkan mereka malah. Kenapa? Karena mereka berharap pada manusia. Maka saya bilang, kalau Allah menunda kemenangan kaum muslimin, Allah cuma pengen kita menang dengan cara yang lebih keren. Bang, terus kalian. Contoh misalnya, Musa datang pada Fir'aun. Fir'aun, bertobatlah, Anda sudah melampaui batas, Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah. Saya mau bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Fir'aun bilang, monggo, silakan, mangga gitu kan ya. Silakan, kami sediakan ini kudanya. Itu seru atau tidak? Enggak seru. Tapi Fir'aun bilang, kamu jangan sembarangan, ambil para penyihir, kumpul para penyihir. Penyihir udah ngumpul. Oke, ada yang lebih hebat daripada kalian penyihir? Enggak, semua yang paling hebat adalah kami. Lawan Musa. Kalah mereka. Keluarin tali, dimakan sama ularnya Nabi Musa dan segala macam. Oke, Musa pergi. Lalu kita kejar sampai depan ada lautan, lalu kemudian di belakang ada tentara. Lautan terbelah, mereka lewat mana tentara, hempas mati. Widih, keren banget. Lah kenapa? Karena ada ujiannya. Wah, menurut kalian. Contoh kayak ini. Nonton Avengers enggak? Saya belum, masih nunggu bajakan. Jadi gini, teman-teman nonton Avengers, teman-teman tahu nggak sih bahwa akhir-akhirnya mereka pasti menang tanpa nonton? Emang antum kira tuh semuanya mati gitu? Enggak, antum sudah tahu mereka pasti menang, tapi kenapa antum masih nonton? Karena ada konfliknya, paham antum sekalian? Konflik itulah yang membuat Avengers jadi keren, paham antum sekalian? Oh mati setengahnya, cuma gini doang mati gitu kan ya? Oh, saya mau lihat gimana cerita mereka bisa comeback kan itu kan ya? Itu yang keren, makanya Allah ketika menunda kemenangan kaum muslimin itu supaya kemenangan kita lebih keren. Takbir. Jelas sampai di sini. Apakah mereka akan dibiarkan oleh Allah? Enggak. Sa'amayahkumun. Kalau Anda merasa mereka bakal dibiarkan, Anda sangat buruk perkiraannya. Contoh, walaupun kadang-kadang kita merasa dunia ini enggak adil, tapi siapa yang kasih tahu? Enggak ada yang adil di dunia. Karena konsep dunia itu enggak adil, maka Allah kasih yaumil kiamat. Paham? Makanya dijadikan salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamat, hari di mana keadilan ditegakkan karena dunia tidak adil. Maka kalau saya lagi kesal banget gitu kan ya, saya cuma baca Maliki Yaumiddin, Allah yang punya hari pembalasan nanti. Cuma Allah yang punya. Di situ enggak ada orang yang punya koneksi, enggak ada orang yang punya kemudian kekuasaan selain Allah. Di situ akan dibuktikan semuanya siapa yang salah. Bahkan kalian di situ ada hari keadilan. Contoh misalnya, coba lihat. Kadang-kadang kita kesel. Lihat enggak ketika pembantaian di New Zealand itu? Ada berapa orang meninggal di situ? 49 orang. Taruhlah begini ya, ini sudah ketangkap orangnya. Ada 49 ahli warisnya, keluarganya, nuntut pembalasan daripada orang ini. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, berapa kali orang bisa mati?
1: Lali.
0: Dia dihukum mati tuh, dar, tembak mati. Ada 48 orang lain yang masih menunggu. Wah, sekalian. Sedangkan dia cuma mati bisa sekali. Allah kadang-kadang bilang begitu. Kalau kalian lihat orang-orang yang berbuat salah itu dan mereka kemudian gak pernah bertobat atas kesalahan mereka, kadang-kadang Anda bertanya-tanya, keadilan di mana ya Allah? Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka enggak dapat hukuman. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan pada agama ini. Kenapa mereka dibiarkan semuanya? Allah kata sa'amayakumun. Tenang, mereka enggak akan kami biarkan. Kalau Anda merasa mereka kami biarkan, Anda sangat salah. Kami akan kasih mereka sesuatu nanti. Lihat aja sebelum mati. Dan nanti setelah mati itu lebih asik lagi. Mau saya ceritain tentang salah satu kenapa Allah itu begitu sadis menggambarkan neraka. Ada tiga surat yang digabungkan maknanya, surat Al-Waqiah, surat An-Naba, sama surat Ar-Rahman. Di situ Allah cerita tentang Jahannam. Inna Jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya Jahannam itu sifatnya mirsad. Mirsad itu apa? Mirsad adalah sifat binatang buas. Pernah lihat National Geographic? Ada ular nunggu-nunggu di balik rumput. Tikus bolak-balik didiemin aja. Karena kenapa? Ular itu gak akan nyerang sebelum dia yakin 100% mangsanya mati. Maksudnya, singa itu juga sama. Binatang buas itu begitu. Pernah lihat singa diem-diem? Lalu kemudian lewat lembu di depannya bolak-balik, dia diem aja. Kapan dia cari? Ketika ininya kosong. Pernah gak antum lihat harimau gigit di kepala gitu? Gak pernah. Dia pasti gigit di sini. Jadi satu pukulan mati. Itu mirsad. Jadi mirsad itu adalah mengendap-endap, nyari sampai Anda benar-benar lemah. Pada saat yang paling tepat dia sop langsung dapat. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Jahannam itu buas. Dalam Al-Quran dikatakan percakapan Allah dengan jahannam. Halim tala'ati. Apakah Anda sudah penuh wahai jahannam? Jahannam berkata kepada Allah, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Karena kami bisa memasukkan, nyumpelin orang-orang dalam neraka jahanam itu. Jadi bayangin kayak kraken lah kira-kira gitu kan ya. Itu mirsad. Mirsad adalah sifat binatang buas. Jadi sifat inna jahannama kanat mirsad. Mirsad litaghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha barda wala syaroba dan seterusnya. Bagaimana maksudnya tidak dikasih minum dan seterusnya? Jadi gini, emang benar orang-orang neraka jahanam gak dikasih minum? Enggak. Dalam ayat yang lain diterangkan mereka dikasih minum. Mereka dikasih minum. Orang-orang di neraka jahanam berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi perutnya dengan yang namanya buah zakum. Famaliuna min halbutun. Mereka memenuhi perut mereka dengan zakum. Mereka teriak, ya Allah, ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, panas ya Allah. Allah bilang, mau minum, mau minum, minum ya Allah. Allah bilang, ada di situ. Mereka lari ke situ. Mereka lari ke situ, kemudian nyari minum. Sampai di sana yang mereka temukan adalah Hamim dan Qassaq. Illa Hamimau wa Qassaq. Hamim dan Qassaq. Mereka temukan di situ Hamim dan Qassaq. Saking hausnya mereka, mereka minum. Fasyurba Fasyaribuna syurbalhin. Mereka kemudian minum dengan unta seperti unta yang minum. Fasyaribuna syurbalhin. Mereka minum terus-menerus tanpa berhenti, tanpa napas, sampai memenuhi perut mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas, kami mendingan disiksa di sana tadi. Mereka balik lagi, lari ke tempat siksaan tadi, minum lagi buah zakum. Setelah minum buah zakum lagi, mereka teriak lagi, balik lagi situ. Itu yang dikatakan yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka kemudian tawaf antara kemudian tempat makan buah zakum dengan tempat minum hamim dan gosak. Kenapa Allah katakan? Allah katakan di dalam surat An-Naba, jazaa'u wifaqa. Itu pantas banget bagi mereka. Kenapa? Karena innahum kanu, karena mereka enggak pernah ngitung ketika di dunia. Karena mereka enggak pernah mikir ketika di dunia. Kalau mereka ngitung di dunia, nanti akan dikasih atau amirabbihi, sorry, jazaa'u amirabbihi atau anhisaba. Kalau mereka ngitung, malah saya nanti enggak akan ngitung buat mereka nanti di akhirat. Kalau Anda ngitung di dunia atas amal-amal Anda, Anda mikir, minimal mikir jadi manusia. Saya mikir, saya bilang gini, Anda enggak perlu jadi muslim kadang-kadang. Cukup jadi manusia aja. Pantas enggak sih bagi manusia lalu kemudian untuk mempersekusi manusia yang lain sama-sama sipil? Pantas enggak sih untuk manusia memfitnah manusia yang lain? Pantas gak sih untuk manusia menyakiti manusia yang lain? Serakah banget antum sampai seluruh harta harus kemudian di antum semuanya. Tentu sekali, pantas gak sih bagi manusia? Lah kalau misalnya Anda gak mikir seperti itu, gak ngitung ketika di dunia, Allah yang hitungkan bagi antum nanti di neraka. Paham maksudnya? Setiap kemudian apa yang Allah janjikan pada antum, hitung semua. Antum kemudian di dunia begini, ini bagi antum sekarang di neraka. Ini begini, sekarang begini neraka. Tapi kalau antum hitung di dunia, Allah gak akan hitung bagi Anda di akhirat. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, artinya Allah akan kasih Anda tanpa hitungan. Paham maksudnya? Tapi bagi orang-orang yang enggak ngitung di dunia, nanti dihitung benar nanti di akhirat. Itulah kenapa Allah katakan mereka enggak akan lepas dari tangan kami. Kenapa? Kalau Anda merasa mereka lepas dari tangan kami, sa'ama yahkumun. Allah pengen bilang, tenang Dek, tenang Mas, tenang A, tenang Kang. Anda enggak usah mikir orang-orang yang jahat sama Anda, itu urusan kami. Anda enggak usah mikir itu urusan kami. Anda enggak perlu balas. Dan dalam sejarah enggak pernah ada nabi balas, enggak ada. Enggak ada yang berlaku buruk sama dia, enggak pernah dibalas sama nabi. Kita enggak pernah balas orang dalam sekalian, enggak pernah diajarkan balas dendam tuh enggak ada sama sekali dalam sekalian. Allah yang ngurus. Anda enggak usah ngurus, kami yang ngurus, tenang aja. Kalau yang lain enggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan, Allah yang ngurus. Ketika manusia sudah enggak bisa diketuk lagi pintunya, ketuk pintu Allah. Allah yang turun sendiri. Allah bilang kami nanti yang beresin mereka. Sampai di sini paham? Oke, berarti Anda sudah tahu Anda emas. Anda sudah tahu Anda akan diuji. Dan kalau berbicara dengan orang yang menguji Anda, mereka dapat perhitungannya sendiri. Anda enggak usah urusin mereka. Dan Allah kemudian sambung, "Mangkana yarju liqa Allah." Sekarang Anda sudah siap untuk berjumpa dengan saya. Kalau Anda sudah yakin dan Anda mengharapkan benar-benar perjumpaan dengan saya, fa inna ajalallahi la'atin. Sebentar lagi akan aku sampaikan kepada Anda seluruh janji-janji yang pernah aku sampaikan pada Anda. Jadi semua yang menunggu, semua yang menanti, semua yang mikir kapan ya Allah, kapan ya Allah, sebentar lagi. Sebentar lagi sabar. Makanya ketika orang masuk surga, kata-kata yang pertama kali diucapkan pada orang-orang penghuni surga adalah salamun alaikum bima. Selamat, Anda sudah sabar di dunia. Sabar itulah yang memasukkan Anda pada surganya Allah. Maka sabar kalian itulah yang diperlukan di dunia. Kalau Anda sudah kemudian sabar, mangkana yarju liqa Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah akan sampaikan janjinya semua pada Anda langsung sebentar lagi. Berikutnya Allah kata, wa huwa sami'ul alim. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Pertanyaan saya, Allah punya banyak sifat. Salah satu sifat Allah adalah al-basir, yang Maha melihat. Sifat yang lain, as-sami', yang Maha mendengar. Mana yang lebih keren, as-sami atau al-basir? Ya sama-sama keren jelas, tapi yang mana yang lebih dalam maknanya? Al-basir atau as-sami? Salah satu aja pilih. Al-basir atau as-sami? Tadi imam kita baca wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apapun yang kalian lakukan, Allah melihat. Allah itu kalau pakai kata-kata al-basir, wallahu basirum bima ta'malun, misalnya Allah melihat dengan apa yang kalian lakukan, berarti Allah lagi ngasih tahu, hati-hati ya, kalian buat apa aja aku tahu loh. Kalian jangan berbuat maksiat. Itu lebih kepada pengawasan, lebih kepada ancaman. Kalau orang-orang barat bilang gini, I watch you, gitu kan? Saya melihat kamu, hati-hati loh, gitu kan? Jadi kira-kira gitu. Kalau Allah kata al-basir, Allah sedang menyampaikan ancaman, kira-kira begitu. Allah sedang sampaikan kekuatan dia untuk mengetahui apapun perbuatan Anda. Walaupun Anda lagi ngunci diri di sebuah ruang yang gelap, Allah tahu apa yang Anda perbuat. Kenapa? Karena Allah al-basir. Jangan maksiat pada Allah, karena Allah al-basir. Tapi kalau Allah sudah bilang as-sami, kayak ayat ini, wa huwa sami'ul alim, itu Allah lagi mau menghibur kita. Artinya adalah apa? Bagi teman-teman sekalian yang dapat fitnah, Bagi teman-teman sekalian yang susah hidupnya gara-gara berada di atas agamanya Allah, yang mereka senantiasa diuji secara konstan daily basis dalam hidupnya, dan mereka mendapati orang-orang yang menguji mereka enggak mati-mati gitu kan ya, dan kemudian enggak tobat-tobat, dan mereka sangat sempit sekali hidup mereka. Ya Rasulullah, yang 3 tahun kehidupan terakhirnya di Mekah sebelum dipindah ke Madinah yang paling susah, Allah katakan wa huwa samiul alim, Allah dengar. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, Anda bisa ngelihat orang daripada kejauhan. Itu ibu-ibu bisa saya lihat di belakang, walaupun terpisah berapa ratus meter bisa saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat. Apalagi Allah. Artinya kalau ngelihat orang kita bisa dari jauh, tapi untuk mendengarkan orang Anda harus berada di dekat orang itu. Paham maksudnya? Berarti kalau Allah sudah bilang wa huwa samiul alim, saya di sini. Saya di sini. Kamu mau ngomong apa? Ngomonglah. Saya di sini. Kamu ngasih tau apa, kasih tau. Saya dengerin kamu. Paham terus kalian? Allah bukan hanya melihat, Allah mendengar kita. Jadi kita curhat sama Allah. Ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Ya Allah kok bisa gini ya Allah. Gimana saya kuatin saya Allah? Karena Allah wa huwa sami'ul alim. Allah maha mendengar. Allah di sini dekat. Anda yang merasa jauh. Maka kadang-kadang Allah melambangkan gitu kan ya. Allah ajarkan doa kita pada Allah apa? Rabbana. Rabbana. Karena Allah pengen kasih tau. Kenapa Anda pakai kata Rabbana? Allah enggak jauh. Rabbana. Tapi ketika Allah manggil hambanya, ya ayuhan nas, gitu kan ya. Kenapa Allah pakai isim munada? Allah pakai panggilan jarak jauh. Kenapa? Karena Allah tahu kita tuh senantiasa menjauhi Allah. Tapi kalau kita lagi manggil Allah, Allah dekat banget. Allah yang deketin kita. Rabbana, Rabbana. Kita doa enggak pernah, jarang kan di dalam Al-Qur'an kata-kata bahkan enggak ada. Ya Allah, ada enggak kata-kata dalam Al-Qur'an begitu? Kita aja kadang-kadang berdoa, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya itu artinya kita merasa Allah jauh. Tapi kalau kita merasa Allah dekat, kita doa dengan kata-kata Rabbana, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, karena dia sedang dekat. Tapi kalau Allah manggil kita, kita jauh. Wahai manusia sini ibadah, wahai orang muslim sini ibadah. Ya ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mu'min sini ayo beribadah. Nah itu maksudnya Allah, saya dekat sini. Ketika Anda sudah menyadari Anda beribadah pada Allah, Anda beriman pada Allah, karena itu Anda dapat fitnah. Anda sudah menyadari Anda itu kemudian diperlakukan jelek oleh orang dan Anda hanya berharap pada Allah, di situ Allah dekat. Ngomonglah pada Allah apapun. Dan Allah tutup dengan kata-kata yang sangat indah sekali, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau Anda berusaha tetap memperjuangkan Islam di tengah kondisi-kondisi sulit, wahai Muhammad, ketika Anda ditinggal sama paman Anda yang melindungi Anda, ketika Anda ditinggal oleh istri Anda yang sangat sayang pada Anda dan jadi patokan hidup Anda, tetaplah berjihad di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, jangan mundur. Fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah bilang sebelumnya, Allah sudah kasih sekarang. Kalau Anda berjihad, fa innama yujahidu li nafsih, Allah akan berikan usaha itu bagi diri sendiri. Dan Allah katakan innallaha laghniyun 'alal 'alamin, dan Allah enggak perlu semua kemudian daripada Anda, semua itu untuk kepentingan Anda sendiri. Bisa dipahami dari sini? Artinya apa? Yang penting yakin artinya adalah yang terakhir dalam sekalian. Nabi Ibrahim ketika kemudian meninggalkan anak dan istrinya, lalu kemudian istrinya nanya, Ibrahim mau kemana? Enggak dijawab. Ibrahim mau kemana? Enggak jawab. Kenapa? Cowok kalau lagi galau, cowok sejati yang hakiki itu diem. Tapi kalau cowok yang enggak hakiki lagi kemudian lagi masalah, itu ngomong kemana-mana. Paham tuh sekalian? Jadi kira-kira gitu. Cowok sejati lagi galau diem. Ibrahim mau kemana? Diem. Mau kemana? Diem. Ditanya lagi, Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Karena kalau cewek yang pintar itu 2 kali nanya, enggak dijawab ganti pertanyaan gitu ibu-ibu ya. Jadi kalau enggak dijawab jangan nanya lagi. Kalau nanya yang sama pasti dimarahin. Ibrahim ini perintah Allah. Ibrahim ketika dikatakan Allah balik, lalu kemudian ngelihat istrinya, ngelihat anaknya, lalu berkata, kalau bukan karena Allah, bagaimana mungkin saya bisa ninggalin kalian? Lalu kemudian apa katanya Hajar? Hajar berkata, tinggalkan kami karena Allah sekali-kali tidak mungkin menelantarkan hamba-hambanya. Allah yang akan jaga kami. Pergilah suamiku, jalankan perintah Allah. Yang penting, padahal apa yang dia punya? Dia gak punya apapun. Rotinya habis, susunya habis, anaknya teriak-teriak kelaparan. Akhirnya karena yang pentingnya kan itu, dia kemudian sa'i 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik muncrat. Muncratnya di mana? Di tempat Safa Marwah. Bukan, muncratnya di mana? Kakinya Nabi Ismail. Lah kalau sana dia enggak yakin dengan sekalian, itu dia enggak akan melakukan. Dan kalau dia enggak yakin, dia akan bilang, ya Allah mbok ya dari tadi gitu loh. 7 kali bolak-balik gitu loh maksudnya. Nah ini kan nyapain-nyapain badan, tapi enggak ada yang sia-sia. Itu masih kita tiru sampai dengan sekarang. Yang penting yakin. Ketika kita sa'i itu kita sebar, yang penting yakin Allah yang ngurus hidup kita. Bisa dipahami di sini? Maryam. Ketika Maryam kemudian lagi hamil, dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Ya Allah, mending mati dilupakan orang daripada sakit sendiri dan dituduh sebagai pelacur lagi karena enggak ada bapaknya. Apa kata Allah? Fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati. Tenang, kami sudah atur semuanya bagi kamu engkau. Ya, ya Maryam, sekarang caranya apa? Goyangkan pohon kurma. Goyangkan pohon kurma. Anda coba bayangkan, ibu-ibu coba bayangkan, lagi hamil, pembukaan 5 gitu kan ya, lagi sakit-sakitnya. Sakit banget ya Allah, suruh goyang pohon kurma. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, zaman now akan bilang pada Allah, ya Allah mbok ya yang konkret gitu loh. Sekalian, ini solusinya gak konkret banget, suruh goyang pohon kurma. Pernah goyang pohon kurma? Pernah lihat kurma? Anu lihat pohon kelapa pernah? Anu goyang itu pohon kelapa, turun gak pohon buah kelapa? Gak mungkin. Tapi Maryam yang penting, dia goyang pohon kurma, maka terjadilah itu semua. Lihat Musa, Musa itu sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa, coba sini. Oke. Musa, sembah saya, jangan serikatkan saya, ajak manusia untuk beribadah kepada engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siap ya Allah. Tanganmu di sebelah kanan apa Musa? Oh, ini tongkat ya Allah. Tongkat ini untuk apa? Untuk menggembala ya Allah, untuk berdiri dan segala macam ya Allah. Oke, coba lemparkan tongkatnya. Wih, jadi ular. Ambil lagi ya Musa. Wih, ternyata jadi tongkat lagi. Oh, gitu caranya ya. Siap ya Allah. Besok kumpulkan para penyihir. Oke. Penyihir bilang, kehebatan kami yang paling hebat, jurus kami saat ada ular. Sorry, apa namanya? Tali. Jadi ular. Musa bilang, "Hai, sudah latihan saya dengan ya gampang banget." Oh, jadi ini maksudnya tongkat jadi ular. Tongkatnya dilempar langsung jadi ular, makan ular-ular yang lain kan selesai gitu nih ya. Oke. Ketika di hadapannya ada laut, di belakangnya ada unen tentara, apa dia kata? "Ya Allah, ini kemudian ada lautan, belakang tentara gimana?" Sempat-sempatnya Yahudi ngece, paham tuh sekalian. Lihat ya, Yahudi tuh ya enggak berhenti ngece walaupun keadaan sulit. Paham tuh sekalian? Padahal udah sama-sama mau mati ceritanya, tapi ngece. Musa katanya bakal selamat, ngomong doang lu gitu kan ya. Ngece. Musa bilang, "Kalla inna ma ya rabbi sayahdin." "Enggak, Tuhanku bersama aku dan akan menunjukiku, bukan kalian, aku." Paham tuh sekalian? Kenapa? Karena kalian nyebelin, paham tuh sekalian. Jadi kira-kira gitu. Setelah kemudian Musa berdoa pada Allah, Allah katakan, "Musa, tongkat lagi Musa. Tongkat lagi Musa." Terus Musa bilang, "Lah kok tongkat lagi ya Allah?" "Yang konkret dong ya Allah. Gimana ceritanya masa tongkat lagi? Masa dia berubah jadi ular Orochimaru gitu, bisa membelah hati?" Ya kan gak mungkin gitu kan ya. Tapi apakah Musa mikir gitu? Enggak. Yang penting yakin. Apapun sudah perintah Allah, dalam keyakinan Allah, sudah lakukan saja. Fa'inna layujahidu nafsi. Jihad itu untuk diri kalian sendiri. Lakukan saja. Dibenturkan tongkatnya, lautnya belah. Musa ketika membenturkan tongkatnya, tahu gak lautnya belah? Sebagaimana ketika Maryam menggoyangkan pohon kurma, enggak tahu itu kurma jatuh dan kemudian meringankan beban dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim enggak tahu kalau api itu dingin bagi dia. Yang mereka lakukan, yang penting yakin. Paham terus sekalian, kalau Allah sudah nyuruh kita, it's enough. Itu aja sudah cukup bagi kita untuk berusaha sesuatu.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau usah. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal

Siapa di antara teman-teman yang ingin jadi anak yang sukses? Turun. Nanti angkat tangan, katakan saya. Bisa? Oke. Adik-adikku, anak-anakku di HK, siapa yang ingin jadi anak yang sukses? Siapa yang pengen jadi anak yang berhasil? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Siapa yang ingin menghaji umrohkan orang tuanya? Siapa nanti yang lulus dari sini pengen dapat beasiswa? Dapat beasiswanya plus dapat uang sakunya? Habis lulus pengen jadi ulama besar?

ustadz yang besar, jadi pengusaha, pengen jadi orang yang kaya, punya pesantren, punya rumah sakit. Siapa yang pengen jadi gubernur? Jadi Oke. Teman-teman sekalian, Ahilman ingin memulai dari cerita. Tadi waktu saya berjalan dari depan ke sini, kemudian saya lihat teman-teman santri, saya ingat masa-masa waktu saya juga di pesantren. Ahilman, apa yang membuat Ahilman dulu ingin masuk pesantren? Di antara jawabannya, karena saya pengen keluar dari rumah saya. Saya pengen keluar dari rumah saya yang waktu itu keadaan rumah saya itu bisa dibilang mungkin gak nyaman lah begitu. Ibu saya seorang tukang dagang di pasar. Ayah saya bantuin ibu saya di pasar. Rumah saya itu di kampung, di daerah Garut. Kalau hujan, itu airnya masuk ke dalam rumah. Kalau kemarau, anginnya kenceng, itu asbesnya seringkali terbang ke belakang. Jadi bisa dibilang, saya adalah anak yang mungkin bukan dari anak yang mampu, tapi dari anak yang kurang mampu. Maka saya pernah bilang ke ayah saya, "Ayah, mah, Hilman pengennya sekolahnya nggak di sini. Di mana? Ya pokoknya pengen lebih baik aja." Nah, di antara ucapan ibu saya itu dan ayah saya, karena saya itu waktu kecil nakalnya minta ampun, nakal. Jadi kalau main bola, belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya. Saking nakalnya. Sampai kata ibu saya begini, kata ayah saya, sampai dikomplain oleh tetangga. "Ece, ibu, iya, ini anak kamu nih, siapa? Hilman, kenapa? Meni bawor pisan. Meni nakal banget," kira-kira begitulah kalimatnya. Apa jawaban ibu saya? "Maafin ya anak saya, doain, nanti insya Allah anak saya bakal jadi ustad," katanya. Terus kata tetangga, "Wah, gak mungkin, karena kita gak punya orang tua yang sama, kakak kita juga bukan di bab itu." Tapi orang tua sih suka bilang, "Nanti anak saya akan jadi ustad, akan belajar ilmu agama." Maka lulus SD, kemudian saya masuklah ke pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Darul Arham di Garut. Mungkin teman-teman pernah dengar Ustaz Adi Hidayat, tahu? Beliau adalah kakak kelas kami di pondok tersebut. Saya adik kelas beliau, beda 4 atau 5 tahun dengan beliau kira-kira. Singkat cerita, saya jalanilah kehidupan saya di pesantren. Kelas 1, kelas 2, kalau sekarang kelas berapa? Kelas 7, kelas 8. Pertanyaan saya, teman-teman, waktu awal tinggal di pesantren itu langsung betah atau belum betah dulu? Langsung betah atau belum betah? Coba, saya pengen tahu, ada yang santri baru sekarang ada? Santri baru, oke. Teman-teman, nih, yang santri baru saya tahu mana wajahnya ya. Yang santri lama saya tahu juga mana wajahnya. Terus gimana Ustaz? Singkat cerita, kelas, kalau tidak salah, kelas 2 SMP lah, kelas 2 Salawiyah, saya dipanggil sama guru saya. "Hilman, iya, sini," katanya. "Iya, kenapa?" "Beresin baju kamu, masukin ke tas, terus kamu disuruh pulang sama ayah kamu ke rumah." Saya bilang, "Mau apain pulang? Saya tuh kalau pulang gak mau, karena satu jauh, dua tembaga ongkos," kira-kira begitulah. Jadi satu jauh, dua gak punya ongkos. Jadi kalau pulang teh pasti malas. Tapi guru saya minta saya untuk pulang, "Kamu disuruh pulang sama ayah kamu," katanya. Udah, singkat cerita saya pulanglah. Sampai di rumah,
Saya masuk ke dalam rumah, kemudian saya dipanggil sama ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman ya? Iya pak. Sini katanya. Duduk di samping. Ayah saya di sini, kemudian saya di sini. Ayah saya nanya ke saya, Iman, gimana betah enggak di pesantren itu? Teman-teman pernah enggak ditanya gitu sama orang tuanya? Pernah enggak ditanya begitu? Pernah ya? Betah enggak di pesantren itu? Betul apa enggak? Pernah digituin? Pernah ditanya begitu? Kemungkinan besar pernah, walaupun mungkin tidak semua, betul? Saya ditanya sama ayah saya, betah apa enggak di pesantren itu? Saya jawab ke ayah saya, betah pak, tapi kan wajah enggak bisa bohong ya. Saya bilang, betah pak, tapi sambil wajah saya cemberut. Kata ayah saya, yang benar jawabannya, betah apa enggak? Saya bilang, enggak betah pak. Enggak betah kenapa? Saya ceritalah, saya itu waktu sekolah sering direndahkan sama teman-teman saya, sering dihina sama teman-teman saya. Kalau sekarang namanya apa? Saya sering dibully sama teman-teman saya. Kata teman-teman saya, Hilman ini orangnya gak asik katanya. Kok gak asik? Saya itu kalau diajak jalan suka gak mau. Bukan gak mau karena saya gak bisa atau karena gak mau, bukan. Tapi karena saya gak punya kemampuan untuk jalan sama teman-teman saya. Teman-teman saya dikasih uang setiap bulan minimal 500 ribu. Saya dikasih uang 50 ribu setiap bulan. Jadi saya gak bisa ngapa-ngapain. Sampai kata ayah saya, Hilman, jangan sedih katanya. Diusapin kepala saya, insya Allah nanti Iman akan dapat sesuatu yang lebih besar daripada sekarang. Tapi ada syaratnya. Ada apa? Ada apa? Ada syaratnya. Terus saya tanya, apa syaratnya? Kata ayah saya, kalau kamu ingin ditinggikan derajatnya, ingin disukseskan hidupnya, ingin dibahagiakan hari-harinya, ada 3 syaratnya. Ada berapa? Ada berapa? 3. 1. Jangan pernah tinggalkan Allah. Apa yang pertama? Coba sama-sama. 1, 2, 3. 2. Jangan pernah lupakan Allah. Apa yang kedua? Yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Apa yang ketiga? Ulangi. 1 apa? Jangan tinggalkan Allah. 2, jangan lupakan Allah. 3, jangan akhirkan urusan Allah. Pertanyaan saya, kira-kira anak kelas 2 SMP, anak kelas 2 Sanawiyah dikasih kalimat itu langsung ngerti atau belum ngerti? Langsung ngerti atau belum ngerti? Percis dengan apa yang saya rasakan. Ketika ayah saya nanya, ngerti apa enggak? Biar cepat saya jawab, ngerti. Biar cepat. Karena biasanya kalau kita ngomong sama orang tua pengennya cepat-cepat, betul apa enggak? Saya jawab, ngerti. Tapi ayah saya lagi-lagi tahu apa perasaan seorang anak. Kata ayah saya, lah lu bener, yang bener, ngerti apa enggak? Ente pak, ngerti. Dijelasinlah 3 itu apa, kata ayah saya. Pertama, Hilman, jangan pernah tinggalkan Allah. Maksudnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang mengundang bencinya Allah. Jangan mengundang sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Apa diantaranya? Jangan bikin dosa. Jangan bikin salah. Kalau kamu bikin dosa, segera bertaubat sama Allah. Kalau kamu bikin salah, segera kamu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Salah satunya, ini kata ayah saya, ridhonya Allah itu dititip dalam hidup kita pada 3 orang, katanya begitu. 1, ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Yang kedua, ridhonya murid tergantung ridhonya siapa?
guru. Dan yang ketiga, jika nanti kamu menikah, kemudian kamu punya seorang istri, ridhonya istri itu ada pada ridhonya siapa? Suami. Berarti poinnya apa? Jadilah laki-laki yang tangguh, laki-laki yang hebat. Jadilah laki-laki yang pejuang, yang semangat, yang mampu menjaga dirimu dari perbuatan yang tidak baik. Apa diantaranya? Jangan bikin dosa, jangan melakukan sesuatu yang haram sebelum kamu berhak melakukannya. Mungkin bahasa lain mah ulah pacaran, ulah bobogohan, mungkin begitu kalimatnya. Ngerti ya? Ngerti gak Sunda? Ngerti gak? Nah, kira-kira gitulah. Oke, saya bilang oke Pak, ngerti. Yang kedua, apa? Jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Hilman, nanti di pesantren Hilman akan belajar agama, khususnya Al-Quran. Iya ayah, iya Pak. Kenapa? Pelajari Al-Quran, dekati Al-Quran, hafalin Al-Quran. Kenapa? Karena kemuliaanmu tergantung seberapa dekatmu dengan Al-Quran. Kenapa saya bilang? Kenapa ayah? Iya, kata ayah saya, karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Saya ulangi, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti, pasti. Ayo kita buktikan sama-sama. Bulan yang ketika itu menjadi bulan pertama kali diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam pertama diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang di dalamnya menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi dua kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Kata ayah saya, Hilman, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka pasti mulia. Jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk hidup. Dan yang ketiga, jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa? Jangan akhirkan sholat. Apa? Jangan tinggalkan, lupakan, akhirkan sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat itu indikator kebaikan seseorang. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab nanti hari kiamat adalah sholat. Kata ayah saya, ngerti apa enggak? Saya bilang ngerti. Satu tadi apa? Jangan bikin dosa, sesuatu yang dibenci Allah. Dua, jangan lupakan Allah. Maksudnya apa? Dekati Al-Quran. Jangan akhirkan urusan Allah. Maksudnya apa? Jangan akhirkan sholat. Kata ayah saya, udah, sekarang bajunya dimasukkan lagi ke tas, kemudian Hilman pulang lagi ke pesantren. Jadi orang teh balik ngan ngadengkeun ceramah ayah saya doang. Saya teh pulang cuman dengerin nasihat ayah saya doang. Maka saya pulang ke pesantren. 5 bulan kemudian saya dipanggil sama kepala sekolah saya. Hilman, sini, katanya. Iya, beresin baju kamu, masukin ke tas, suruh pulang ke rumah. Kan ulis kamari. Naon balik deui, saya bilang gitu. Buat apa balik lagi? Udah pulang aja. Maka dengan ketegaran hati saya pulang lah. Seakan-akan ya paling dengerin ceramah ayah saya lagi gitu. Ketika sampai ke rumah, saya kaget. Di rumah sudah banyak orang yang hadir di sana. Saya kemudian
disambut oleh kakak saya. Iman dipeluk. Kemudian kakak saya yang kedua dipeluk. Sampai kemudian saya bertemu dengan ibu saya. Ketika sampai saya ke rumah, saya kaget. Ternyata ayah saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 5 bulan yang lalu, ketika ayah saya minta saya pulang, itu seakan-akan itu adalah wasiat yang terakhir dari ayah saya yang disampaikan kepada saya. Kemudian saya hampiri ibunda saya. Saya bilang sama ibu saya, "Mama, setelah ayah meninggal, Hilman gak mau lagi ke pesantren. Hilman mau tinggal lagi sama mama aja di rumah. Saya mau tinggal di rumah saja. Kenapa? Sedih ditinggal orang yang paling kita sayang. Kenapa saya sedih? Ayah saya itu ngebela banget sama saya. Saya ngerasa banget ayah saya itu orang yang paling percaya sama saya, orang yang paling bangga sama saya. Waktu SD, Hilman tuh kalau sekolah gak pinter-pinter banget sih, cuman kalau ranking 1 gitu, gak pinter banget gitu. Jadi kalau ada pengumuman MC-nya, juara kelas, udah ayah saya udah pasti duduk di samping panggung karena pede banget anaknya pasti ranking 1. Satu kali pernah pasti umumin saya rankingnya ranking 3, Hilman ranking 3, ayah saya ke depan, pasti salah itu katanya. Saking pedenya, kalau lagi ngaji duduknya paling depan. Ketika ditanya, "Pak," katanya, "nasi lamun duduk suka paling harap baik, kenapa paling depan terus?" Apa kata ayah saya? "Iya, saya pengen nanti dari anak saya ada yang jadi ustad," katanya. Jadi kalau ngaji itu pasti paling depan duduknya dan pasti paling terakhir pulangnya. Dia selalu takzim kepada guru-guru yang datang ke kampung karena dia pengen anaknya nanti ada yang jadi ustad, ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang besar. Maka ketika kehilangan ayah saya merasakan sakit sesakit-sakitnya. Kemudian saya bilang ke ibu saya, "Mah, udah iman di rumah saja, gak usah ke pesantren." Apa kata ibu saya? "Iman, kalau kamu di rumah jadi naon, mau jadi apa? Ingat gak sama ayah kamu disuruh apa? Ingat, apa wasiatnya? 1, jangan tinggalkan Allah. 2, jangan lupakan Allah. 3, jangan akhirkan urusan Allah. Kalau di rumah, Hilman gak bisa belajar itu. Hilman harus ke pesantren. Tapi janji ya, harus jadi anak yang soleh. Harus jadi anak yang cerdas. Harus jadi anak yang bertakwa. Harus taat sama Allah. Patuh sama guru. Jadilah orang yang berhasil. Mama sekarang sendirian. Harus cari uang. Udah gak ada ayah lagi." Maka saya lihat wajah ibu saya. Saya peluk wajah ibu saya. Saya bisikin di telinganya, "Ma, Hilman janji insya Allah. Satu saat nanti Hilman akan membanggakan mama, akan mengangkat keluarga kita jadi lebih baik." Singkat cerita, baliklah saya ke pesantren. Kelas 3 SMP saya lewati, masuk kelas 1 SMA. Terulang kejadian yang sama. Saya dipanggil sama guru saya. "Hilman, iya, sini," katanya. "Iya, kamu disuruh pulang." Jadi kalau saya mendadak ada kabar tuh jadi suka trauma gitu, deg-degan gitu. Saya bilang, "Kemana?" "Tapi pulangnya jangan ke rumah," katanya. "Tapi ke rumah sakit." Maka saya ke rumah sakit lah. Ketika sampai di rumah sakit, saya ketemu dengan kakak saya. Kata kakak saya, "Masuk ke dalam ruangan." Saya bertemu dengan ibu saya. Ternyata ada ibu saya di situ sedang terbaring karena kemarin ibu saya jatuh di kamar mandi, kemudian didiagnosa kata dokter stroke badannya. Kasih bilang ke ibu saya, "Mah," kata Hilman juga, "apa coba kalau Hilman di rumah, Hilman bisa nungguin mama, Hilman bisa liatin mama. Mama gak mungkin jatuh di kamar mandi, Hilman bisa bareng mama." Saya bilang, "Maafin ya mah kalau kemudian Hilman gak bisa nemenin mama dan seterusnya." Apa kata mama saya? "Iman," sambil terbata-bata bicaranya, "jangan sedih. Hilman balik ke pesantren, mama doain ya. Setelah ini Hilman akan dapat kebaikan dari Allah." Maka saya bilang, "Baik mah,
saya kembalilah ke pesantren. Di pesantren 1 SMA ke depan, saya terus meniti hari dalam kebaikan. Ada dulu acara mungkin kalau sekarang kayak aresta begini ya. Saya ketika diminta siapa yang menjadi ketua panitia, saya bilang, saya. Saya jadi ketua panitia. Saat ada pemilihan ketua OSIS, ketua kalau kita dulu IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya bilang, saya, dipilih, saya. Jadi pokoknya saya harus aktif, aktif, aktif. Karena saya bilang ke kepala sekolah saya, ibu saya sedang sakit, saya nggak bisa bayar sekolah. Gimana caranya? Boleh, asalkan kamu berprestasi, asalkan kamu pinter, kamu boleh sekolah di sini. Maka singkat cerita ini, ternyata teman-teman sekalian, kalau kita menjaga hubungan baik kita dengan orang tua, menjaga hubungan baik kita dengan apa yang baik menurut Allah dalam kehidupan kita, maka Allah berikan kebaikan. Saya mau cerita satu keajaiban. Waktu saya ikutan pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, mau tahu apa enggak? Mau dengerin apa enggak? Satu ketika saya baca di Mading, ada tulisan, dibuka pendaftaran seleksi pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Saya baca dong, di hati saya gini, ya Allah, saya tuh pengen ikut banget ya Allah, tapi saya sadar bahasa Inggris saya salah paham ya Allah, mengucapinya salah tapi orang lain paham ya Allah gitu. Jadi saya tuh pengen berangkat ke sana, pengen ikutan, tapi sadar diri kalau saya nggak bisa bahasa Inggrisnya. Coba saya mau tanya, teman-teman pernah nggak ngerasain satu kondisi kita punya keinginan tapi kemampuan kita nggak punya? Pernah nggak punya ngalamin kayak gitu? Pernah apa enggak? Ada dua kan pilihannya. Satu, mundur. Dua, maju terus. Betul apa enggak? Nah, saya waktu itu seakan-akan dapat bisikan dari belakang gitu. Kayak gini. Udah, Hilman, ikut aja. Bismillah. La tahzan, la takhaf. Innallaha ma'ana. Wa la tahinu, wa la tahzanu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Sesungguhnya kamu adalah orang yang diangkat derajatnya paling tinggi jika kamu beriman yakin kepada Allah. Udah saya bilang, oh ya udahlah, bismillah, bismillah. Yang mau ikut kumpul di Lebahasa jam 1 siang. Maka habis makan siang, saya langsung ke Lebahasa, kumpul sama teman-teman saya. Apa kata teman-teman saya? Man, iya. Lo ikutan? Iya. Emang kenapa? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ngapain buang-buang waktu? Mas Buloh. Apa Mas Buloh itu? Kata dia, kata teman saya, ya ngapain buang-buang waktu, udah pasti nggak lulus. Saya bilang dalam hati, oge-nya, karena orang kadinya, udah pasti udah nggak akan lulus teh. Tapi teman-teman tahu kan, Lebahasa itu gini duduknya. Ini ikhwan, ini akhwat. Nah, pas lihat ikhwan, saya itu agak sedikit grogi. Tapi pas lihat ke sebelah akhwat, jadi waktu itu tuh ada satu wajah yang menghalikan perhatian saya gitu. Jadi di saat saya lagi down, terjatuh, kemudian saya lihat ke samping, ada perempuan yang saya itu suka banget sama dia. Tapi apa daya gitu kan. Saya kan dulu kumahanya banget hidung penek gitu. Ah, kan dulu banyak, mohon maaf, biasanya ini mah ya, kalau yang sekolah senengnya sama yang laki-laki tinggi, pemain basket gitu ya, putih. Sedangkan saya bukan pemain basket, pemain bekel. Jadi itu bisa. Udah, saya cuman bisa menatap dia dari kejauhan. Cinta, jadi gini, cintanya itu cinta dalam diam, rindu dalam taat ya gitu. Udah, saya lihat ke kanan, ada teman-teman saya yang laki-laki, ke kiri saya bilang, ya Allah gak apa-apa, minimal saya bisa melihat wajah orang yang saya sukai ya Allah. Walaupun mungkin dia tidak melihat saya, tapi hati kan tidak bisa berbohong ya Allah. Itu aja. Udah. Itu selama nunggu tes, saya doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan tesnya jangan bahasa Inggris ya Allah. Apa welah, bahasa Sunda kita nanaon ya Allah.
pokona ulah bahasa Inggris. Apa yang terjadi? 15 menit kemudian datanglah guru. Gurunya guru bahasa Inggris. Mainnya reka mereka bahasa Sunda. Pasti Inggris merenan. Udah, saya bilang dalam hati, ya Allah, nikio-kio tuing, ya Allah. Menikini-kini banget, ya Allah. Udah, apa kata guru saya? Oke, anak-anak, silakan siapkan kertas satu lembar. Masing-masing di antara kalian membuat profil tentang diri kalian menggunakan bahasa Inggris sebanyak satu halaman. Teman-teman saya pada bilang, yes, yes, yes, yes. Saya di hati, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Udah tanggung kan? Udah, saya tulis aja. Saya tulis, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hilman Fauzi Nugraha. Yes, I won't go to America. Insyaallah. Innallaha ma'ana. Udah. Saya tulis di bawah, Hilman Fauzi. Dikasih waktu 30 menit. Saya 5 menit selesai. Keren gak? Saya bilang ke guru saya, Pak, ya, finish. Teman-teman saya menatap dengan tatapan kosong semuanya. Wow. Saya bilang ya. Udah, saya udah nothing tulus aja, udah pasti gak lulus kan, iya gak sih? Udah saya kumpulin, udah, saya keluar aja. Teman-teman tahu gak? Sebulan kemudian diumumin di Mading, yang lolos ke tingkat Jawa Barat, kan dari Garut ya, di sekolah ke Jawa Barat kan, yang lolos ke tingkat Jawa Barat, Masya Allah. Itu yang ikutan tes ada 22 orang. Yang lolos, tahu gak berapa orang? Masya Allah, 22 orang. Tidak ada yang istimewa kah? Biasa aja kah? Yang pertama saya cari tahu namanya bukan nama saya. Yang pertama saya cari tahu adalah nama perempuan yang saya suka itu. Hilman, kenapa? Iya, karena bagi saya kebahagiaan dari orang yang kita cintai itu kebahagiaan kita juga. Dan ternyata benar teman-teman, 1, 2 nama dia di nomor 3. Wajar, emang dia pinter sih, pinter, cantik, ya wajar banyak yang suka ya lah gitu ya. Udah, ternyata nomor 22 ada keajaiban dunia. Nomor 22 Hilman Fauzi Nugraha. Saya merasa terhina dong. Ini fitnah akhir zaman dong. Masa ada nama saya? Kan udah jelas saya jawabannya begitu doang. Saya hampiri guru saya, Pak, iya, ini gak salah Pak, nama saya ada di sini Pak. Iya, emang kenapa? Kan saya cuma jawabnya gitu doang. Kata guru saya, Hilman, kemarin itu di sekolah cuma tes formalitas doang. Oh, jadi bukan gara-gara saya pinter Pak? Ya bukan, udah jelas. Udah saya bilang, oh gitu Pak. Terus kumaha Pak? Iya, nanti bulan depan kita ke Bandung, kita tes tingkat Jawa Barat. Masya Allah. Singkat cerita, hari H datang. Saya telepon ibu saya pertama kali, karena saya kalau ada apa-apa saya suka telepon ibu saya. Assalamualaikum. Wassalam. Iman mah. Hah? Ya, Man ada apa? Gak ada naon gitu. Kenapa? Mah, doain ya. Nya kunaon? Iman mau ke Bandung. Hah? Ke Bandung? Coba saya mau tanya. Ketika ibu saya bilang ke Bandung, kenapa ibu saya kaget? Kira-kira yang terbayang dalam otak ibu saya apa? Kalau orang miskin mikirnya apa? Apa? Iman ke Bandung. Kumaha? Di mana ongkosna? Kumaha? Tuh dia mama tuh gak dua artos biasa.
masalah begitu orang miskin nanya, biasa. Kata saya, "Ma, ini mah naik bus dari sekolah, jadi gratis." "Oh, gratis. Ya udah, jangan lupa oleh-olehnya." "Nare duit itu minta oleh-oleh, heeh," gitunya. Ya udah. Saya bilang, ditanya sama ibu saya, "Iman teh bade naon? Mau ngapain ke Bandung teh?" "Ini mah, Iman mau tes sekolah ke Amerika." "Wah! Ka Bandung ge kaget, komo ka Amerika?" "Meureun teu rewas mah. Ka Amerika rek naon? Ka Amerika jauh-jauh, geus we di dinya. Engke kumaha biayana? Naik naon? Kan Iman can pernah naik pesawat, engke geubis. Nanti jatuh naik pesawat." Saya bilang, "Ma, ini mah pertukaran pelajar, jadi gratis." "Oh, jadi Iman ke sekolah jeung bule atuh." Cik saya teh. Terus kumaha? "Nyepokana mama doakeun weh, doakeun." "Amin," saya bilang. "Doakeun ya, sok." Satu, itu bagi saya kebahagiaan yang paling luar biasa hari itu. Satu, saya bahagia karena pertama kali saya ke Bandung. Dan yang kedua, saya bahagia bisa ke Bandung bareng perempuan yang saya sukai. "Ustadz, Ustadz emang bareng?" "Enggak bareng sih, dia di depan, saya di belakang. Tapi kan minimal menetap langit yang sama. Langit bus, maksudnya langit bus. Langit bus. Udah, berangkatlah ke Bandung." Wah, ke Bandung. Masya Allah. Sampai di Bandung, Ustadz, teman-teman, saya teh kaget. Suganti di Bandung itu cuma sedikit orang. Ternyata banyak. Saya Jawa Barat. Di Depok, di Bogor, di Kuningan, di Cirebon, ada semua. Saya bilang sama guru saya, "Pak, minta ongkos, Pak. Nyon, hang balik, Pak." Udah pasti gak kena lolos saya kan? Atau buat apa saya bilang teh? Udah. Selama di situ, kira-kira doa saya apa? Tahu gak kira-kira apa doa saya? Mudah-mudahan tesnya apa? Jangan bahasa, pokoknya mah ya Allah ulah bahasa Inggris naon we lah, kita maco ge hayu urang mah ya Allah. Asal ulah bahasa Inggris. Datang panitianya, umumin. "Terima kasih sudah hadir di Bandung untuk tes tingkat Jawa Barat persekolahan pelajar ke Amerika Serikat. Tes dibagi 3 tahapan." Di hati saya, "Ya Allah, ulah Inggris ya Allah. Ulah Inggris, bukan mau ulah Inggris ya, ulah Inggris." Bener. Tes pertama, interview. Ya Allah, Sunda, ya Allah, Sunda, ya Allah. Interview by English with native speaker from USA. Ngeseliur atuh orang manya, Inggris Indonesia geteng nyambung, kumaha bule meureunan. Terus, daripada pusing kan, udah. Bismillah, ya Allah, kumangkewe lah, udah, dipanggil lah. "Masuk, Hilman." "Masuklah saya." "Duduk aja." Deg-degan. "What's your name?" Masih bisa, "What's your name?" Atuh. "My name is Hilman Fauzi Nugraha." "Okay. Hilman, please describe your background." "Describe in the background? Background naon background?" "Saya tuh ingat, waktu bikin acara suka bikin backdrop." "Backdrop." Saya bilang, "Saya gak punya backdrop." Saya bilang, "No. No, no, no." Kata dia, "No, yes. No, yes, weird kan? No, yes. What do you mean no or yes?" Kata dia. "No, no, I don't have background. And yes, I will not background." Kan mikir saya kan, "Manya saya ke Bandung mau bawa backdrop, bener tuh. Rek naon mau backdrop ke Bandung beronan." Kata si bule teh, "Ini mulai gila nih orang ini," katanya. Udah yang kedua, kata dia, "No, no, no, no, I mean, please tell me about your family." "Oh, keluarga." "Yes," saya bilang, "yes, I have family. My dad is dead." "Udah meninggal kan? Dulu mah kan gak ngerti teh ya.
kan kuna mah dai, kuna mah dai nya. Da teu ngarti teh ya kitu we. My dad is dead. My mom is sick. I have 6 brothers and I has 3 sisters and I have happy family. Ya betel. Eta si mulai tersenyum dia. Kita tanya lagi, oke Hilman katanya. Kira-kira gini pertanyaannya ya. Dulu mah enggak ngerti, sekarang mengerti kan. What is our reasons? Ya. If we choose you in joining American program. Dulu mah tengerti dulu mah, sekarang kan udah pernah kesana merenannya. Kira-kira ginilah artinya. Apa alasan kami harus memilih kamu masuk ke Amerika gitu ya? Saya bilang no. Maksudnya no, no naon. Saya bilang no, no reason. Saya pengen bilang ini, gak usah ada alasan gitu. Please choose me aja gitu. Si bule, ya what is our reason? Yes, it's your reason. Ya itu alasan kamu gitu. Udah kata dia, makin pusing dia. Oke Hilman, what is our future? Apa? What is your future? Apa rencana kamu ke depan? Kalau kamu pengen kesana, saya bilang yes. Kan yang diterima itu yang mau jadi pemimpin katanya. Saya bilang yes. I want, insya Allah, I want to become president. Kan kru nama leader merenya, leader. Nganti apa non pemimpin tengah presiden betereh begitu. Terus kata dia, oke Hilman, what is your step if you want to be president? Step. Karena step itu sakit panas ya. Saya bilang, no, I'm not step, I'm finished. Kata dia, no. I mean, what is your plan? Plan itu pesawat. No, plan. Saya bilang, yeah, no, I'm from Garut to this car. Naik mobil. Hebat. Si bule, pak, udah pusing merenya. Cek si bule tercena. Oke, okay, enough. Udah, saya keluar lah. Saya keluar, di luar saya gini. Kata guru saya, man, beres pak. Dikasih waktu minimal setengah jam. Tahu gak saya interview berapa lama? 5 menit keluar saya. Keluar, ketemu guru saya. Kata guru saya, udah man, udah pak. Kenapa emang? Gak tahu pak, cepet amat. Kenapa emang? Mungkin dia gak paham bahasa saya kali pak. Udah kata guru saya, udah daripada di sini nungguin orang, udah sholat di sana di musala, sholat duha. Teman-teman, memang ya, addu'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Maka saya sholat duha lah, sholat duha 2 rakaat dan bereskannya yang lain 2 rakaat sampai saya duha 12 rakaat pagi itu. Doa dong ya kan, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata wal kudrata wal ismata. Ya Allah, ataita bi ibadika solihin ya rabbal alamin. Allahumma inkana rizki fil ardi fa'ahrizhu, wa inkana fis samai fa'anzilhu, wa inkana haraman fatuhirhu, wa inkana ba'idan faqaribhu, wa inkana mu'assiran fayassirhu, wa inkana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Saya ingat wajah ibu saya. Saya bilang, ya Allah, kalau tes ini bisa membuat ibu saya bahagia ya Allah, mudahkan tes ini ya Allah. Saya minta ya Allah. Udah beres duha, saya ingat wajah ibu saya, menetes air mata saya tegar. Yang awalnya saya jatuh sakit, saya tegar. Saya keluar ketemu teman-teman saya. Teman-teman saya pada ngobrol. Tadi gimana tesnya? Alhamdulillah ya, kita malah lancar ya. Saya di samping, oh, orang mantu. Kurang berhenti, hayang balik kurang. Tapi teman-teman tahu nggak? Di saat jatuh begitu perasaan saya, tiba-tiba ada yang manggil saya dari belakang. Dan saya masih ingat suara itu seperti oase di tengah gurun pasir.
menyentuh amigdala dan sistem limbik. Darah berdesir yang awalnya beku menjadi mencair. Dipanggil nama saya. Apa kata siapa yang manggil saya? Ternyata yang manggil saya perempuan yang saya suka itu. Apa kata dia? Dia manggil saya Hilman gitu. Jadi suaranya teh kayak Susana manggil Bang Bokir gitu. Hilman, saya bilang, siapa ini? Ya tadi tadi gimana tesnya? Lancar banget. Banget. Apa kata dia? Oke ya, buat nextnya good luck ya. Itu kalimat yang keluar apa? Good luck. Tapi kalau datang dari orang yang kita cintai, seperti mata air di tengah pegunungan. Udah, saya bilang, ya Allah, gak apa-apa, saya gak keterima, minimal saya dapat sapaan dari perempuan yang saya sukai, ya Allah. Udah, diumuminlah, beres tes pertama, kita masuk tes kedua. Dah hati saya, ya Allah, tes kedua, jangan bahasa Inggris, ya Allah. Sunda, ya Allah, Sunda. Ternyata, tes kedua, interview yang kedua. Mual benar saya bilang. Ternyata Allah tuh maha baik ya. Allah maha mendengar apa yang hambanya mau. Tes interview pakai bahasa Indonesia. Udah. Yang awalnya waktu saya jalan kan biasa aja. Ini beda jalannya. Kini jalannya. Set. Oke. Siapa nama kamu? Nama saya Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu isi masdar dari fi'il madi Halima Yahlamu Hilmanan. Artinya sumber kelemah lembutan. Fauzi juga sama dari kata faza ya fuzu fauzan. Kenapa Fauzi? Zomirnya untuk zomir saya, artinya hadiah untukku. Nugraha artinya anugerah. Jadi Hilman Fauzi Nugraha adalah laki-laki yang lemah lembut yang akan diberikan hadiah berupa anugerah lolos ke Amerika Serikat. Wah, mulai itu. Itu yang interview saya. Dia baca, oke, Hilman kamu bisa bahasa Arab ya? Bisa, saya bilang. Coba pakai bahasa Arab katanya. Saya udahlah, ceramahlah bahasa Arab. Saya pernah juara pidato bahasa Indonesia, bahasa Arab tingkat nasional gitu loh, biasa aja gitu ya. Udah, saya langsung aja. Oke, bahasa Arab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. قد أعطانا نعمة كثيرة ونعمة عظيمة حتى نستطيع أن نجتمي في هذا المكان المبارك ولا تنسى سلاما وسلاما. Kata dia, amin, amin, amin, amin. Lain doa. Udah lancar. Kata dia, oke Hilman, oke Hilman. Kata dia, I'm interesting about you. Saya sangat tertarik dengan kamu, kata dia. Hilman, boleh enggak ceritain tentang keluarga kamu? Saya itu kalau udah bercerita bisa bikin orang nangis. Saya cerita sampai yang interview saya nangis. Aduh, Mas, kamu sedih banget ceritanya. Kamu, saya bilang, kakak jangan menangis. Aku aja yang ngalamin gak nangis kayak kakak. Saya bilang, ayah saya sudah wafat, ibu saya sakit, saya di keluarga yang kurang mampu. Saya ceritain sampai kemudian dia nanya, oke Hilman, kenapa kami harus pilih kamu untuk lulus ke Amerika? Saya bilang, kalau saya lulus, saya akan jadi orang pertama di kampung saya yang berangkat ke Amerika. Dan mungkin saya akan dibuatkan patung di kecamatan. Dia yang awalnya nangis, kemudian dia ketawa. Oh, kamu lucu banget sih, kata dia. Dalam hati saya, dari dulu kali, saya bilang. Kebetulan yang interview saya itu kakak-kakak perempuan yang alumni dari Amerika juga gitu. Udah cerita panjang. Oke Hilman, kau bisa ngapain aja? Apa yang kakak minta aku bisa, saya bilang. Doger monyet merunnya. Kata dia, oke Hilman, seni, dibuka seni. Bisa main musik? Bisa. Ya sudah, coba ambilin apa? Angklung. Main angklung. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Bisa. Gitar? Bisa. Jreng-jreng? Bisa lah pokoknya mah. Nyanyi bisa? Bisa. Nyanyi Sunda bisa? Bisa. Masih ada gak sekarang ya? Es lilin macicu kalampah muda. Masih ada gak sekarang gitu tuh?
Udah, nyanyi Sunda bisa, beres semua, olahraga bisa. Coba ambilin bola, ambil bola, juggling saya. Pokoknya mas, si gadoger monyet weh, disuruh apa pokoknya mas saya bisa weh. Udah, beres, udah panjang, dibuka sama dia terakhir. Saya tulis, hafal Al-Quran. Kamu hafal Quran ya Hilman? Saya bilang insya Allah. Berapa juz? Kata dia. Kurang lebih 10-15 saya bilang. Boleh kita tes? Boleh. Dites. Dalam hati saya, ya Allah, ular hara rese ya Allah gitu ya. Yang gampang. Qadarullah teman-teman. Yang dites teh yang saya bisa. Satu, surat Al-Baqarah 155 tuh. Yang makanya sampai sekarang saya tahu benar tuh. Tahu kan? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Lanjutin kata dia. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat.

0: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: Buka lagi. Qadarullah hafal. Beres. Teman-teman tahu enggak? Kata kakak itu, Hilman, selamat ya. Mungkin kamu salah satu yang akan kami pilih untuk berangkat ke Amerika. Oke. Udah, saya keluarlah. Teman saya udah nungguin semua. Teman-teman tahu, itu waktunya 30 menit. Saya interview 1 jam setengah. Pas keluar ditanya, kok lama banget? Saya bilang, agak beda dong. Udah, beres tes ketiga diskusi kelompok, pulanglah ke Garut. Sebulan kemudian diumumin yang lolos tingkat nasional. Tahu dong, yang pertama saya cari tahu namanya siapa dulu? Ternyata saya cari tahu nama dia. Nama dia tidak ada di nama itu. Sedih. Tapi saya percaya cara mencintai seseorang yang kamu tidak punya kemampuan untuk bisa mencintainya membuktikan kalau kita lebih berprestasi dibanding dia gitu. Jadi waktu saya lolos, udah sudah saatnya. Selama ini tidak ada yang bisa saya banggakan. Apa dong saya cuma bau kerajinan doang? Saya lolos dong, udah saya bikin surat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Saya kasih satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 216. Hilman Fauzi, CS, calon suamimu. Kirim weh. Udah, kirim. Dikirim weh, udah. SMA udah, udah, nothing to lose weh. Dibalas syukur, kita kan mau ke Amerika tanya. Santai weh. Tiba-tiba dibalas teman-teman. Man, ada surat. Wah, kaget dong siapa saya. Udah saya terima, dibaca. Dia nulis surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Namanya? Sensor dulu ya. Saya cari dong, kali aja ada CI di bawahnya gitu kan. Saya bolak-balik kok gak ada CI-nya gitu ya kan. Udah beres aja. Teman-teman, beres aja. Saya tutup, saya laminating. Saya bawa itu ya. Udah pegang. Berangkatlah teman-teman. Saya bilang sama ibu saya, berangkatlah semua, doakan semua. Singkat cerita, teman-teman tahu, hari ini dari semua yang pernah kita ucapkan, dari apa yang pernah kita harapkan, satu, saya dapat kesempatan berangkat ke sana, alhamdulillah. Saya dapat kesempatan beasiswa, alhamdulillah. Saya dapat kesempatan sekolah, alhamdulillah. Dan teman-teman tahu, perempuan yang pernah tadi kita ucapkan hari ini menjadi ibu dari 3 orang anak perempuan saya. Oke. Saya bukan mau cerita itu. Saya mau cerita 3 poin yang harus teman-teman jaga baik-baik. Satu, nih. Jaga siapa yang pertama? Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. 1, 2, 3. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Apa poinnya Ahilman? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jangan melakukan sesuatu yang Allah benci. Teman-teman hari ini jadi anak muda, tinggalkan maksiat. Jangan bikin sesuatu yang Allah mengundang bencinya sama kita. Please, jangan pacaran. Setuju apa enggak? Yang pacaran putusin. Teman-teman, catat ya. Jangan pernah takut urusan jodoh. Tenang aja. Cinta selalu tahu kemana tempat berakhirnya. catat status hari Sabtu itu ya. Cinta selalu tahu di mana letak akhirnya. Betul apa enggak? Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Ya, setuju apa enggak? Seseorang yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan seseorang yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Apa tugasmu? Jangan sibuk mencari yang terbaik, sibuklah menjadi yang terbaik. Teman-teman ikhwan, teman-teman ikhwan, antum belajar yang serius dari sekarang. Gak apa-apa, antum gak good looking, gak apa-apa. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good reckoning. Betul apa betul? Iya apa iya? Dari mulai sekarang, belajar yang serius, jadi orang yang pintar, sukses, sekolah yang tinggi, kerja yang bagus, usaha yang banyak, banyak uang, perempuan manapun pasti mau sama Anda. Pada akhirnya, yang six pack akan kalah sama yang six car. Betul apa betul? Iya apa iya? Tenang aja, wajah yang tidak tampan akan termaafkan kalau hidup kamu mapan. Yang penting bukan good looking tapi good. Yang penting bukan six pack tapi. Yang penting bukan tampan tapi. Catat dari husnul khotimah nanti ya. Akhwat, ini antum nih pesannya. Akhwat, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik. Tenang. Akhwat, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Tenang aja. Teman-teman, cantik itu bukan di wajah. Cantik itu di mana? Di hati. Pada akhirnya, wajah seperti apapun, skincare menentukannya. Dan skincare itu hanya bisa dibeli oleh laki-laki yang good reckoning. Betul apa betul? Udah, dari sekarang jadilah akhwat yang soleha. Jadilah akhwat yang baik, betul? Hari ini, mohon maaf ya, di antara penyakit yang hinggap para perempuan kita, penyakit hilangnya rasa malu. Maka ini pesan Ahilman. Pesan Ahilman, ingat-ingat teman-teman, jaga rasa malu kita sebagai akhwat. Akhwat itu, ingat ya, akhwat itu akan semakin mulia ketika dia mampu menjaga kehormatannya. Setuju? Siap? Maka nasihat yang kedua, teman-teman sekalian, jaga Allah, Allah jaga dirimu.

Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Syukuri apa yang ada, jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Setuju? Ahilman, gimana kalau kami orang miskin? Saya orang susah, teman-teman. Kita tidak bisa milih lahir dari keluarga yang mana, tapi kita bisa milih kehidupan kita akan seperti apa ke depannya. Gak apa-apa, saya lahir dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin orang tua saya miskin, mungkin orang tua saya susah, tapi saya harus berusaha keras menjadi pribadi yang terus menghadirkan kebaikan. Maka mohon maaf, please, jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Belajarlah menerima, belajarlah menerima. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Kalian itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Betul? Kita punya kekurangan, iya, tapi kita percaya Allah berikan kelebihan kepada kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Teman-teman, jangan pernah mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang punya zona kebahagiaannya masing-masing. Ada orang yang pintar di matematika, ada apa enggak? Ada orang yang pintar di kimia, ada apa enggak? Ada orang yang pintar di bahasa, ada apa enggak? Jangan iri dengan rezeki orang lain, dan jangan gelisah dengan keadaan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Siap belajar terus? Siap belajar terus? Jangan insecure, perbanyak. Katakan sama Allah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan aku sekolah di Husnul Khotimah, ya Allah. Di luar sana banyak gak yang gak dapat keadaan kayak teman-teman? Banyak apa enggak? Banyak. Teman-teman beruntunglah di sini. Dan yang ketiga, pesan saya adalah muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Teman-teman ya, Ahilman itu percaya apa yang hari ini Ahilman dapatkan boleh jadi bukan karena hebatnya Ahilman, bukan, tapi karena hebatnya doa ibu Ahilman. Satu kali saya tuh pulang dari pesantren, saya suapin ibu saya. Ibu saya tuh punya kebiasaan kalau pagi-pagi sarapan sambil nonton ceramah ustad-ustad di TV. Apa kata ibu saya? Iman, iya mah, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustad itu. Terus saya bilang, kayaknya gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, kita orang miskin. Apa kata ibu saya? Eh nak, aminkan saja, aminkan saja. Saya bilang ke ibu saya, amin mah, amin mah. Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Apa kebiasaan ibu saya? Kalau habis sholat, ibu saya baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Saya perhatikan ibu saya, selayap sholat pasti baca talbiyah. Saya hampiri ibu saya, mama, mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata ibu saya, Iman, mama tuh pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, mama kenapa gak berangkat ke Baitullah? Dipegang pipi saya oleh ibu saya. Iman, mama gak punya uang. Kalau mama gak bisa berangkat ke Baitullah, diusapin pipi saya, mudah-mudahan Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman sayang, hari ini, saat ini, apa yang pernah ibu saya ucapkan dengan izin Allah, hari ini kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti Iman bakal ceramah di TV. Allahu Akbar, dengan izin Allah, setiap pagi hari ini Ahilman di televisi, di TVRI, di MNC TV, di Trans TV. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Karena ibu saya tidak sempat

menonton saya di televisi karena Allah telah panggil usia ibu saya sebelum saya bisa masuk ke televisi. Saya bisa berangkat haji umroh kapanpun terserah saya, karena kita ada tour and travel haji umroh sendiri. Tapi saya sedih karena tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Mohon maaf teman-teman sekalian, para guru, para asatidz, hari ini kita hebat bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya doa orang tua kita. Teman-teman sekalian, hari ini kalian ada di Haka, di Husnul Khotimah, bukan karena hebatnya kalian, tapi di luar ini ada ayah kalian yang banting tulang, ada ibu kalian yang capek luar biasa, ada ayah kalian yang berangkat pagi pulang malam. Mereka menangis, mereka berdoa, mereka berusaha. Untuk siapa? Untuk kita. Maka mohon maaf, apa kata Nabi? Rogi manfu. Celaka menyesal. Siapa Ustaz? Dia seorang anak yang masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Teman-teman sekalian, sebelum terlambat, pesan saya, coba saya mau tanya, tolong angkat tangannya, siapa yang sayang sama orang tuanya? Siapa yang cinta sama orang tuanya? Siapa yang rindu sama orang tuanya? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Siapa yang punya mimpi ingin menghaji umrohkan orang tuanya? Siapa yang ingin membangunkan rumah bagi orang tuanya? Turunkan semuanya. Teman-teman sekalian, jika hidupmu ingin mulia, muliakan orang tuamu. Jika hidupmu ingin bahagia, bahagiakan orang tuamu. Ahilman, bagaimana kita yang di sekolah sekarang? Gampang, jadilah anak yang soleh. Karena kado terindah bagi orang tua dari anaknya saat anaknya menjadi anak yang soleh. Jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka, jangan teteskan air mata di mata wajah mereka. Terutama ibu. Kenapa? Satu kali sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Thumma ummuka, kepada ibumu. Thumma ummuka, kepada ibumu. Thumma abuka, kemudian kepada bapamu. Ahilman, kenapa ibu disebutkan 3 kali? Kenapa ayah 1 kali? Jawabannya, karena ada pengorbanan ibu yang tak dilakukan oleh seorang ayah. Apa diantaranya? Ahilman seringkali bilang, ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu bagi anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5 air. Air yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Kalau teman-teman ingin sukses, ingin bahagia, ingin muliakan, maka hormati, muliakanlah orang tua kita. Bisa, mau, 1 kali saja kita mengecewakan hati orang tua kita, maka jangan kaget kalau ada kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Insya Allah teman-teman, Ahilman datang dari Bogor ke sini menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Yuk kita berhijrah. Hijrah itu bukan hanya mengganti lifestyle kita, bukan. Tapi hijrah itu melembutkan hati kita. Kenapa? Karena kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Apa segumpal daging itu? Ala wahiyal khab, itulah hati. Di rumah orang tua kita adalah orang tua kandung kita. Di sekolah orang tua kita adalah guru-guru kita. Teman-teman sayang,
muliakan guru kita. Karena keberkahan ilmu bukan hanya ada pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu ada pada gurunya. Ada pada gurunya. Maka hormati guru kalian, muliakan guru kalian. Setiap ketemu guru kalian, jangan minta macam-macam, minta satu aja. Apa? Pak, Bu, Ustaz, Ustazah, doakan saya ya, doakan saya ya. Karena doa orang tua itu mustajab, doa guru itu mustajab. Hormati gurumu, maka Allah akan muliakan kehidupanmu. Hormati gurumu, maka Allah akan angkat derajatmu. Teman-teman sekalian, saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang hidupnya ingin lebih baik daripada sebelumnya? Lebih kencang, angkat tangan, katakan saya. Siap? Siapa yang hidupnya ingin lebih baik? Siapa hidupnya ingin lebih semangat? Siapa hidup ingin lebih bermanfaat? Siapa hidupnya ingin lebih membahagiakan orang lain? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Baik, angkat tangan kita semua. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Yang keras. Ya Allah. Kami semua santriwan santriwati pondok pesantren Husnul Khotimah, ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kami semua anak-anak yang bisa memuliakan orang tua kami, menghormati orang tua kami, membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, takdirkan kami menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terbaik, sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahilman ingatkan 3 poin sore ini. Jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga dirimu, maka kamu akan mendapatkan kebaikanmu. Dan yang ketiga, muliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan kehidupanmu. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Angkat kedua telapak tangan kita. Kita doa malam ini, sore ini, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih atas karunia dan nikmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau izinkan kami bersekolah di pondok pesantren ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berkumpul hari ini bukan karena hebatnya kami. Kami bertemu hari ini bukan karena hebatnya kami. Kami mengadakan acara ini bukan karena hebatnya kami. Tapi kami yakin ya Allah, acara ini terjadi karena karuniamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau mudahkan acara kami, lancarkan acara kami. Ya Allah, kami mohon terimalah semua acara kami.
Resta 17 ini menjadi amal soleh kami di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Duhai Allah yang Maha Pengampun, Duhai Allah yang Maha Pemaaf, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah.

apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, betapa banyak kesalahan kami kepada orang tua kami. Mungkin ada di antara kami yang pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah menyinggung perasaan orang tuanya, pernah meneteskan air mata di wajah orang tuanya. Teman-teman, sore ini mari kita doakan orang tua kita masing-masing. Mulai kita doakan ibu kita, ibu, mama. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu kita. Dialah perempuan yang paling hebat, perempuan yang paling tangguh. 9 bulan mengandung kita, hidup mati melahirkan kita. Berat gendongan ibu kita saat kita bayi, saat kita kecil. Ya Allah, tidak terasa ya Allah, ibu kami sudah mulai tua renta ya Allah. Rambutnya sudah mulai memutih, kadang sering sakit ya Allah. Teman-teman, sebutkan nama ibunya masing-masing. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya. Ya Allah, untuk ibuku yang bernama Sofia. Ya Allah, kami mohon kepadamu, halalkan setiap darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami ya Allah. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi ya Allah. Sayangi ibu kami sebagaimana ibu kami sayang kepada kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah jika pernah menyakiti ibu kami. Jangan dorongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah.

hadirkan wajah ayah kita, bapak kita. Lihat ayah kita, bapak kita. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, muliakan ayah kami, ya Allah. Balas semua kebaikan ayah kami, ya Allah. Sehat afiatkan ayah kami, ya Allah. Jaga ayah kami, ya Allah. Lindungi ayah kami, ya Allah. Untuk ayah ibu kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya, ya Allah. Jangan wafatkan ayah ibu kami dulu, ya Allah, sebelum kami bisa membalas kebaikan, ya Allah. Ya Allah, namun jika ayah ibu kami sudah wafat, kami mohon, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Kumpulkan kami bersama ayah ibu kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, takdirkan kami menjadi anak yang soleh-soleha, ya Allah. Takdirkan kami menjadi anak yang cerdas, kaya, bertakwa, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, saat orang tua kami nanti sepuh, kami yang merawat orang tua kami. Saat orang tua kami nanti sakaratul maut, kami yang membimbing bacaan talqin kami, ya Allah. Saat orang tua kami wafat, kami yang memandikan jenazahnya, menyolatkan jenazahnya, menguburkannya, dan mendoakan orang tua kami di alam kubur, ya Rabbana. Ya Allah, mudahkan belajar kami di husnul khotimah ini, ya Allah. Lancarkan sekolah kami di husnul khotimah ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Berikan kepada kami rizki yang luas, ya Allah. Dan terimalah semua amalan-amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Berkahi pesantren kami, ya Allah. Berkahi guru-guru kami, ya Allah. Berkahi persahabatan kami di husnul khotimah ini, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau sahabatkan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia hari ini, kami mohon, ya Allah, kumpulkan, masukkan, satukan kami nanti di surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Teman-teman sekalian, pegang tangan kiri kanan sahabatnya masing-masing. Pegang tangan kiri kanan sahabatnya. Berjanji, nanti di padang mahsyar kita bertemu lagi. Berjanji. Berjanji. Sama-sama kita bersolawat, sama-sama yang keras suaranya. Sallallahu ala mu. Ayo sama-sama.

Wassalam. Angkat kedua telapak tangan kita. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwid alayna fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, sukseskan kami ya Allah, berhasilkan kami ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirrabbilalamin, mohon maaf lahir dan batin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari kita semua. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, bangga.

miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
4: Khafidhatun rafi'ah.
5: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
4: Fakanat haba'an mumbassa.
5: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
4: Wa kuntum azwajan thalatha.
5: Dan kamu menjadi tiga golongan.
4: Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah.
5: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
4: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
5: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
4: Wa

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqul.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan.
1: Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hinthil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun na'rallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Kalau

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر شهد لا إله إلا الله رسول
2: الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقكم شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika lumpuh, Allah menopang badanmu hingga kau tak.

0: tegas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan."
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, zuhur, sempurna.

ini adalah yang kamu hilang. Sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kamu sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib. Mau ada makabat, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara unggah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

salindang ako din yung paragal na ang bahiyaan mo sa magulog kayo kachap malitin ba si ito bisa-bisa niya amung di baju na kaya ba jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal si itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini ada. Harus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan mahada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak jalan, rahatan sujud sadar aku belum rukuk, belum beribadah, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk sujud, oke tiba sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapa saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi empat sujud sahwi, maka nama ikut mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum suku sahwi. Aku belum suku sahwi. Masukur sahwi. Tiga sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal, batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rakan suku saya itu mungkin bahagia sih ya, nah baca sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadar salam karena kali ingat. Kali ingat suku saya. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia suku sahwe dulu. Suku sahwe. Suku sahwe, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemahiran.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi

kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Iya, dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu.

0: Nih, di dalam syariat saat anak panas pak, ini ilmu nih pak. Anak panas, badannya demam, bapak telanjangin, bapaknya buka baju, tempel di dada pak. Tempel tuh anak di dada, 2 menit, 5 menit, hilang panasnya. Panasnya pindah ke bapak. Wallahi, demi Allah, kalau ibu gak bakal nyerep bisa sakitnya anak, gak bakal. Bapak gak ada yang begitu? Tukarlah ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan, baik dari jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik juga dari teman-teman dari TNI dan Polri-nya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada seluruh jamaah walimatus safar, ya insyaallah kapan berangkatnya ini? 14 Juni. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Ibu bapak siapa namanya? Ibu Siti Mutmainah dan bapak Sudan Warsnan. Insyaallah mudah-mudahan jadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Insyaallah pulang ke Indonesia bawa keberkahan yang besar. Jangan oleh-oleh yang dipikirinnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kelancaran di dalam ibadahnya. Insyaallah. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat. Fahamdan li rabbin husana bi Muhammadin. Wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri. Ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأبهار مع دين سرك الأسماء فهم سفون نجاتهما لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang dengan penuh keberkahan ini dengan niat baik sahibul hajat membawa kita semua memohonkan doa ke hadapan Allah Subhanahu wa Taala agar apa yang dilakukan di hari ini Allah pandang dengan keridhaannya, dengan rahmatnya Allah, yang insyaallah mudah-mudahan niat baik sahibul hajat dicatat dalam kebaikan di hadapan Allah. Dan kita semua di hadapan Allah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan tertular apa yang dilakukan oleh sahibul hajat sampainya beliau melaksanakan ibadah haji nanti ke Baitul Haram. Insyaallah Allah permudah kita juga untuk sampai ke Baitul Haram, ziarah makam Nabi dan menjalankan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran haji dan umrah wajib dilaksanakan karena Allah, bukan karena seseorang, bukan karena sekedar nyohor, bukan karena ingin dipanggil haji, bukan hanya sekedar untuk dapat penghormatan oleh makhluk Allah, melainkan mereka yang beribadah di tanah suci dengan keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan, dengan membawa kehidupannya adalah seorang hamba yang akan datang kepada tuannya, meninggalkan pekerjaan duniawinya, menjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan yang dia lakukan, baik yang sudah maupun yang belum, insyaallah terjaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, haji dikatakan oleh Allah bagi yang mampu. Tidak dipastikan untuk orang yang sekiranya hidupnya sederhana dengan tidak kemampuannya untuk menjalankan ibadah haji. Haji ini bukan karena uang. Ingat, haji bukan karena uang, bukan lamanya kuota, bukan sedikitnya kuota atau lama dengan waktunya, bukan. Kekuatan haji itu adalah iman dan ketakwaan yang diukur di hadapan Allah, sehingga orang ini sanggup atau tidaknya tergantung bagaimana keinginan Allah. Allahumma 2011-2012 saya menjalankan ibadah haji bersama kawan-kawan dari kawan-kawan Dewan DPR RI. Dengan beberapa keluarga kita hadir di sana, duduk sama-sama. Di sini Allah buka, saya enggak sebut siapa namanya, dan orangnya sampai sekarang sudah enggak duduk lagi di bangku Dewan. Dengan biaya yang mahal, saat itu saya berangkat 280 juta. Saat itu saya jalankan ibadah bersama mereka, dan mereka ada salah satunya, Habib, coba lihat tuh kerja ke bawah. Itu orang penuhnya luar biasa, Habib. Kita mau dapat tempat di mana? Sedangkan perjalanan kita udah mau ke Arafah. Perjalanan haji ini adalah Arafah. Arafah adalah hajinya. Tidak ada Arafah, maka hajinya tidak sah. Saat perjalanan ingin ke Arafah, dia bilang, Habib, saya enggak ikutan, saya di hotel aja. Ingat ya, badannya gede, seger, duit loba. Betul enggak? Badan seger, duit ada, kekuatan ada. Tapi kalau Allah sudah punya mau, tidak diizinkan, maka Allah balik hatinya, tidak sampai ke Arafah, sehingga dia pulang tanpa menggelarkan dirinya menjalankan ibadah haji yang diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tinggal pilih mau hidup kita seperti apa. Haji ini adalah perjuangan, jihadnya seseorang untuk menggapai keridhaan Allah, menyempurnakan keimanan, menyempurnakan keislaman. Tatkala dia sudah sampai ke Baitullah dengan cucuran air mata, dengan sujudnya dia, dengan menengadahkan tangan di hadapan Allah, semata hanya seorang pengemis yang datang kepada Yang Maharaja untuk meminta sesuatu kebutuhan di dalam batiniah dan kehidupan lahirniah. Ini adalah keinginan setiap hamba, dan inilah tujuan Allah untuk menjalankan kita menjalankan ibadah haji sampainya ke hadapan Allah. Susah-susah buat apa? Kita ngumpulin duit sampai jual sawah. Begitu selesai jual sawah, kita harus nunggu beberapa tahun. Ini adalah satu ujian yang Allah berikan. Tatkala seseorang ingin sampainya ke dalam keridhaan Allah, ada ujiannya. Jangan dikira hidup kita mulus. Hidup semuanya serba fitnah, hadirin. Hidup semuanya adalah fitnah. Capeknya adalah dunia, gapai kemenangan adalah akhirat. Saya pernah bilang sama Habib Gures, saya pernah ngundurin diri, Habib, saya capek dakwah, biarin dah, saya ngepel pondok, gak apa-apa, saya bilang gitu. Saya udah, Bib, capek, Bib, udah sampai ke Papua, udah Kalimantan, udah kemana, Brunei, udah Malaysia, udah Thailand, Hong Kong, Cina, udah. Cukup, Bib, Rifki capek, Rifki mau istirahat. Habib jawabannya, capek, Ki, iya, Bib, ntar istirahatnya di akhirat, katanya. Saya ambil jawabannya beliau, ternyata ada salah satu kitab, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan sesungguhnya dunia adalah tempat capek. Dapat TNI, Polri, capek enggak, Pak? Paku mana? Capek enggak, Pak? Ibu bapak semua hidup di dunia capek. Bangun harus subuh, dingin-dingin megang air, belum lagi yang mandi junub. Lah iya pasti ada. Belum lagi yang harus mandi, gak punya water heater, dingin-dingin harus mandi. Kenapa? Perjuangan, ujian ada. Setiap ujian itu berarti ada sesuatu yang Allah persiapkan pada diri kita. Ibu bapak nanti berangkat haji, lihat nanti di Muzdalifah. Manusia kayak pepes, semua tidurnya di pinggir jalan, nggak pakai tenda, mau yang kaya, mau yang nggak punya, semuanya sama rata. Sampai saat 2012 saya haji, ada seorang presiden yang tidurnya di jalanan. Presiden, gimana kita? Kenapa? Dan disitulah bahwa Allah tidak memilih kasih siapapun dia, sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini, bukan lihat siapa presiden. Kalau ketakwaan dilihat yang ganteng, artis semua masuk surga. Betul nggak? Skincare-nya aja udah mahal, perawatannya udah bagaimana. Kita pak yang tinggal di Kuningan, bagian kerak pak. Kan begitu. Mau yang dilihat dari apa? Sorban imamahnya panjang, imamah kayak ban serep truk, gedenya luar biasa. Ketakwaan nggak dilihat dari situ aja. Yang kelihatan dari mana? Apa yang bilang bib yang jenggotnya panjang-panjang berarti masuk surga dong. Yang kumisnya tebal masuk surga buat nyaring kopi kali. Ini kan nggak semua yang dilihat itu dari semua casingnya, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Saya bicara hari ini, Allahumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya Allah selamatin kita dunia akhirat. Saya saat ini memberikan satu nasihat, memberikan ilmu kepada antum semua. Kita enggak tahu, mungkin yang di luar sana yang tatoan, yang lagi minum, matinya husnul khatimah. Matinya selamat dari siksaan Allah sampai diwajibkan untuk masuk ke dalam syurga. Jangan melihat seseorang dari casingnya. Jadi ibadah itu tidak dilihat seberapa besar materi, kekayaan dengan kehidupan kita, itu enggak. Punya kekuatan tapi enggak sholat, percuma. Betul enggak? Ada satu kisah Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu. Saya dapat ini dari guru saya Al-Habib Gures bin Ghassim bin Ahmad Baharun saat beliau sedang ceramah. Beliau bilang, ada satu kisah seorang, ada dua manusia yang hidupnya, yang pertama hidupnya susah sampai mati, gak pernah ngerasain senang. Ada orang yang hidupnya senang dari lahir sampai mati, tapi gak ibadah. Ada orang yang susah dari awal lahir sampai mati, tapi ibadah. Yang hidupnya susah diambil tangannya oleh Allah, masukkan ke dalam surga, ujung jarinya, ujung jari, enggak sampai satu jari, ujungnya dimasukin ke dalam surga. Ditanya, pernah kau hidup susah di dunia? Wallahi, saya tidak pernah merasakan hidup susah di dunia. Hilang susahnya di dunia. Tapi orang yang senang, yang dia tidak ibadah, dimasukkan ujung jarinya ke neraka. Allah bertanya, pernahkah kau hidup bahagia dan senang di dunia? Wallahi, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan selama di dunia. Hilang seketika. Kenapa? Yang diukur adalah ibadah. Paham sampai sini? Paham? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriakan gak paham-paham lo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap apapun ibadah pasti ada perjuangannya. Kadang kita lagi lapar, kenapa Nabi mengatakan kalau lapar makan dulu baru sholat? Kenapa? Biar gak jadi alasan. Kalau udah makan jangan terlalu seer. Kenapa? Sebeh. Nungging susah, betul? Rukuk susah. Allahu Akbar gak mampu. Ada ikan pedak virusnya udah sampai mata, ngantuk banget bawaannya. Betul tak? Makan dulu. Kenapa? Karena Nabi tahu ibadah itu harus dengan kekuatan. Karena Nabi tahu orang yang saat dalam keadaan lapar dia ibadah, isi pikiran di perut. Mie ayam enak nih. Bakso pedas asoy.
0: jadi di pikiran. Kenapa? Karena perut ngerusak pikir, imannya hilang, khusyuknya Allah. Betul? Ada lagi, jihad fisabilillah, berperang, bawa pedang, perang. Alhamdulillah kalau sekarang sih kita udah gak ada ya, udah gak ada, perang kita cuma satu. Ini senjata orang-orang kafir yang dapat merubah kehidupan kita dan akhir nantinya. Hati-hati bu, nih pak, handphonenya hati-hati nih. Ini senjatanya mereka ini. Kita gak pandai menggunakan, habis kita. Jujur, anak sekarang lihat, demen megang buku, megang Iqra apa megang handphone? Lu yang salah. Hahaha, PA. Mana ada anak 2 tahun bisa beli handphone? Jalan ke konter, mbak-mbak beli handphone. Yang merusak siapa? Jawab yang kenceng, yang rusak siapa? Aku, saya, jangan bilang orang tua. Orang tua ntar orang tuanya ibu bapak lagi. Semua handphone. Jujur, beberapa lama yang lalu saya didatengin sama satu sahabat. Dia bilang, "Bib, gimana Bib? Anak gue kayaknya mau keluar pondok, Bib." Kenapa alasannya? Kayaknya udah mulai susah, Bib, dinasehatin. Maaf. Lu 11 bulan lu pondokin. Dan itu dijaga anak lu jauh dari handphone. Tapi begitu datang 1 bulan duduk sama orang tua, lu rusak 11 bulan. Maksudnya apa, Bib? Handphone lo kasih. Ya, yeah, bis mau bagaimana lagi? Jawabannya sambil ketawa. Kesel saya, lu minta nasehat, gua nasehatin. Lu minta jalan, gua kasih jalan. Sini, handphone anak lu. Dikasih handphonenya. Saya buka Google, saya searching historinya. Tuh, lo lihat. Apa yang dia lihat? Semuanya video porno. Siapa salah? Anak, enggak, karena fasilitas yang telah diberikan dan orang tua tutup mata apa yang dilakukan sama anak. Nih hati-hati. Maaf saya bicara kayak gini, alhamdulillah saya punya anak sampai umur 7 tahun sekarang. Pagi enggak pernah pegang handphone aja, ngamuknya saya kayak dia habis ngejain enggak sholat. Saya jujur, saya punya anak, saya galak luar biasa. Yang lain silahkan. Pagi mau nonton YouTube, TV walet beli 100 in, nonton. Lo nonton sampai bentet mata terserah. Lo tonton tuh. Mau main game, PS ada. Mau apa? Mau hidup mau main apa? Dan alhamdulillah, saya gak ngebanggain anak. Dan sampai gini hari anak saya lebih seneng eksperimen daripada nonton, main game, gak. Walid, Fagi mau ambil batu bata, boleh gak Walid? Buat apa nak? Nanti di tengahnya Walid kasih lilin Walid. Nanti tutupnya tuh, tutup kaleng, taruh. Fagi mau masak telur di situ. Ada eksperimen, kecerdasan terpupuk. Kenapa? Karena inilah tujuan orang tua, agar ini anak menggunakan akalnya. Lihat anak yang udah megang handphone, autis, diem baik. Betul gak? Apa alasannya? Saya mau tanya, kalau bapak kan kerja banyak di luar, pak. Ini kan racunnya ibu, pak. Lah, bodoh amat, lu mau seneng mau kagak. Racunnya orang tua ibu, pak. Bapak capek kerja di luar, datang ke rumah ngeliat anak udah pada pegang handphone. Siapa yang salah? Ngaku dong. Ibu yang salah, kenapa? Saya mau tanya, ibu apa alasan yang ngasih anak handphone, biar apa? Biar anteng. Saat ibu lagi ngobrol gak digangguin. Saat ibu lagi teleponan gak digangguin. Saat dia mau makan diam, gak lari-larian. Betul? Saya kasih amalan buat anak anteng, mau tuh? Mau tuh? Cekek. Cari anak kecil yang diam, pasti gangguan kejiwaan. Gak bisa, anak kecil diem gak bisa. Kita aja gak bisa ngeliat genteng nyabit mulu. Dulu kita kecil bikin susah orang tua. Iya. Bu, pak, bapak ini ibadahnya bukan sekedar sholat. Ngedidik anak pun itu ibadah. Rezeki yang dititipkan oleh Allah berupa anak, jaga. Kenapa? Suatu saat kalau ini anak udah belangsak, tahu-tahu mati, orang tua nangis, anak semata wayang, tolol. Maaf, ini handphone semuanya ada, boleh Bapak polisi boleh ditanya, Bapak TNI boleh ditanya. Kerusakan moral anak muda saat ini, dia tidak menghargai Indonesia. Kenapa? Karena dia lebih demen masuk ke dunia lain daripada dia harus tahu sejarah Indonesia. Ini anak sekarang, coba K-pop mana? Coldplay, berapa harganya dibeli tiketnya? Udah dah, kalau rumahnya masih taruh motor di ruang tamu, gak usah beli tiket Coldplay dah, jangan dah, jangan, jangan, jangan. Jangan ngadi-ngadi dah. Pada ngumpulin duit sampai 1.600.000 nih, kemarin saya baru dapat nih. Saya dari Polda Jabar, saya ketemu sama Bapak Kapolda, Bapak Kapolda ngasih satu saya. Habib lihat nih, Bib. Apa nih Pak? Nih Habib lihat nih. Saya lihat. Nyolong sendal 3 biji cuma gara-gara mau beli tiket Coldplay, kan tolol. Ketangkep lagi, kan bego kan. Cuma 3 sendal dia jual cuma semata pengen beli tiket Coldplay. Wallahi surga gak bayar Bu Pak. Surga gak bayar. Anak Bapak, anak Ibu demen main ke masjid, Bapak Ibu selamat dunia, selamat akhirat. Jangan diatur. Kalau anak suka ke masjid silahkan, biarin, biarin. Sama DKM juga nih, DKM juga jangan galak-galak sama anak kecil, ngapa? Jangan, nggak boleh begitu, nggak boleh. Ada anak kecil main lari-larian, main sentil aja, main tabok kayak tendangnya, jangan. Anak kecil tuh punya trauma, anak kecil tuh punya trauma, psikologinya pasti keganggu. Kenapa? Wow, di masjid aja diomelin, ogah. Apa kata Imam Ghazali? Jika tidak terdengar lagi suara anak kecil di dalam masjid, maka akan menjadi musibah besar kepada daerah tersebut. Kenapa? Karena sudah tidak akan pernah lagi ada yang akan memakmurkan masjid nantinya. Ini maksudnya, kalau memang mau dipisahin, pisahin. Jarakin 2 sof atau 3 sof, biarin anak-anak. Biarin anak-anak, dia mau main dorong-dorongan, dia mau main tendang-tendangan, biarin, biarin, biarin. Yang penting kan dia masuk gak bawa sepeda, dia masuk gak main futsal. Ya mungkin ini anak kecil main, ya wajar. Rumahnya sempit, ngelihat masjid lega, ya main lari-larian, ya wajar. Kan begitu ya Bib, tapi kan mengganggu kehusyuan. Allah jauh lebih tahu mana yang diterima, mana yang enggak. Allah jauh lebih tahu. Paham ya? Paham. Jadi kan enggak mungkin kalau aki-aki bercanda, iya, imam lagi ruku main tendang aja. Kan enggak ada. Anak kecil mah pantas aja, pantas aja. Anak kecil akan berhenti main kalau dia bosan, bukan kalau dia capek. Kalau dia bosan pasti berhenti. Jangan. Ini ibadahnya siapa? Ibadahnya merbot. Itu ada ibadahnya. Ibadahnya orang tua, ibadahnya kita di hadapan Allah. Tapi ingat, kehidupan kita bukan hanya hablum minallah. Bukan. Bukan. Di dalamnya ada hablum minan. Saya cuma minta ibu, bapak, kan mau jalan di keluarga, ini kan ada semua ya. Anak, menantu ada enggak? Ada, cucu udah ada, udah punya. Masih ada anak perawan yang belum nangis, belum kawin? Ada. Pilih saya atau pilih mereka? Kalau mereka masa depannya gak jelas, kalau ini masih kelihatan lah. Ibu bapak punya keluarga, ya kan? Saat ini bagus dengan tetangga, dipertahanin ya. Ada satu kisah Pak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau mengatakan, ada seorang manusia dikasih umur 1000 tahun. Dari mulai dia baligh sampai akhir umurnya, sampai umur 1000 tahun itu dia pakai ibadah, enggak ada maksiatnya. Enggak ada maksiat. Hubungan dia sama Allah baiknya luar biasa. Tahajud enggak pernah ditinggal, duhanya dia jalanin, salat tepat waktu, enggak pernah batal wudu. Dijaga wudunya betul-betul. Allah kasih hadiah sama ini orang. Allah turunkan malaikat pencatat nama orang penghuni surganya Allah. Kapan tuh kita didatengin malaikat begitu? Diturunin sama Allah, diketemuin sama ini orang. Ya ini orang ngerasa ini orang bukan orang kampungnya, ditanya, maaf Tuhan siapa? Saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk berjumpa denganmu. Ya Allah senangnya saya, katanya. Saya adalah malaikat yang memegang nama-nama penghuni surganya Allah. Wahai malaikat, pasti ada nama aku di situ. Pasti ada nama aku. Dibuka bukunya, nama satu persatu sampai akhir namanya enggak ada. Enggak ada. Ini orang yang enggak pernah tinggalin sholat, ibadah dijalanin, baik yang wajib maupun yang sunnah dijalanin. dilihat lagi, gak ada. Dua kali, tiga kali dilihat, gak ada. Sampai Allah kasih izin ini malaikat untuk ngejelasin, wahai malaikatku sampaikan kepadanya, hubungan dia denganku baik, tapi hubungan dengan manusia enggak baik. Demi Allah, tidak akan pernah ada amalan kebaikan yang dilakukan di dalam ibadahnya akan sampai kepada aku, kata Allah. Hubungan kita sama Allah baik, hubungan kita sama manusia enggak baik, percuma. Percuma. Kenapa? Hablum minannas, dia juga harus aja, enggak boleh enggak. Ya kan? Ntar kalau ibu bapak pulang hajian, tetangga jangan ngerong-rong air zam-zam. Ayat tuh. Korma-korma ada enggak? Di rumah kita kan sering lewat tuh korma, pakai ada buntutnya lagi tuh. Coba ya. Kenapa tuh? Datengin, ketemuin pak, bu, ketemuin orang yang baru pulang haji. Ini saya bilang buat masyarakat, orang yang pulang haji, temuin. Kenapa? Selama dia baru balik sampai 40 hari, doanya tidak akan pernah dihijab oleh Allah dan pasti diterima oleh Allah. Pasti. Lu giliran begitu aminnya males banget lu. Bodoh amat. Datengin rumahnya, datengin. Mau dikasih zam-zam, mau dikasih bala-bala, kuping sendok, terserah. Yang penting kan benar niat kita silaturahmi dulu, minta doanya. Bu, Pak, doain saya. Doain biar saya bisa nyusul. Nyusul kemana? Rahmatullah juga enggak apa-apa. Emang enggak pada takut? Hah? Enggak takut. Mau gimana tetap apa juga pae. Yang muda pae. Yang di dalam kandungan pae. Pengantin baru apalagi. Nini. Ya, apalagi. Di sini ada enggak yang umurnya 60? 3 tahun lagi. Ya Nabi bilang apa umurnya umatku denganku enggak jauh beda. 60-70. Kan begitu kata Nabi, bukan kata saya. Yang 60 berapa? Ayo berapa tahun lagi? Salah gua. Yang 63 ada? Ada enggak yang 63? Ya tinggal dicabut sikringnya. Ae. Ayo amaliahnya kita yang baik. Amaliah ibadahnya kita udah kurang, ibadah kita enggak baik kan. Amaliah yang betul. Tahu enggak sih amaliah yang beratin timbangan pahala enggak pakai modal, enggak pakai tenaga. Tahu enggak? Enggak tahu. Senyum. Senyum. Enggak ada modalnya. Enggak ada tenaganya. Senyum. Kalau sedekah keluarin duit udah gue tahu udah pasti 2000. Pasti 2000 dah. Lagi juga udah enggak bakal mungkin 2000 mau dapat rumah di istana di sorga. Enggak mungkin. Lu jalan ke material 2000 lu tabokin lu beli pasir. Enggak bakalan. Amaliahnya yang paling berat adalah senyum, senyum. Coba senyum. Cie. Cie. Kan kalau senyum pada cakep, bapak brengos, gahar, kahar. Saat senyum, ya Allah pak, Hello Kitty kalah manis sama bapak. Benar. Senyum. Kenapa? Saat senyuman itu keluar ke orang lain, hati orang lain senang ngelihatnya. Kalau udah

ini sudah terjalin hubungan baik, silaturahminya bagus, insya Allah akan mendapatkan 3 keuntungan orang yang pandai bersilaturahmi. Yang pertama kata Nabi apa? Orang yang pandai silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Kadang kan kita kalau doakan, ya Allah panjangkan umur kami, kan minta aja gitu kan. Mau panjang umur? Mau panjang umur gak? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, ken kafan sendiri, gelinding sendiri, nguruk sendiri. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi, Allah keluarkan hidupnya dia dari dunia, matinya husnul khatimah dan bawa iman ke hadapan Allah. Amin. Ini gue doa nih kagak amin lagi, gue cekek loh. Kadang kan kita juga minta matinya husnul khatimah, betul gak? Gimana mau husnul khatimah sama laki galak banget, mata melatat melotot kalau ngomong. Kalau ngomong harus keluar urat, Pak. Kumaha ieu, Pak? Aing teu boga duit. Ngomong teriak-teriak kana mah suami, bala bencana yang akan Allah turunkan di dalam rumah tangganya. Enggak boleh, yang santun ngomongnya. Enggak boleh, apalagi om, udah ketemu teman, lu tahu enggak, laki gue tuh begini begini begini. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Sana tuh. Saya tanya, orang mana istrinya? Ciomas. Bapak tiba-tiba minta masuk surga. Lah, emang bapak punya orang dalam? Ngasih nafkah lah bini, halal, haram, bodo amat. Mau syubhat, bodo amat. Yang penting keluarga gue makan. Gak bisa. Enak aja, bapak kenal Pak Kuwu, kita kenal Pak Kuwu, enak Pak, saya mau bikin KTP dong Pak, warga Ciomas boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh katanya tuh, nggak jadi pindah gue, musuh gue sama Pak Kuwu lah. Ini hari saya ngomong Pak Kuwu, saya mau bikin BIP, siapin RT RW-nya, ini udah siap pindah, besok jadi, ada orang dalam gue, KTP instan, betul kan? Gak nunggu sebulan, setahun, gak nunggu, besok bisa jadi. Ada orang dalam, nah tiba-tiba kita ibadah kagak, ngaji kagak, sama orang jahat, bukan main, tiba-tiba minta masuk surga. Lah emang surga punya bapak lu? Cari yang baik dong, ambil faedah kehidupan dunia untuk akhir. Yang ketiga apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi akan Allah luaskan rezekinya, yang halal, yang berkah, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Doa kita begitu enggak kalau minta? Alah, baru gua ajarin. Kita kan doanya apa? Ya Allah, banyakkan rezeki kami. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Kan begitu doanya. Betul? Mau rezeki banyak? Buat apa? Ayo, buat apa? Yang tua ngomong buat berangkat haji. Tahu umurnya tinggal dikit, menyempurnakan keislaman. Tapi jujur, kalau yang muda punya duit banyak, buat apa? Ibadah, beli skincare lu. Bapak duit banyak, buat apa? Kawin deui. Sekarang aja saya tanya, emang mau duit banyak? Mau. Buat apa? Ibadah. Karena duitnya nggak kelihatan. Allahumma, nih hari doa kita dikabulin, ya Allah berikan rezeki kami yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung, Pak. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini mintanya, kita mintanya terlalu muluk. Tahu Abu Nawas? Tahu di mana lu? Tetanggaan emang. Sumuran kali lu sama Abu Nawas lah ya. Abu Nawas ini punya ilham langsung Allah turunkan. Kenapa? Karena kesolehannya. Karena seorang wali. Abu Nawas ini seorang wali min awliya illah. Yang tiap hari sholatnya satu rakaat khatam Quran. Satu rakaat khatam Quran. Yang kedua, baina

Ibu Aisyah antara maghrib dan isya baca kulhu 15 ribu kali. Kita kayak dia. Sama. Tahu doanya Abu Nawas? Belum pernah dengar? Udah, tapi gak tahu kalau ini doanya Abu Nawas.

Ini doanya Bu Nawas, yang ibadahnya begitu, yang sholatnya satu rokaat khatam Quran, yang zikirnya kulhu 15.000 kali baina maghrib wa isya. Doanya apa? Ya Allah, hamba sadar tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka-Mu. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Justru kalau Engkau tidak mengampuni, kami menjadi hamba yang rugi. Ini doa judulnya merayu Allah. Lu sholat kagak, baca Qurannya entuntu baik, Kulagi. Terus tiba-tiba minta masuk surga, malu dong, malu. Tapi tahdusan binikmah, saya syukur sama Allah, ternyata di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau sudah kita menjalankan sunnah, pasti sunnah kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya Rabbal. Coba kalau kita cuma sholat wajibnya doang, yang wajibnya doang, sunnahnya gak ngikut, ya Pak, ibadah kita gimana mau diterima? Lihat Sayyidina Ali dimatiin, dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Mereka gak ngerasain saat pedangnya masuk, gak ngerasain. Kenapa? Khusyuk sholatnya, khusyuk hati sama pikiran sampai kepada Allah. Saat dia sholat gemetar, wajahnya pucat, saat tusukan gak berasa. Kita nyamuk gigit repot garuknya, betul? Belum lagi sebelah bersin-bersin mulu, batuk bawel bangetnya orang, berisik. Khusyuknya kita gak dapet. Kita mau cari khusyuk susah. Bib, sekali-kali dong pengen bib, saya mau sholat khusyuk. Ingat, kalau itu seandainya sholat kita sholat terakhir, pikirin, itu akan datang ke khusyuan. Boleh gak? Boleh. Pikirin, ya Allah, jangan sampai sholat ini sholat saya yang terakhir. Seandainya sholat ini yang terakhir, tolong ya Allah, dari sholat ini sampaikan apa yang saya kerjakan di hari ini menjadi setiap pelengkap dari awal saya balik sampai detik ini, sehingga saya pantas untuk mendapatkan pahala yang besar dan saya pantas masuk ke dalam surga-Mu. Ini kita mintanya. Ini kadang mah kita mah wudu au kemana, apalagi di mama nih kalau lagi sholat nih, PA masuk kamar mandi, keluar pakai anduk doang, langsung pakai mukena, nggak pakai baju dulu. Kadang anduk hilang, dipakai nggak pakai apa-apa, langsung pakai mukena aja. Malu, ngapa malu? Telanjang kayak gitu kan malu. Kita kan punya malaikat ini, Rokib Atid. Ibu kondangan jalan ke sini telanjang aja ogah, mau ke sini pakai anduk doang. Ini hati-hati, jangan malu. Kalau kenceng mah enggak apa-apa, mana udah pada kendor. Tuh kalau malaikat bisa ngomong astagfirullahalazim. Jangan, ditutup. Kenapa? Saat kita menghargai apa yang kita ingin jalankan di hadapan Allah, Allah akan hargain kita. Kita menghormati, Allah akan hormatin kita. Ya, jangan kayak gitu. Ya, Bapak kalau lagi mau pakai apa, maksudnya mau pakai kaos singlet doang, boleh. Sholatnya laki-laki pakai kaos singlet doang, nggak pakai baju juga nggak apa-apa. Yang penting pusar sampai lutut tertutup, kan begitu? Tapi pantas apa enggak? Diam loh. Kan gitu, kita cari pantas apa enggaknya. Kan tadi udah dinasehatin, sekarang gua kesini. Ya Pak ya, boleh. Tutup auratnya. Kenapa? Sekarang juga pantas apa enggak sih? Kita udah umur 40, umur 30, ya Allah masih pakai tanah pendek. Pantas enggak sih, Pak? Mending kalau betis bagus, ya elah olahragawan, nimbatnya betis bebong. Kayak Tales Bogor. Ya, jangan. Tutup. Kenapa? Cari yang pantas buat kita. Pantas buat siapa? Buat orang memandang kita. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu juga, ibu kalau lagi nyapu, ya, ibu lagi nyapu teras rumah, depan rumah, pakai kerudungnya, jangan dilepas, Bu Haji. Suat nanti ya, ini tutup auratnya. Bib gerah, bodo amat. Ya kenapa? Karena itu aurat. Kalau ada satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram, 4 laki-laki wajib untuk dimasukkan ke dalam neraka gara-gara ibu. Yang pertama ayahnya,
wajib masuk ke dalam neraka. Yang kedua suaminya, yang ketiga pamannya, yang keempat putranya. Ini hati-hati, gara-gara ibu ngebuka aurat, empat laki-laki wajib tertulis namanya di pintu neraka Jahannam. Na'udzubillahi min. Udah perempuan ngasih rejeki kagak, bikin narongrong, udah laki dimasukin ke dalam neraka. Ada yang begitu pak, istrinya ada yang begitu, ada. Jujur-jujur, ngapa jujur? Ada yang istrinya begitu. Kawin pak, kawin. Kalau ada yang begitu, tuker tambah pak. Ngapain udah kita capek nyari duit, udah kita nafkain, terus kita udah di akhirat masukin neraka. Ih, gua mah ogah. Hahehe, ngotak. Orang lagi ngomel sini mah pada ketawa mulu, kayaknya udah biasa gitu sama api ya. Bu, bu, sayang sama bapak gak? Nah, lu pas THR doang sayangnya. Bu, bu, saya ngebela laki-laki bu, kenapa? Bu jujur, laki-laki ini capek bu. Capean kita bi perempuan, udah belum lagi hamil 9 bulan, ibu baru hamil 9 bulan bu. Saat ibu ngasih test pack positif, itu anak ada di otak bapak, sampai mati anak gak keluar-keluar dari otak. Hai, hai, betul gak pak? Kita laki-laki mikirin gimana cara persalinannya, gimana cara ngedidiknya, gimana cari uang buat dia sekolah, gimana kuliahnya, kawinnya sama siapa, bagaimana rezekinya, dia anak udah makan apa belum, dia anak sakitnya sakit apa, itu ada di pikiran bapak. Ibu cuma modal perut. Wuh, enak aja Habib, emang begitu anak susah diatur, papa lihat nih pak, lihat nih pak, minta pertolongan. Coba lihat, bu maaf ya, anak lagi sakit, bisa panasnya itu bisa turun, ada di pelukan bapak, ada di pelukan ibu. Siapa bilang? Nih, di dalam syariat, saat anak panas pak, nih ilmu nih pak, anak panas, badannya demam, bapak telanjangin, bapaknya buka baju, tempel di dada pak, tempel tuh anak di dada, 2 menit, 5 menit, hilang panasnya, panasnya pindah ke bapak. Wallahi demi Allah, kalau ibu gak bakal nyerep bisa sakitnya anak, gak bakal. Bapak gak ada yang begitu? Tuker lagi bu. Jujur pak, ini syariat. Bapak gak percaya, lu bikin sakit dulu dari anak. Anak sebelum balik sampai umur 2 tahun, sampai umur 5 tahun, ini anak panas badannya. Bapak buka baju, ini anak telanjangin, bapak peluk, taruhin deket jantung. Deket-deket jantung bapak, demi Allah pak, turun panasnya pak. Diserap sama seorang ayah, ayah yang bakal meriang, ayah yang bakal sakit. Kenapa? Ngerasain rasa sakitnya anak. Itu laki-laki, lu enggak. Bapak jangan di rumah lagi, lo kawin sama Bang Toyib. Itu ya pak ya. Ya pak, lo kok mikir sih pak? Iya gitu. Orang dikasih ilmu diem aja, deneng pak. Lo jangan pikirin hidung gue, nih udah begini udah hidung gue udah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau bapak ibu saling sayang, yuk ibadahnya sama-sama dong. Ini kayak Sahibul Hajat, dua-duanya berangkat nih besok? Dua-duanya? Cie. Ini namanya kupinang kau dengan bismillah gitu. Kalau yang muda-muda, kupinang kau dengan sodakallah. Belum mulai udah pisah. Anak muda sekarang mah tolol. Apalagi perempuan-perempuan, nih amit-amit. Demen-demen-demen nih, murah loh. Perempuan tuh mahal. Perempuan mahal. Kehormatannya luar biasa. Allah udah sanjung perempuan surga ada di bawah telapak kaki siapa? Perempuan apa laki? Perempuan gak ada surga di kaki bapak, gak ada pak. Adanya di ibu. Perempuan segitu Allah memberikan kehormatan. Pemuda sekarang nih, neng-neng sekarang dia amit-amit. Gak bisa ngelihat yang ganteng dikit, ngacir aja. Dikasih bunga, makasih ah, akan aku jaga bunga ini.
sebagaimana aku jaga cinta ini. Alah, blow on. Jujur saya mah, kalau ada lah perempuan didatengin, Neng, tahu gak Neng Aa ini udah cinta banget sama Neng, saya pengen banget Neng, I love you Neng. Dijawab sama Neng, I love you too Aa. Yeelah, rumah lu di Ciomas. I love you what? Yang namanya pacaran paling enak setelah nikah Neng. Setelah nikah enak, lu pacaran bagaimana gaya lu terserah. Lu mau nungging, lu mau jungkir balik, lu mau gelindingan, terserah. Jangan percaya dah, kalau laki ada yang ngomong, Neng, I love you, bohong. Dia bukan karena Allah, karena hawa nafsunya. Gombal, gak bakal, jangan didengerin. Kalau ada laki-laki bilang, Neng, I love you, maaf, A, saya bukan gak mau, tapi saya butuhnya gobil tuh. Itu perempuan terhormat, itu perempuan yang punya kehormatan. Jaga nama baik keluarga perempuan, bapak jaga nama baik seorang ayah. Untuk apa? Ngedidik anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua ibadah kita tidak bisa, tidak tertolak oleh Allah, kecuali semua tercatat di amal kebaikan di hadapan Allah, sehingga kita boleh mengizinkan untuk bawa keluarga kita sampai masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih orang gue lihat jam doang? Situ masih siang, sono masih udah rame di rumah itu. Pengajian mingguan, hari Rebo kan saya bikin pengajian akhwat. Ibu silahkan datang ke rumah di Ancaran Kapling 3 ya. Datang ngaji di situ bareng-bareng. Alhamdulillah Bu, yang ngaji sama saya perempuan semua Pak. Perempuan pulang sampai rumah dari bala dan bencana ya, khususnya Kabupaten Kuningan ya. Doain saya ya biar bisa jadi orang kaya yang berkah, yang bisa ngebantu orang banyak ya. Ya lu jangan amin di sini, ntar sono ya di depan Multazam tuh Pak, doain Bib, ya Allah Habib Rifki, mudah-mudahan jadi orang kaya yang berkah ya, biar jadi orang kaya yang senang buat nyenengin orang lain ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau enggak? Bacanya yang keras tapi ya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil bushara. وأهلنا والجميع ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم. Baca semua sama-sama.

Dan saya mengundang khusus laki-laki. Saya mengundang khusus ikhwan. InsyaAllah tanggal 23 Mei saya membuka pembukaan majlis burdah di kediaman rumah saya. Ya, di kediaman rumah saya ada majlis burdah, insyaAllah akan dilaksanakan pada Isya tanggal 23 Mei. 23 Mei buat Bapak dari TNI dan Polri, fadol, silakan. InsyaAllah Bapak Kapolres juga mau hadir, teman-teman dari TNI, dari pemerintahan juga pada mau hadir. InsyaAllah mudah-mudahan khusus ikhwan. Perempuan enggak? Perempuan rebo pada asar. Ya, perempuan rebo pada asar, laki-laki Selasa pada Isya. Ya, kenapa saya enggak akhwatnya enggak boleh? Karena Seninnya sudah keluar untuk Jalsatul Itsnain, majlis Rasulullah. Jadi Selasanya biar yang bapak, yang perempuan istirahat ngurusin anak. Ya, rebonya ngaji lagi ba'da asar di tempat, di kediaman rumah saya. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur, afiah, mudah-mudahan Allah lancarin untuk kita selalu hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari guru-guru kita dan keberkahan dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. ربي فانفعنا ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في الطريقاتهم والمعافة من الفتن يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة يا البألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم على يا تريم على يا تريم على وفقنا كريم وعفونا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sama keluarga sini boleh silakan foto di sini bareng-bareng.

kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu, doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.

kemarin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantar Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surah keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانه.

والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala aidun ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhi min ladzatil maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Baitul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, calon-calon penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahagia, pertama kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak amal perbuatan kita menjadi bekal kita masing-masing apabila kelak kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam ta'zim, ikraman wa mahabbatan wa tarbiyah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita betul-betul diakui menjadi umatnya, yang dengan begitu kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita doakan saudara kita yang barusan datang dari tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kedudukan martabat haji yang mabrur. Dan kita yang belum menunaikan ibadah haji, moga-moga segera oleh Allah diberikan untuk kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang sudah hampir di ujung bulan Muharram. Masih berada di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan keberadaan kita dan ibadah kita semuanya di bulan Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk sedikit bersama-sama untuk memahami firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah
ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'amu ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah sholat sembahyang Jumat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat pada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini perlu untuk kita semuanya memahami bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang merdeka. Jadi kalau mendapatkan panggilan hari Jumat itu, maka hukum dalam fikih menyatakan pada saat selesai azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Kan kalau zaman Rasulullah dulu azan cuma sekali. Pada masa Khalifah Utsman, karena banyak sudah penduduknya yang tinggal jauh-jauh juga dari masjid, akhirnya Sayyidina Utsman memerintahkan untuk melaksanakan azan sebelum waktunya masuk azan, dan membiasakan menggunakan azan dua kali. Nah, azan yang kedua itu siapa yang masih melaksanakan kegiatan? Kalau dalam Quran disebutkan di sini wazarul bayi, kita diperintah oleh Allah untuk meninggalkan jual beli. Artinya bukan sekedar cuma jual beli. Sebagai seorang mukmin, segala aktivitas yang berkaitan dengan di dunia ini supaya ditinggalkan dan segera untuk mendatangi tempat untuk sholat Jumat. Kalau sampai terjadi tetap melaksanakan katakanlah urusan dunia jual beli atau yang lain sebagainya, bukan sekedar jual beli, maka hasil yang didapat itu dipandang sebagai hasil yang haram. Ini hati-hati. Nah, kalau begitu bisa jadi menimbulkan hilangnya keberkahan suatu rezeki. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ya ayyuhan nas, tapi dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhallazina amanu. Hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, kalau saya dan sampean mengaku sebagai orang yang beriman, ini perlu untuk diperhatikan. Transaksi apa saja di saat panggilan untuk mengerjakan sholat Jumat itu, azan yang kedua itu ditinggalkan. Maka kalau di Mekah, di Madinah kita lihat itu, kalau sudah azan dikumandangkan, segera toko-toko ditutup dan sebagainya. Cara memahami dalil ini, ayat ini, supaya kita hati-hati. Harta menjadi berkah dan lain sebagainya, ini penting bagi kita sebagai hambanya Allah, karena kita semuanya sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nanti meninggal, yang ikut dengan kita tiga perkara, dua akan balik meninggalkan kita, dan yang tetap menemani kita adalah amal kita. Dua yang balik adalah keluarga dan harta kita, dan yang tetap menemani adalah amal kita. Itu diingatkan oleh Rasulullah supaya kita bisa, bukan kita dipengaruhi, dikuasai oleh dunia, tapi bagaimana kita bisa untuk menjadikan dunia sebagai landasan kita untuk beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang pendek yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i,
yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa Rasulullah menyatakan aksiru zikro hazimil lazatil maut. Kita sebagai umatnya Rasulullah diingatkan supaya kita banyak-banyak ingat terhadap kematian. Sebab kalau saya dan sampean sudah meninggal, tidak bisa lagi untuk beramal, tidak bisa lagi untuk mencari bekal apabila kita

kesalahan, tidak ada uzur. Yang kadangkala khotib sudah di atas mimbar baru datang ke masjid, alangkah ruginya, alangkah ruginya. Sementara ketika khotib mengumandangkan khutbahnya, para malaikat mendengarkan apa yang disampaikan oleh khutbah, oleh khotib. Maka jamaah semuanya tidak diperkenankan melakukan apapun. Kalau sampai memainkan tasbih nih aja, ketika khotib mengumandangkan khutbahnya, dipandang berbuat lagu, menjadikan Jumatnya sia-sia. Hati-hati, diperintahkan oleh Rasulullah ketika khotib mengumandangkan khutbahnya, kita amsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Betul-betul kita memperhatikan. Kalau boleh kita sebutkan, lebih baik kita tertidur daripada kita berjaga tapi kita memainkan tasbih. Kalau tidur kita tidak dituntut apa-apa, tapi kalau kita dalam khotib membacakan khutbahnya, kita memainkan tasbih dan lain sebagainya, dipandang perbuatan lagu yang mengakibatkan kesia-siaannya dalam sholat Jumat. Maka penting untuk kita ketahui ini panggilan Allah ini, fas'au ila zikrillahi wazarul bayi. Bayangkan, nah, wazarul bayi yang ditinggalkan bukan sekedar cuma kita jual beli, perbuatan yang berkaitan dengan masalah urusan dunia ditinggalkan. Orang bertukang kan bukan jual beli. Kalau gitu tidak masuk yang harus ditinggalkan, panggilan Allah kan cuma wazarul bayi, tinggalkan jual beli. Berarti kalau bertukang bukan jual beli, bukan begitu maksudnya. Kalau jual beli saja diperintahkan untuk meninggalkannya, apalagi bertukang. Ditinggalkan sebagai orang untuk membuktikan keimanannya, panggilan Allah. Dan orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, tidak ada sebab, tidak ada udzur, tidak ada untuk diganti dengan sholat Jumat. Tidak ada diganti dengan sholat zuhur maksud saya. Kalau meninggalkannya sengaja sholat Jumat itu, karena di hari Jumat kewajiban kita untuk melakukan sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat. Tapi ada pendapat yang menyatakan sesudah melakukan sholat Jumat masih diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur. Tapi pendapat itu kecil, sehingga nanti sampean bisa melihat ada jamaah yang selesai melakukan sholat Jumat lalu dia melakukan sholat zuhur. Karena sholat Jumat perintah pada hari Jumat, sementara sholat zuhur katanya adalah perintah yang dilakukan oleh orang mukmin setiap hari semalam 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah itu perbedaan pendapat. Saya yang berpendapat, saya mengikuti pendapat yang sholat Jumat sudah mencukupi, artinya tidak lagi melakukan sholat zuhur. Oleh karena itu khutbah Jumat ini penting untuk diperhatikan, sehingga dalam hadis Rasulullah memberitahu orang yang faham dengan agama, ketika dia berkhutbah di hari Jumat itu tidak memanjangkan khutbahnya, tapi pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Bukan dibalik, bukan panjang khutbahnya, pendek sholatnya, tidak. Tapi dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang mengerti dengan agama, faham, maka di dalam melaksanakan kegiatan sholat Jumat itu khutbahnya pendek saja. Nah pendek ini ukurannya relatif, tidak sama bagi hamba-hamba Allah yang sudah dalam kondisi begitu dekat dengan Allah. Maka mungkin khutbah 1 jam dipandang pendek karena senantiasa ingin memperoleh kebaikan. Tapi bagi keumumannya, apabila sampai khutbah 1 jam umpamanya menjadi gelisah banyak, sehingga timbul ngantuk dan sebagainya, akhirnya jamaah tidak tenang, apalagi ada kegiatan.

0: dan kegiatan yang lain yang dirasa dilakukan akan dilakukan, timbul permasalahannya. Maka Rasulullah mengajarkan. Lalu pengurus-pengurus masjid biasanya lalu memberi peringatan, memberi pengetahuan, memberitahuan. Khutbah tidak boleh, khutbah pertama, khutbah kedua, tidak lebih dari 20 menit. Itu biasanya begitu. Diingatkan supaya tidak khutbahnya panjang-panjang. Tadi saya katakan mungkin 10 menit sudah pendek, mungkin 15 menit, mungkin ada yang setengah jam dipandang sedang, berbeda-beda. Nah kalau di dalam masjid yang umum ini, mengambil secara keumuman yang pendek, yang sedang untuk jamaah. Ini dalam Al-Quran dikatakan begitu, wazarul baik zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita memperhatikan yang demikian itu, bahwa ketika panggilan sholat Jumat itu datang, meninggalkannya urusan masalah dunia itu jauh lebih baik dibanding yang lainnya. Maka kita sebagai seorang mukmin mematuhi dan melaksanakan hal yang demikian. Ini penting bagi kita sekalian. Nah kadangkala timbul permasalahan dalam diri kita ini. Tidak ada masalah, tidak ada halangan, tidak ada sebab, lalu mensia-siakan waktu sholat Jumat. Padahal hari Jumat hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berangkat menuju sholat Jumat, kita mensia-siakan. Upayakan kita berupaya untuk lebih cepat. Keuntungannya banyak sekali. Di antaranya kita bisa lama dalam itikaf. Mungkin lama kita di dalam untuk berzikir di hadapan Allah, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sudah nanti di masjid ini, jangan lagi berupaya untuk kotor-kotor, katakanlah bermain dengan HP dan sebagainya. Mari di masjid ini digunakan untuk, kecuali kalau hal yang penting ada, silakan. Kadangkala karena ketidaktahuannya atau kecerobohannya, saat khotib mengumandangkan khutbahnya, kadangkala asik dengan permainan HP. Itu ada kelihatan yang demikian itu, tampak ketidakfahamannya terhadap agama. Memainkan tasbih saja sudah menimbulkan perbuatan lagu. Lalu bagaimana kalau memainkan HP ketika khotib membacakan khutbahnya? Ini apakah ketidaktahuan ataukah memang menganggap remehnya? Maka itu rusaknya agama itu, kata Nabi, dilandasi, diakibatkan karena tiga perkara. Di antaranya adalah wa mujtahidun jahilun, orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan tapi landasannya kebodohan, tidak tahu dengan ilmunya. Ini hati-hati. Sekali lagi, ini penting untuk kita telaah dalam diri kita. Mari bersama-sama memuliakan yang Allah muliakan, yakni hari Jumat kita gunakan untuk memperbanyak ibadah. Sampai-sampai diupayakan kalau bisa selesai sholat Jumat itu, selesai salam, kita tidak pindah dari duduk kita, lalu di situ kita membaca yang biasa dipimpin oleh imam kadangkala itu. Baca kalau istilah bahasa kita serba tujuh dibaca. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, bagaimana fadilahnya membaca serba tujuh. Fatihah tujuh kali, surat Al-Ikhlas tujuh kali, surat Al-Mu'awwidzataini tujuh kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas tujuh kali. Jadi dibaca tujuh kali, tujuh kali. Lalu kita berdoa dipimpin oleh imam, kita mengamini. Di antaranya doanya ada Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubti'u ya mu'id, sampai seterusnya kita mengamini. Apa yang didapat di situ? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah minggu Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Ini kemuliaan yang Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Maka diamini. Diamini berarti kita melaksanakan apa yang telah kita fahami, kita ketahui. Ini penting bagi kita, karena kita berada di majelis taklim itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita beribadah. Nah ini, bukan sekedar cuman datang, tapi bagaimana kita menjadikan ilmu sebagai suluh sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga kelak apabila diberi ditanya oleh Allah wa an ilmihi maza amila bihi, ilmunya untuk apa diamalkan, maka amal perbuatan yang kita lakukan yang dilandasi ilmu itulah yang akan memberikan jawabannya. Nah sekarang apakah ilmu kita lakukan karena kita perbuat, kita amalkan, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Maka sampean dan saya yang ngaku sebagai orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, bukan panggilan umum, panggilan khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita ngaku sebagai orang yang beriman? Nah, kewajiban sholat Jumat ini adalah khusus bagi laki-laki. Tapi sekiranya seandainya kaum wanita menurut mazhab Syafi'i mengikuti atau melakukan sholat Jumat, maka dipandang sudah cukup, tidak lagi melakukan sholat zuhur. Jadi ibu-ibu boleh. Nah syaratnya sudah manula, sudah lanjut usia ya. Sebab kalau yang masih muda-muda bahaya ini, bahaya. Jadi yang manula sudah diang, menurut kelompok mazhab Syafi'i menyatakan demikian, membolehkan untuk melakukan, tapi wajib bagi setiap laki-laki yang merdeka, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja tanpa sebab meninggalkan sholat Jumat, menganggap remeh terhadap sholat Jumat dan mensia-siakan sholat Jumat, tidak boleh diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau ada sebab, mungkin karena asik tertidur, karena capek tertidur sehingga ketinggalan sholat Jumat, maka boleh untuk dilakukan dengan sholat zuhur. Dan sholat Jumat diantaranya wajib dilakukan dengan berjamaah, berbeda dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur boleh dilakukan dengan munfarid sendiri, tapi untuk sholat Jumat tidak diperkenankan untuk melakukan sholat Jumat dengan sendirian. Nah, ini penting. Maka panggilan khusus, karena sampai dipanggil khusus ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Lalu bagaimana kita mencermati kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman? Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Tapi yang dipanggil oleh Allah adalah hamba-hambanya yang beriman. Nah alhamdulillah, saya dan sampean telah mengaku diri kita menjadi orang yang beriman. Dan iman itu bukan sekedar cuma diakui, iman hendaknya dibuktikan, iman hendaknya diyakini sehingga dalam dirinya tidak ada sedikit pun keraguan. Lalu dengan keyakinan yang utuh tadi memunculkan sikap untuk membawa dirinya dalam bentuk kepatuhannya. Nah patuh berarti menjalankan perintahnya yang dilandasi semata-mata kita melaksanakan perintah yang datang dari yang menciptakan kita. Maka ibadah karena Allah, karena Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Yang memerlukan ibadah kita adalah kita sendiri. Tapi ibadah semata-mata karena Allah, karena yang memerintahkan beribadah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Baqarah 21 yang sampean sudah hafal itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena ini Rasulullah memberitahu kepada kita tentang kemuliaan Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, wa rawa Abu Musa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila antuqdus sholah. Rawahul Muslim wa Abu Dawud. Ini sampean laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat diberi tahu oleh Rasulullah ada saat-saat di mana doa mustajabah. Nih, jangan disia-siakan. Kapan itu nih? Dari Abu Musa al-As'ari meriwayatkan, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, sesungguhnya saat yang mustajabah pada hari Jumat itu, yakni di saat imam duduk hingga didirikan sholat Jumat. Nah, ulama-ulama menjelaskan duduk yang dimaksud menjadikan saat atau waktu mustajabah di dalam kita berdoa itu adalah duduk di antara dua khutbah. Saking utamanya ini, maka itu diupayakan. Lah kalau kita dalam keadaan sholat Jumat terus tidur, kan kehilangan sholat waktu yang mustajabah. Nah, duduknya khutbah khotib dalam melaksanakan khutbah tidak lama. Duduk yang menjadi salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat wajib dilakukan, ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Berbeda dengan khutbah di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebagian menyatakan walaupun dilakukan sekali saja boleh, artinya tidak dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah itu, khutbah untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi sholat khutbah untuk hari Jumat wajib dipisahkan dengan duduk di antara dua khutbah. Nah, duduk di antara dua khutbah yang saat imam melakukan duduk itu pemisah dari dua khutbah itu, itu yang dinyatakan saat-saat yang mustajabah. Maka saat itu kita berdoa. Lalu biasa kita di Indonesia ini umum ketika khotib duduk di antara dua khutbah, bila lalu mengumandangkan sholawat, dibacalah. Saat itu kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya paling tidak yang kita mohonkan kepada Allah, mohon kepada Allah keselamatan hidup dunia, keselamatan hidup akhirat. Tidak usah panjang, tapi doa yang menjadi harapan kita sebagai seorang mukmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mohon kita saat itu saat yang mustajabah. Ini dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila antukdo inna antukdo sholah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, mudah-mudahan ini bukan sampean semuanya yang sekedar mendengarkan di sini, tapi bagaimana sampean bisa untuk memberitahu terhadap saudara-saudara kita betapa pentingnya perhatian kita selaku orang mukmin terhadap sholat Jumat. Sampai-sampai Allah mengingatkan kepada kita agar kita meninggalkan urusan dunia. Apalagi sekedar cuman rapat yang urusan dunia tentang masalah mencari harta, penjual beli dan sebagainya, diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya. Sehingga dengan landasan ini para ulama fikih mengatakan apabila itu dilakukan saat sudah azan yang kedua itu dilakukan, sholat Jumat dilakukan, maka hasil yang didapat dipandang sebagai hasil yang haram. Nah, ini perlu pemahaman buat kita. Kalau tidak, akhirnya kita tidak mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Kita beranggapan bahwa halal, sementara akibat dari perbuatan kita menimbulkan sesuatu tadi menjadi haram. Nah, ini kan hati-hati. Jual beli asalnya halal, tapi bisa menjadi haram karena ada sebabnya. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan. Nah, di Samarinda ini juga sekarang lagi ramai ada yang namanya istilah nikah batin dan macam-macam. Mungkin Haji Johan yang paham nikah batin. Saya sih nggak paham tuh nikah batin. Ada istilah, ada namanya nikah siri, ada istilah nikah siri. Nikah siri itu nikah yang tidak dicatat, tidak dicatatkan di Kementerian Agama, di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah. Dalam sisi hukum, apabila terpenuhi syarat dan rukunnya yang ditentukan oleh agama, sah di dalam nikahnya, nikah siri. Tapi kalau nikah batin, nah ini yang perlu dipikirkan. Dan insya Allah nanti pada hari Senin saya diminta untuk menghadiri tentang pembicarakan tentang masalah nikah batin. Sekarang ini begitu banyak menganggap nanti dengan nikah batin lalu menimbulkan muncul hukum seperti layaknya suami istri. Nah ini bahaya nanti ini. Nah mudah-mudahan kita semua, kalau kita hidup sebagai orang yang beragama ini, perbuatan kita dibatasi oleh aturan. Aturan bukan kita yang membuat, aturan datang dari yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita. Maka kita tunduk. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tunduk kalau kita sendiri tidak mengerti, tidak memahami dengan hukum itu. Yang oleh karenanya thalabul ilmi ini penting bagi kita, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi perbuatan yang memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan tidaklah kita dimatikan oleh Allah kecuali mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina ya Allah fa innaka khairul huda muhtadin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairul rahimin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairul nasirin. Allahumma rzuqna ya Allah fa innaka khairul razikin. Allahumma aftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin. Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu bersedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang, berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini, bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu gak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu gak makan. Berarti kita sama dengan Fir'aun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita, karena enggak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan, bukan ke bawah, tapi ke diri kita, karena kita mati tidak bawa apa-apa.

itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

0: kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini kita tengah hidup dalam realitas krisis akhlak yang sangat memprihatinkan. Fenomena menyedihkan yang tidak seharusnya disikapi dengan masa bodoh. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengerahkan segala upaya demi mengembalikan umat kepada fitrah sesuai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun berharap dapat mengikuti jejak beliau dalam mengamalkan akhlak Islami. Hanya saja banyak dari kita yang masih belum memahami makna akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang makna akhlak. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq yang digunakan untuk mengistilahkan sebuah karakter dan tabiat dasar penciptaan manusia. Sedangkan secara istilah, kata akhlak bermakna keadaan jiwa seseorang yang selalu mewarnai setiap tindakan dan perbuatannya tanpa membutuhkan pertimbangan lama ataupun sebuah keinginan. Dalam beberapa kasus, akhlak ini sangat meresap sehingga menjadi bagian dari watak dan karakter seseorang. Namun dalam kasus yang lain, akhlak ini juga merupakan perpaduan dari hasil sebuah proses latihan dan kemauan keras seseorang. Misalnya sebagai contoh, sifat dermawan. Bisa jadi sifat ini telah tertanam dalam diri seorang muslim tanpa upaya membiasakan atau memaksakan diri untuk bersikap dermawan. Namun, bagi sebagian muslim lainnya, sifat dermawan ini bisa jadi muncul setelah adanya upaya latihan, pemahaman, dan adanya kemauan keras dari sang pelaku, sehingga pada akhirnya ia pun meraih akhlak dermawan tersebut. Hal seperti ini, para pendengar rahimakumullah, juga berlaku bagi akhlak yang lain, seperti misalnya berani, penyayang, selalu menjaga kesucian, adil, dan akhlak-akhlak lainnya. Kemudian jika dikaitkan dengan Islam, maka apa itu akhlak Islami? Akhlak Islami adalah perilaku yang dilakukan untuk meraih kehidupan terbaik dan metode utama untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan akhlak Islami, perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku ini ditujukan untuk kehidupan yang lebih baik. Sebagian ulama berpendapat bahwa akhlak dalam perspektif Islam adalah sekumpulan asas dan dasar yang diajarkan oleh wahyu ilahi untuk menata perilaku manusia. Hal ini dalam rangka mengatur kehidupan seseorang serta mengatur interaksinya dengan orang lain. Di mana tujuan akhir dari semua itu adalah untuk merealisasikan tujuan diutusnya manusia di atas muka bumi ini. Tatanan akhlak dalam perspektif Islam bercirikan dua hal, yaitu pertama, karakter robani. Hal ini menjadi dasar yang paling kuat karena setiap detik kehidupan manusia harus berdasarkan atas hasratnya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui interaksinya dengan makhluk lain. Karena itu wahyu sejalan dengan bentuk tatanan akhlak ini. Kedua, karakter manusiawi. Jika dilihat dari sisi akhlak yang merupakan aturan umum dari dasar-dasar budi pekerti umum lainnya, manusia memiliki peranan dalam menentukan kewajiban tertentu yang khusus dibebankan kepadanya. Selain itu, ia memiliki peranan dalam mengenal perilaku manusia yang lain. Atas dasar inilah akhlak dipandang sebagai jiwa agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa kebajikan adalah akhlak mulia. Berkaitan dengan akhlak mulia, sebagian ulama menyebutkan beberapa ciri akhlak mulia tersebut. Di antaranya adalah merasa malu untuk melakukan keburukan, tidak senang menyakiti, berkelakuan baik, berkata jujur, tidak banyak bicara, sedikit melakukan kesalahan yang berulang, tidak banyak ikut campur urusan orang lain, senang, sabar, suka bersyukur, ridho terhadap realita kehidupan yang pahit maupun manis, bijaksana dan lemah lembut, dapat menjaga kesucian dan harga diri, mencintai dan membenci orang lain karena Allah, serta ridho dan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlak mulia dan berbasis akhlak yang luhur. Jadi sisi moral benar-benar berada di barisan terdepan dalam agama ini. Bahkan bukan hanya itu, akhlak mulia adalah Islam itu sendiri. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Budi luhur ini pula yang telah menyatukan amal dan perkataan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah alasan mengapa ketika seorang sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala an bertanya kepada Nabi SAW tentang kebajikan dan dosa, beliau menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali'a alayhi an-nas." Kebajikan adalah akhlak mulia, sedangkan dosa adalah apa yang amat berbekas serta meresap dalam hatimu, namun kamu tidak menyukai hal itu diketahui oleh orang lain. Namun pendengar, banyak orang mengira bahwa akhlak hanyalah mencakup sikap seseorang terhadap sesama manusia, tidak lebih dari itu. Sehingga tidak jarang orang yang beranggapan demikian menganggap sepele permasalahan akhlak dan enggan untuk mempelajarinya. Untuk mendapatkan jawaban yang benar dari sikap sebagian orang tersebut, mari sejenak kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Kemudian memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, pendengar rahimakallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa kebajikan itu mencakup segala keyakinan dan ibadah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jika kita memadukan ayat ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Albirru husnul khuluq." Kebajikan adalah akhlak mulia. Kita akan benar-benar meyakini bahwa cakupan esensi kebajikan lebih luas daripada bersitan yang pernah terbetik dalam hati kita selama ini. Intinya pendengar, akhlak mulia mencakup berakhlak mulia terhadap Allah Sang Pencipta, berakhlak mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia terhadap kitab suci, berakhlak mulia terhadap para malaikat, dan berakhlak mulia terhadap seluruh manusia. Jadi, akhlak mulia merupakan kata yang menyatukan semua elemen tersebut. Akhlak mulia terhadap Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat terrealisasi dengan penghambaan hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan hal apapun dan siapapun. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan perintah yang telah digariskan sebagai kewajiban dan berusaha semaksimal mungkin menghindari segala larangan. Adapun bentuk sederhana atas aplikasi ketaatan kepada Allah adalah dengan mengucapkan sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar dan kami taat ya Allah. Kemudian pendengar rahimakumullah, akhlak mulia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai dan mengikuti jejak kehidupan beliau serta melaksanakan perintah beliau. Selain itu, tidak menetapkan suatu hukum sebelum datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, serta tidak bersuara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia terhadap kitab sucinya adalah dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayatnya, kemudian mengaplikasikan ayat dalam kehidupan, serta menjadikan Al-Quran sebagai penentu segala perkara, baik besar maupun kecil. Adapun akhlak mulia terhadap para malaikat adalah dengan meyakini bahwa setiap hamba selalu didampingi malaikat yang tidak akan pernah meninggalkannya dan selalu siap mencatat setiap amal dan perkataannya. Nah pendengar rahimakumullah, apabila seorang muslim meresapi keyakinan ini dengan baik, seorang hamba akan merasa malu untuk bersentuhan dengan dosa. Hal ini karena ia merasa tidak pernah terlepas dari pengawasan sang malaikat. Bahkan lebih jauh dari itu, sang hamba akan berusaha keras untuk melakukan kebajikan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak mulia terhadap sesama manusia adalah dengan menunjukkan wajah berseri, penuh toleransi, lemah lembut dan santun ketika menemui mereka. Selain itu, memiliki keinginan kuat untuk mendakwahi orang lain tanpa bermaksud mencari muka di hadapan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Qur'an surah Taha ayat ke-44. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Pendengar yang budiman, tentu kita tidaklah lebih mulia daripada Nabi Musa dan Harun alaihimas salatu wassalam. Selain itu, orang yang kita dakwahi pun tidaklah lebih hina daripada Fir'aun. Maka tentu kita lebih layak lagi mendakwahi saudara-saudara kita sesama muslim, tentu dengan akhlak yang baik. Dari penjelasan ini, maka dapat kita pahami bahwa akhlak mulia memiliki cakupan yang sangat luas, lebih luas dari apa yang kita pernah bayangkan sebelumnya. Juga kita memahami bahwa betapa pentingnya memahami akhlak dengan benar, baik untuk kehidupan beragama, bersosial, dan dalam aktivitas dakwah kita. Para pendengar rahimakumullah, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Dia memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

antum gak takut juga dia datang. Antum tidur dia datang, antum bangun dia juga datang. Antum sehat dia datang, antum sakit juga dia datang. Ajal itu datang dalam kondisi apapun. Jadi gak usah

mati, itulah yang abadi. Bahagia abadi di sana. Penderitaan, sedih, tangis, air mata, penderitaan abadi itu di sana. Di sini mah sebentar nih terang ya, enak. Bentar lagi gelap, malam. Mbak nangis, bentar lagi juga ketawa lagi. Kenapa? Ini dunia, tidak ada yang abadi.

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

salah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis, kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

merasa lindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacap meliti Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najari. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebagai sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku merasa 3, 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil nyapas saja sesungguhnya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukur sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia, iya, nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kepada salam karena kali ingat. Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini susah dulu. Susah. Dua kali susah dulu. Anjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid.

atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan melihat

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Gunung Sinai dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamurru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin mawdu'atin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

tabawun. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yakuluna sya'irun karabbasu bihi raydan lanun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'lamun ahlamun bihada, amhum qawmun tahrun.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwala bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Bal ya'tu bihaditsin mitslihi in kanu shadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك ده في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari, faistami'una fi salati subhi wa salati al-asri, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan gitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tak mampu dan bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Di sholat suhi, di sholat subuh, sholat al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faisaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah wa'alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tiga sengawal hambaku, melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun, wa'atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang, mereka sholat. Waktu kami pergi, mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: jadi gini. Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Ada tiga air mata yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah akibat dosa yang dia lakukan. Kemudian dengan tangisan itu dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, air mata yang menangis, kenapa? Karena dia mengharapkan pertolongan Allah dari ujian yang sedang dihadapi dalam hidup. Dan yang ketiga, air mata yang menangis karena dia melihat kemaksiatan dalam pandangannya, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Maka air mata itulah yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Perbanyak minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita.

dan amal saleh kita sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mustajab ini, kita gunakan untuk bersama-sama kita duduk di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu kita sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam setiap detik dan dalam setiap waktu adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kehidupan kita, kita biasa melihat, membaca, menyaksikan apa yang ada di dunia ini. Dari pengalaman yang kita lihat, yang kita baca, yang kita saksikan, bahkan yang kita pelajari, maka terbiasa menghasilkan satu kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil. Maka dari pengalaman yang kita lihat, yang kita baca atau yang kita dengar, biasa muncul satu rumus-rumus dari setiap orang-orang yang ahli. Maka orang yang ahli di bidang ilmu umum, mereka membuat satu kesimpulan-kesimpulan yang dinamakan dengan rumus-rumus. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga membuat rumus-rumus kehidupan yang sudah Allah Subhanahu wa taala muat di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita biasa sekolah, Bapak Ibu, kita biasa menemukan rumus-rumus orang yang ahli dalam matematika untuk mendapatkan satu kesimpulan-kesimpulan yang valid, mereka membuat rumus matematika. Sehingga dengan rumus tersebut soal-soal matematika apapun dia akan jawab dengan rumus yang sudah dibuat. Demikian juga ahli-ahli yang lain. Ada ahli kimia, ada ahli fisika. Mereka dalam mengembangkan ilmunya supaya dapat memecahkan permasalahan dari bidang tertentu, mereka membuat rumus-rumus. Sehingga kita ketika ada permasalahan yang menyangkut bidang keilmuan tersebut, cukup mengambil rumus tersebut. Bahkan dalam ilmu fikih pun menghasilkan rumus-rumus, kawaid-kawaid al-fikhiyah. Sehingga ketika ada satu masalah, cukup melihat kawaid atau rumus-rumus yang ada, sehingga menghasilkan istimbat yang dapat diambil. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, sebenarnya sudah membuat juga rumus-rumus agar kehidupan kita ini selamat di dunia, agar kehidupan kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan fungsi kita sebagai manusia. Oleh sebab itulah Al-Quran diturunkan, diantaranya sebagai hudan, petunjuk, dan di dalamnya ada rumus-rumus kehidupan. Nah, rumus-rumus kehidupan

banting tulang, peras keringat, kita tidak pakai rumusnya Allah, sehingga kita capek sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuat banyak rumus-rumus kehidupan. Sehingga kalau rumus ini kita jalankan, rumus ini kita ikutin alurnya, maka sebenarnya kita sedang menjalani kehidupan dengan nyaman. Nah, biasa kalau rumus umum nih Bapak Ibu, kalau ada benda yang jatuh, maka jatuhnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Nah, kita sudah mengerti, sudah dibuat rumusnya, sudah istimbatnya, kesimpulannya sudah tahu. Nah, padahal juga Allah Subhanahu wa taala memuat rumus-rumus kehidupan dalam Al-Qur'an. Ketika ada satu masalah, kita tinggal ambil satu rumus tersebut sehingga kita dapat mengistimbat atau mengambil apa yang kita gunakan atau yang kita perlukan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa rumus yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seandainya kita pakai rumus ini, kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya dia adalah solusi dari kehidupan kita. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu jalan yang mudah dalam kehidupan kita, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, ini rumus Bapak Ibu. Rumus yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal ambil, kita praktikkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika, ingatlah ketika Tuhan kalian memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan benar-benar menambah nikmat kepada kalian, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, tapi sebaliknya jika kalian ingkar, kalian kufur kepada nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah, ini rumus Bapak Ibu, bahwasanya dalam kehidupan kita ada satu rumus yang dapat kita ambil agar kehidupan kita lebih nyaman, yaitu dengan mengamalkan syukur, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan, mengiklankan, mengabarkan bahwa ada satu rumus kehidupan, yaitu membiasakan kita mengamalkan yang namanya syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rumus Al-Qur'an, ini tinggal kita aja kita amalkan, membiasakan syukur. Bahkan Bapak Ibu, membiasakan syukur ini di era modern sekarang menjadikan solusi bagi orang-orang yang banyak pikirannya, terlalu banyak urusannya. Maka orang-orang sekarang, ahli-ahli psikologi, lebih memakai ilmu syukur ini. Jadi ujar mereka, tidak usah terlalu banyak memikirkan yang belum ada,

0: tapi terimalah dan syukurilah yang sudah ada. Nah, ini rumus orang wahini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dalam ayat ini menjanjikan bahwa syukur itu justru mendatangkan yang belum dapat. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, aku akan tambah, kata Allah. Nah, la azidannakum, sungguh aku akan benar-benar menambah kepada kalian nikmatku. Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kepada kita dengan syukur ini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, ketika kita membiasakan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, boleh jadi sesuatu yang belum kita dapat, yang kita inginkan siang dan malam, Allah akan kasih. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, hakikatnya dia sudah pantas untuk mendapatkan hal yang lain. Tapi kalau yang ada saja tidak dia syukuri, maka kata Allah apa? Yang ada saja tidak dilihat. Yang ada saja tidak dilihat, bagaimana aku akan ngasih yang lain? Tapi ketika yang ada ini kita syukuri, kita lihat setiap jejak daripada diri kita adalah nikmat dari Allah, maka kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan nikmat yang baru. Itulah azidannakum, aku akan tambah, kata Allah, kepada nikmat kepada kalian. Nah, yang kedua kata ulama, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kepada kalian. Boleh jadi nikmat itu secara materi tidak ada kita yang kita dapat. Tapi ketika kita mengamalkan syukur ini, membiasakan syukur ini, ada satu rasa yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa berkecukupan. Dan ini lebih mahal daripada materi itu sendiri. Nah, jadi ketika kita melihat apa yang ada pada diri kita, nikmat dari Allah, maka ada rasa syukur, yang mana rasa syukur itulah yang membuat nikmat-nikmat yang lain dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka rasanya, ya Allah, ini aku syukur yang ini, ternyata yang lain juga itu nikmat, ya Allah. Ternyata yang selama ini aku tidak lihat itu nikmat juga, ya Allah. Ternyata yang ini juga yang aku rasakan ini nikmat, ya Allah. Nah, itu yang makna la azidannakum. Allah buka yang lain yang sebenarnya melekat pada diri kita dan itu nikmat, tapi selama ini ditutup oleh keinginan kita. Nah, dengan banyak bersyukur, Allah buka rasa berkecukupan. Allah buka rasa berkecukupan. Dan ini kata ulama, dibukakan rasa berkecukupan ini atau qanaah ini lebih mahal daripada nikmat materi itu sendiri. Nikmat materi itu sendiri. Kenapa? Karena besarnya nikmat materi kalau tidak cukup-cukup, tetap saja tidak bisa kita nikmati. Wah, semua punya duit banyak, kendaraan banyak, cuma merasa kada cukup, tidak bisa kita nikmati. Nah, inilah yang kata ulama, la azidannakum. Fisik nikmat itu tidak terlihat, tapi rasa itulah yang Allah tambah. Rasa itulah yang Allah tambah. Dan pada hakikatnya, Bapak Ibu, nikmat yang ada pada kita ini sudah melimpah. Sudah melimpah. Cuma kelemahan kita sajalah yang menutupi nikmat itu. Jadi bukan nikmatnya yang tidak ada. Kelemahan kita, kedzaifan kita melihat nikmat Allah, itulah yang membuat nikmat itu terlihat tidak ada. Tapi kalau Allah sudah bukakan nikmat, dengan syukur tadi Allah bukakan nikmat, maka apapun yang kita lihat, yang kita dengar, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Jadi setiap yang kita lihat, yang kita pandang sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengamalkan syukurnya penting. Mengamalkan syukurnya penting. Supaya apa? Boleh jadi nikmat yang belum kita dapat Allah tambah. Kata Allah, ini orang ini sudah pantas dapat nikmat ini. Sudah pantas. Kenapa? Karena yang sudah ada pada dirinya dia sudah syukuri, dia sudah berterima kasih. Tapi kalau yang ada ini tidak kita syukuri, tidak berterima kasih kepada Allah, maka kita dianggap orang yang tidak pantas mendapatkan nikmat baru. Jadi ujar Allah, yang ada saja itu tidak dia tidak berterima kasih. Bagaimana dengan yang lain nanti datang? Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja nikmat yang Allah berikan pada diri kita pada saat ini sebenarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, itu hakikatnya kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Satu dunia orang tidak bersyukur, kufur kepada nikmat, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, tidak akan menurunkan derajat ketuhanan Allah. Ya kan? Satu dunia kada bersyukur, kada ada yang berimannya, Allah tidak akan turun derajatnya sebagai Tuhan. Tapi orang yang bersyukur, berterima kasih, maka rasa syukur itu akan kembali kepada dirinya. Kembali kepada dirinya. Nah, ini pentingnya kita bersyukur. Kembali kepada kita, Allah akan tambah nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, lalu kata ulama, bersyukur itu dimulai dari yang mana? Nah, kata ulama, mulailah dari apa yang kita rasakan. Ini bersyukur mulai dari apa yang ada pada diri kita. Jangan menunggu yang tidak ada baru bersyukur. Kita mendapat ini baru kita bersyukur, baru kita baca doa selamat. Padahal yang ada aja sudah nikmat dari Allah. Nah, jadi kata ulama, Pak, lihat dirimu sekarang, detik sekarang, saat sekarang, engkau sudah dilimpahkan oleh Allah nikmat. Wa asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah liputi diri kalian itu zahir dan batin dengan nikmat. Dengan nikmat. Cuma itulah kita, kelemahan kita. Terkadang yang ada pada diri kita ini didamba-dambakan oleh orang. Orang sana sini melihat, ya Allah nyamannya. Tapi kita sendiri melihat orang lain yang kita dambakan nikmat itu. Nah, ini kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia. Jadi ujar orang yang bersepeda melamun, nyamannya orang yang bermotor. Ini bersepeda nih. Tapi yang dia lamunkan apa? Melihat orang yang bersepeda motor nyamannya, kada betinjak lagi. Soalnya yang bermotor tadi mahayal juga. Melihat orang bawa mobil nyamannya, orang bawa mobil. Nyamannya. Padahal dirinya tadi lagi dihiri orang oleh orang yang bersepeda. Orang yang bawa mobil menghiri lagi yang lain, nyamannya kemana-mana pakai pesawat. Nah, itulah sifat manusia. Sifat manusia. Nah, oleh sebab itu kata ulama, kalau engkau ingin melihat seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepada engkau, lihatlah orang yang di bawah pada engkau. Atau istilah lain apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Biasakan lihatlah orang yang lebih parah daripada engkau. Orang yang di bawah daripada engkau. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan biasakan melihat orang yang di atas daripada kalian. Dan ancak kita melihat datang rumah sakit, ya Allah, kita diisi mata, ada orang yang mati-matian siang malam ke rumah sakit untuk menyembuhkan supaya bisa sembuh dari penyakit matanya. Ayo, selama ini kita bisa melihat, kita tidak menghitung bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk meratap, ya Allah, aku belum punya ini, aku belum punya ini, asetku tidak sebesar ini, sibuknya tuh. Ya Allah, kau merasakah matamu tuh aja berapa miliar harganya? Nah, kalau misalnya mata kita ini ditukar, ada orang anak nukar nih 2 miliar, 1 biji 1 miliar, 2 biji mata 2 miliar, cuma habis itu kada melihat seumur hidup lagi, hakun lah kita, kada mau. Berarti mata kita ini aja sudah 1 miliar, 1 miliar nih aset kita diberi oleh Allah, belum lagi apa pendengaran kita, ginjal kita, ini aset dari Allah yang mesti kita syukur, kita syukuri, kita syukuri. Jadi wajar aja dalam Al-Quran itu menjelaskan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi kata Allah yang engkau dustakan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu selalu memotong apa satu informasi itu dan langsung memotong kepada Allah. Maksudnya begini, Allah selalu menginformasikan, Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang menjadikan air, Allah lah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah selalu memotong sebabnya, sebab-musababnya tidak dijelaskan oleh Allah. Ini memberikan indikasi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebab itu atau hukum kausalitas itu harus tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti kepada sebab musabab. Iya. Kalau kita dapat nikmat, kita kembalikan dari Allah. Itu yang dikehendaki Allah. Kalau kita diberi kesehatan, bukan karena kita rajin olahraga, bukan kita rajin makan suplemen ini, langsung kembalikan kepada Allah. Ini yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, memotong hukum kausalitas agar langsung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah biasanya kita berdoa, Bapak, Ibu, ya musabbibal asbab sabbib. Kita memastikan bahwa sebab yang ada di sekitar kita ini adalah tiada memberi efek. Yang memberi efek hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hukum yang Allah berikan agar kita selamat dunia akhirat, yaitu memperbanyak syukur. Memperbanyak syukur. Ada lagi ulama, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa syukur ini modal ketenangan hidup kita. Syukur ini, jadi kalau hendak hidup tenang, amalkan dia syukur ini. Insya Allah dia menjadi modal hidup kita tenang. Kalau selama ini hidup kita gelisah, merasa kurang, merasa tidak nyaman, jangan-jangan ilmu syukur ini tidak kita pakai. Sibuk akal kita ini memikirkan bagaimana nanti, bagaimana 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Justru lupa, pada detik ini kita duduk di sini, kita sedang diberi Allah nikmat nafas. Nyaman turun naik nafas ini. Gratis. Coba bayangkan kita di zaman Covid. Bernapas aja susah. Oksigen aja mahal. Kita buparakan ini aja saling mencurigai. Bila ada yang batuk saya kok menjauh. Detik ini kita diberi nikmat oleh Allah. Jadi Covid itu seakan-akan apa menampar diri kita. Menampar diri kita, kamu duduk bersama-sama itu nikmat dari Allah. Nah, gitu. Engkau bernapas itu nikmat dari Allah. Nah, sekarang Allah kirim makhluk yang halus, kecil menegur diri kita. Menegur diri kita. Ini rumus syukur. Insyaallah. Jadi mulai dari sekarang kita melihat sesuatu itu, langkah kita, tarikan napas kita, kemudian apalagi berjalannya kita, diamnya kita, kita dikelilingi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha alaihi ni'amahu zahiratan wa batinah. Kita dikelilingi oleh nikmat Allah dan syukurilah itu. Syukurilah. Nah, dalam ilmu fisikologi Bapak Ibu, tak ada istilah sekarang yang lagi digalakkan karena banyaknya penyakit akhir zaman ini, orang kehilangan apa kesadaran, sehingga muncul istilah teori mindful living. Mindful living itu adalah teori agar kita terbiasa melihat diri kita sesadar-sadarnya. Karena penyakit akhir zaman ini kita kehilangan kesadaran. Artinya apa? Ini kita duduk sekarang ini, tapi pikiran kita habis isya. Nah, itu penyakit akhir zaman itu. Karena kalau sudah berada di jam 9, pikiran kita berada di jam 10. Jadi kita tidak sadar 100%. Maka mulai sekarang nih kita membiasakan syukur, hudur hati dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasakan setiap tarikan napas kita ketika hendak tidur itu, masyaallah. Ini narik napas nikmat dari Allah. Kemudian kita hembuskan napas nikmat dari Allah. Ini membiasakan kesadaran penuh, atau kalau istilah bahasa kita al-hudur, hudurul qalb. Sekarang kehilangan kehadiran hati kita. Nah, kita kehilangan kesadaran. Jadi orangnya berada di sini detik ini, tapi kesadaran kita bisa sejam sudah berdahulu. Nah, itulah istilah hudurul qalb. Kita salat hudurul qalb, hadir. Kalau kita sekolah itu di absen, si A hadir. Hadir birruh wal jasad. Ruh dan jasad kita hadir. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan terbiasa memiliki kesadaran penuh. Kesadaran penuh dia. Nikmat hidupnya orang sadar penuh itu. Dia lihat dirinya nikmat dari Allah. Dia dapat berjalan, dia sadari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa syukur seperti inilah yang melahirkan nikmat-nikmat baru. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau mengamalkan syukur, terbiasa berterima kasih kepada Allah, lazidannakum, aku akan tambah kepada Allah nikmat kepada kalian. Imma nikmat baru yang Allah berikan, atau rasa qanaah yang Allah taruh di dalam hati kita. Dan rasa qanaah itu lebih mahal daripada nikmat materi. Rasa qanaah itu Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi Allah kasih taruh qanaah, rasa cukup di hatinya, dia bisa tidur nyenyak. Ada orang yang di emperan jalan aja cuma merasa cukup sudah. Truk lalu diiga, tatapnya guring. Nah, tapi ada orang sudah tinggal di hotel berbintang, fasilitas lengkap, AC-nya enak kayak batu es, kademu tuh guring, macam-macam saja yang dia pikirkan. Nah, itulah nikmat dari Allah, itulah untungnya orang yang memiliki sifat syukur. Nah, jadi ini memberikan kesadaran kepada kita. Allah sudah berikan kepada kita satu rumus kehidupan agar tenang, yaitu amalkan syukur. Nah, menumbuhkan syukur ini diantaranya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Unzuru ila man huwa asbala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan biasakan kita memandang dunia ini kepada orang yang di atas daripada kita, tapi lihatlah orang yang di bawah kepada kita. Itu yang menumbuhkan rasa syukur. Itu menumbuhkan rasa syukur. Ada lagi ulama menyebutkan rumus-rumus supaya bisa bersyukur itu Lihatlah, sadarilah syukur yang paling besar. Ini diungkit terus, syukur yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat iman dan Islam. Selain kita melihat dunia ini kepada orang yang di bawah, tapi kata ulama, biasakan kita merasakan bahwa iman kita, Islam kita itu nikmat yang besar. Ini menumbuhkan syukur kita. Ini menumbuhkan syukur. Jadi jangan kita salah pandang. Kita lihat orang yang memiliki fasilitas lengkap, itu nikmat yang besar. Tidak. Ada nikmat yang besar yang melekat pada diri kita yang sangat mahal, yaitu nikmat iman dan Islam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ada ulama yang ketika dia berdoa tuh doanya konsisten. Enggak ada yang lain. Doanya Ketika berdoa selalu sama. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa kafa biha min ni'matin. Jadi itu aja doanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku ini nikmat iman dan Islam, wa kafa biha min ni'matin, dan aku sudah merasa cukup dengan nikmat iman dan Islam tersebut. Wah, ini orang yang diberi Allah hati yang luar biasa memandang kepada iman dan Islam. Jangan seperti apa yang dikisahkan dalam Al-Quran, ketika orang-orang melihat Qarun. Melihat Qarun nih dalam Al-Quran itu, orang-orang yang melihat Qarun ini merasa pesimis. Begitu beruntungnya Qarun, mereka Qarun lewat nih, Qarun dapat ini, Qarun dapat itu. Nah, ini namanya salah pandang kepada dunia. Giliran harta, pangkat jabatan, fasilitas, kita merasa diri kita tidak mendapat nikmat. Padahal kita dapat nikmat yang besar, yaitu iman dan Islam. Nah, jadi orang yang membiasakan bersyukur kepada Allah, zahiran wa batinan diberi nikmat oleh Allah. Zahirnya boleh jadi dia pantas sudah mendapatkan nikmat-nikmat baru. Batin, dia diberi Allah yang namanya qanaah. Allah beri qanaah, rasa cukup. Dan jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan satu nikmat yang besar ini yang sudah Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, yaitu memiliki hati yang selalu bersyukur. Bahkan di ayat lain Allah dengan jelas menyebutkan sangat sedikit orang yang bersyukur itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperhatikan sifat syukur ini. Allah beri di hati kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan amal saleh kita amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab nanti kita dikumpulkan di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة شهد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعة لبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله
1: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi. Tapi kita enggak boleh benci orang. Kita enggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita. Tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.

0: kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika saya ceramah seperti ini, ternyata masih juga banyak setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk pegang handphone, nah setan itu bos, berusaha mempengaruhi perhatian supaya tidak dengar ceramah. Itu setan itu. Jadi simpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah dulu sebentar. Nah, tidak usah rekam ibu. Ibu-ibu yang pegang handphone, selama saya ceramah saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, barulah dia simpan itu HP-nya. Baru di, kenapa bapak-bapaknya yang ketawa? Simpan dulu handphone-nya, tidak usah rekam. Kalau ibu rekam, suaranya tidak jelas, gambarnya tidak jelas. Saya mau dengar Ustaz. Gampang. Gimana caranya? Tuh ada kamera saya bawa. Ya, gambarnya jelas, sudah diedit, suaranya jernih. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Iya, kalau ada iklan jangan di skip. Kalau Bapak skip, Bapak dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Ya, alhamdulillah. Simpan dulu handphonenya ya. Saya biasanya memang tidak berkenan kalau siaran langsung. Ya, kenapa? Beberapa kejadian kalau kita siaran langsung ada kepleset lisan kita. Kalau begini kan enak, yang mendengar khusus muslim muslimah. Tapi kalau sudah masuk ke dunia maya, itu non muslim pun mendengar. Siapa tahu ada yang berbeda keyakinan kita, akhirnya marah. Saya kasih contoh, guru kita Ustaz Abdul Somad. Ustaz ditanya siaran langsung, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkumandang kalian masih main catur. Dipotong itu azan, maka yang nampak haram. Marahlah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke. Padahal ada di situ azan, kau tidak datang ya haram. Saya juga ditanya, Ustaz Dasat, bagaimana hukumnya mencatur? Haram. Masa Ustaz, haram. Kenapa bisa? Kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, kita simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. 20 dong, ada kan ada kaki. Ini malaikat 10, 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Oh, itu malaikat yang Allah hadirkan untuk mencatat air ketika hujan. Kira-kira ada yang bisa mencatat air hujan? Ada, Pak. Biar sebanyak duitnya Pak Sandi, tidak bisa dicatat itu. Ya kan? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju. Biar banyak, kalau jatuh satu-satu, bisa dicatat. Ini banyak, bareng-bareng, laju, tidak bisa dicatat. Begitu banyaknya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat hujan. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kau lihat ini saya sibuk mencatat. Saya catat yang jatuh di gunung, di laut, di darat, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di rumah Pak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka duduk bareng-bareng, lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak yang Allah turunkan rahmat di rumah itu. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak mungkin memperbanyak amal dengan haji tiap tahun, tak bisa. Lalu perbanyaklah amal ketika duduk seperti ini, salawat bareng-bareng. Itu pahalanya lebih banyak daripada air yang hujan ketika turun hujan. Maka saya mau ajak kita salawat. Bisa? Bisa? Ayo kita ikut bareng-bareng. Salam.

Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Haji Salahuddin Bapak Sandi Salahuddin Uno yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Australia, orang Eropa, orang Amerika datang ke Bali mengeluarkan uang ratusan juta hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Itu orang Amerika, Eropa, Australia datang hanya untuk melihat sawah yang bertingkat-tingkat. Alhamdulillah saya tidak perlu keluar uang banyak-banyak. Ketika ada di kampung, saya pergi jalan-jalan sedikit tidak sampai 1 kilo, saya keluar dari rumah saya di kampung, saya sudah bisa melihat hamparan sawah yang ada di kampung saya. Orang-orang Eropa, Amerika, luar negeri datang ke Indonesia mengeluarkan duit sampai puluhan juta untuk apa? Melihat laut kita yang cantik pantainya dan putih pasirnya. Tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada pantainya. Kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk melihat pantai kita yang indah. Orang Amerika, Eropa, luar negeri datang ke Indonesia untuk apa? Melihat alam kita, mengeluarkan duit. Alhamdulillah kita Indonesia tidak perlu mengeluarkan duit. Bapak pergi ke Tanah Suci, begitu mau landing, apakah di Jeddah atau di Medina atau di Riyadh, begitu mau pesawat landing, apa yang kita lihat? Apa Bapak pernah melihat gunung yang hijau seperti di Indonesia? Di sana gunungnya coklat karena original batu, tidak ada rumputnya. Makanya mereka datang ke Indonesia, terutama ke Bogor, mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat gunung-gunung yang hijau. Kita alhamdulillah tidak perlu mengeluarkan uang untuk melihat hutan yang hijau, pohon-pohon kita tumbuh subur. Alhamdulillah, itu alamnya. Saya kumpulkan anak-anak kader-kader mubalik di Sulawesi. Kau tunjukkan negara Indonesia, negara seperti bebasnya Indonesia dalam beragama. Tidak usah jauh dulu ke Eropa. Kita nyebrang ke tetangga kita, Malaysia. Di sana mau ceramah, oh, tidak gampang orang ceramah, bos. Kau harus punya permit, izin dari pemerintah kerajaan, baru boleh kau ceramah. Sebelum ceramah, sampaikan dulu apa naskah ceramahmu kepada, kalau di sini setingkat kementerian agama, diperiksa dulu, baru boleh tampil ceramah. Indonesia, biar anak-anak yang baru belajar agama 1 bulan, sudah bisa ceramah di masjid. Cari saya negara yang bebas membangun masjid seperti di Indonesia. Malaysia, Bapak mau bikin masjid, biar Bapak punya duit banyak, tidak dikasih izin sama kerajaan, tidak bisa bikin masjid. Indonesia, alhamdulillah, belum lagi rumah ibadah, belum lagi namanya pesantren. Saudi saja, Saudi pusat Islam, awal pergerakan Islam, bikin pesantren di sana, bikin Bapak gampang, tidak, ceramah aja di masjid tanpa izin raja, tidak bisa. Di Indonesia, alhamdulillah, punya duit, kumpulkan anak-anak, bikin penghafal Quran, jadi pondok di rumah, tidak perlu izin, selesai. Itulah sebabnya saya sampaikan, adik-adik yang lagi belajar di Mesir, baru-baru saya datang. Fakta-fakta kejadian inilah yang tidak boleh kau berhenti mencintai negaramu. Kita tahu negara kita belum sesuai harapan yang kita mau. Disuruh ngurus laut, malah ada di bajak laut. Disuruh ngukur hukum, malah mempermainkan hukum. Apa boleh buat? Tapi di sini kita lahir, di sini kita besar, di sini kita dakwah, di sini kita berkeluarga, di sini kita ngurus anak-anak istri kita. Maka inilah negara kita. Tidak boleh menjadi alasan untuk membencinya. Maka cara mencintai negara kita, satu, bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya, Ustaz? Pertama, bersyukur dengan melafazkan hamdalah. Kalau Bapak Muslim, alhamdulillahi rabbil alamin.
supaya berbekas di hati, ucapkan ucapan itu, usahakan ucapannya di mulut kedengaran sedikit di telinga, dan ucapkan secara fasih. Kalau Bapak ucapkannya tidak terdengar telinga, kemudian ucapannya juga tidak fasih, biasanya tidak berbekas di hati. Alhamdulillah, tak ikhlas betul. Ditelepon kawan, naik saham. Alhamdulillah. Apa artinya itu, bos? Tanda berbekas di hati. Coba Bapak amalkan. Kedengar sedikit di telinga, usap dada. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pasti ada bekasnya. Kalau Bapak cuma ucapkan tidak ikhlas dan tidak cara mengucapkannya juga tidak fasih, tak berbekas itu. Bapak bersikir 24 jam tapi tidak fasih caranya, tidak bagus pengucapannya, tidak ada bekasnya. Saya biasa heran di masjid Pak Menteri, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11, dia sudah sampai. Ini bila saja sunnah. Kalau sudah gua yang kepala sunnah. Apa artinya itu sunnah? Dulla. Ada dulla di sampingnya, apa kau panggilkan saya? Siapa panggilku? Itu saya dengar tadi dulla. Ucapkan dengan fasih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Langkah pertama. Jadi tadi Pak Menteri umumkan, alhamdulillah pergerakan ya naik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang kedua anjuran agama, sujud syukur. Bagaimana cara sujud syukur? Sama sujudnya ketika sholat, cuma tidak harus ada rukunya, tidak harus ada wudunya, dan tidak harus di tempat.

di teras, ketika lagi duduk-duduk tiba-tiba bersujud. Boleh. Jalan raya. Boleh. Yang penting tidak ada lalu lalang mobil. Kalau ada bos, kau ditabrak mobil, belen-belen namanya itu. Ya? Jelas. Sujud syukur. Yang ketiga, caranya seperti yang jelaskan tadi Pak Menteri adalah bertafakur. Apa itu tafakur? Evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Satu, kalau kita berkaitan dengan tahun, sudah seberapa banyak umur yang kita lakukan Allah berikan ini untuk kebaikan. Bapak-bapak, tahu enggak? Ketika kita di padang mahsyar, padang mahsyar itu kata Nabi, seluruh manusia dikumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Bayangkan Pak, berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat, dan kita kumpul satu tempat dan dipanggil satu-satu dan diadili oleh satu Khalik, satu Allah, satu loket. Ini kan baru-baru kita vaksin toh, Gelora Bung Karno, ribuan orang ngantri dari pagi sampai sore, pasti bagi giliran habis vaksin ulang lagi besok. Padahal kita ngantri dari pagi, ngantrinya ada musik kita dengar, ngantrinya ada konsumsi, ngantrinya dibawa tenda, kadangkala ada AC-nya. Di padang mahsyar jangan pikir ngantrinya ada konsumsi, tergantung amal. Dan pada saat itu kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang belum wafat? Tidak. Siapa dulu dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar, Sandiaga Salahuddin Uno, Das'ad Latif. Nah, itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Nining, Titi, Tuti. Nah, di belakang dipanggil juga Pak, tapi di belakang. Ini silakan baca di kitab Duratul Nasihin. Dipanggil juga, tapi Bapak lama panggilnya. Gimana kalau sudah terlanjur nih Ustaz namaku ini? Misalnya namanya sudah terlanjur Lionel Messi. Gimana itu Ustaz? Ya sudah diislamkan hari ini masuk tahun baru. Gimana cara mengislamkannya? Tidak usah diubah kita punya ijazah. Cukup tambah di depannya Muhammad Lionel Messi. Tidak nyambung Ustaz, biar aja. Yang penting kau selamat di akhirat. Ya kan? Masih ingat? Dia ketawa bos, saya serius ini. Jadi Bapak bayangkan yang punya nama-nama lain-lain, ya, Islamkan tahun baru. Enggak mesti dirubah ijazah enggak berlaku di akhirat. Mulai besok kita grup WhatsApp semua. Mulai hari ini demi menyempurnakan keislaman saya. Misalnya namanya tadi Desi Ratnasari kan, misalnya kan? Ah, kita tambah di situ Siti Desi Ratnasari. Enggak nyambung Ustaz. Biar yang penting aman di akhirat. Bapak masih ingat almarhum Bapak Presiden, Bapak Pembangunan Republik Indonesia, Pak Harto. Sebelum haji, di TV-TV waktu itu didominasi oleh TVRI, nama beliau hanya Soe Harto. Setelah haji, dan diislamkan namanya Raja waktu itu, lalu ditambah dengan nama Muhammad Soe Harto, istri beliau ditambah Siti di depannya. Panggillah kita satu-satu, dan pada saat itu, ya, diperiksa kita. Maka cara bersyukurnya adalah dengan sujud syukur, lalu evaluasi. Dan di padang mahsyar ada 4 pertanyaan dulu, seleksi berkas lah kira-kira. Seleksi berkas. Jadi sebelum berangkat kaki kita, kata Nabi, sebelum beranjak kaki kita di padang mahsyar kelak, ada 4 pertanyaan yang disodorkan untuk dijawab. Hari ini sebagai tanda terima kasih saya kepada Pak Menteri yang mengundang saya di sini, saya bocorkan ini soal. Silakan siapkan jawabannya. Ya, tidak usah kasih tahu yang tidak hadir. Nah, satu yang akan ditanya adalah umurmu kau gunakan untuk apa? Bapak sudah bisa jawab itu. Yang berkaitan umur ada 2 pertanyaannya. Lalu dijawab lagi, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Sudah, silakan. Pak Sandi pasti sudah bisa tahu masa mudanya apa. Ya? Pertama kali saya lihat Pak Sandi ini waktu saya kuliah di jalan utama Makassar. Waktu itu saya ingat sekali iklan Bank Bukopin warna kuning. Saya ingat sekali, saya bilang, gagah betul ini, kayak orang bule.

0: ya kan?
1: Di situ Bang Bukopin Sandi S. Uno. Saya, oh mungkin anaknya Ibu Min Uno ini. Kan zaman saya sekolah Ibu Min Uno terkenal juga sampai sekarang. Ya? Nah, oh, bisa dibayangkan, sudah bisa dicatat gimana masa muda kita. Dan hebatnya Allah, ibarat film, Pak Menteri, sebelum ditayangkan itu film di akhirat, masih ada waktu untuk mengedit. Karena semua akan ditayang kehidupan para kita di padang mahsyar nanti, dan itu ditayang satu demi satu, Pak. Seluruh penduduk dunia itu melihat. Oh, pantas hilang kursi di kantor. Ternyata kau yang bawa. Sudah ditulis inventaris kantor kementerian, ada di rumahnya. Apa? Security yang dipecat, ternyata ini ngambil. Ah, itu di syuting semua. Ini kamera ini. CCTV di kantor, Pak, mati listrik, tidak ada lagi bisa merekam. Tapi kameramennya Allah, Rakib dan Atid, mencatat 24 jam. Dan dia selalu siaga. Begitu pegang tangannya sekretaris, tanya selingkuh tipis-tipis, oh disum. Tanda tangan salah gunakan tangan kita, oh disum. Dan pada saat nanti di padang mahsyar ditayangkan semua film-film kita. Alhamdulillah, maha pengasihnya Allah, sebelum ditayang film itu, Allah kasih edit kau dulu filmmu dah saat. Sebelum tayang, edit ini, hapus yang tidak penting, hapus yang bikin kamu malu. Hapus. Apa hapusnya? Itulah taubat. Sudah taubat, Allah kasih. Silakan hapus sebelum tayang. Taubat. Dan hebatnya Allah kita, Tuhan kita, beda dengan manusia. Saya datang, Bapak datang sama saya. Ustaz, maafkan saya Ustaz. Kenapa? Ada dulu hilang sendalmu toh? Iya, waktu kopi ceramah, saya ngambil itu. Jengkel saya kau bahas terus tentang hamar, kayak kau sindir saya. Saya sudah taubat, saya ngambil sendalmu. Saya bilang apa? Oke, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya. Pak Sandi, mohon maaf, dulu pilpres Bapak minta bikin baleho 10, cuma 5 saya bikin. Maafkan saya, Pak. Ah, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan saya. Ini semua ini tim sukses yang sukses sendiri. Kan? Ada begitu di sini? Tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Kalau manusia masih ada tapinya. Tapi Allah. Bapak maksiat, banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dalam hadis qudsi Allah jelaskan, kau datang bawa dosa penuh langit dan bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba bayangkan. Dijelaskan pula, kau datang membawa dosa dengan berjalan, maka aku menyambutmu dengan berlari. Dan hebatnya lagi Allah, Tuhan kita. Kita datang mengakui dosa dan kesalahan kita, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Innallaha yuhibbut tawabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sudah salah, sudah maksiat, sudah ngaku dosa, datang mengaku dosa. Lalu Allah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka akhir tahun ini, setelah bersyukur, berevaluasi umur kita, kita gunakan untuk apa? Maka berikutnya lagi, rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, sudah seberapa banyak digunakan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Mari, silakan. Jabatan yang Bapak titipkan, sudahkah dimanfaatkan di jalan agama Allah? Kalau Pak Menteri, selalu saya bilang di depan pejabat, keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Keliru, Pak. Saya dakwah, ayo sholat jamaah. Satu aja belum tentu mau langsung pergi sholat jamaah. Tapi coba kalau Pak Menteri di kantor Kementerian Pariwisata. Hei, sholat jamaah kan tidak pernah saya lihat. Besok, Pak, belum asan sudah ada itu di masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Iya, Pak. Bapak sholat jamaah di masjid kantor kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak panggil ajudan. Tidak pernah juga sih lihat itu, Pak. Ini nih, Pak. Asisten itu. Eselon itu sebut namanya. Ajudan telpon, Pak. Bapak dicari sama Pak Menteri di masjid. Besok, Pak, belum azan sudah ada di dalam, Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka keliru ketika kekuasaan itu tidak memudahkan kita masuk surga. Maka bersyukur kepada Allah masuk di tahun baru, meninggalkan tahun lama ini 2021 dan masuk 2022. Maka caranya lagi adalah mari manfaatkan apa yang Allah berikan untuk fisabilillah, jalan agama Allah. Para ilmuwan, Allah akan tanya nanti, ilmumu kau gunakan untuk apa? Penceramah, ceramahnya hanya menghasut dan memecah belah umat. Ada juga, maka akan ditanya. Jabatan, ilmu, harta akan ditanya. Masya Allah. Harta, sebenarnya kita ini Pak, semua enak buat kita. Ya. Tentu Pak Sandi, soal harta banyak pertanyaannya Banti dibanding pertanyaannya bagi security. Kan ditanya itu yang empat tadi saya katakan. Nabi jelaskan, hartamu kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa? Itu pertanyaan. Nah, tersangka pertama maju. Nama Inem, pekerjaan pembantu rumah tangga. Hartamu kau dapat dari mana? Saya kan pembantu, sebenarnya tidak ada cita-cita jadi pembantu. Cuma ibu saya sakit di kampung, tidak punya sertifikat, tidak punya jasa kursus, hanya bisa mencuci. Ya saya jadi tukang cuci di kota. Berapa? 3 juta per bulan. Kau belanjakan itu apa? 2 juta saya kirim ke orang tua saya sakit, 1 juta operasional saya selama 1 bulan di kota. Kau sholat? Alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnah saya lakoni. Kau puasa? Alhamdulillah, bukan cuma Ramadan, Senin Kamis saya jalankan. Karena kadang kala Tuhan saya makan, saya tidak makan. Ya, lebih daripada saya lapar, saya lebih puasa. Kau haji? Mau betul, tapi tidak ada rezeki. Mobil? Oh, mana ada mobil. Motor? Tidak ada juga. Sepeda pun tidak ada. Oh, kesian betul. Ya, mau apa Tuhan? Ini aja pemberianmu. Lalu Allah sampaikan, Inam, meskipun kau di dunia hina di hadapan manusia, tapi kau mulia di hadapanku kali ini. Masuk kau ke dalam surga dengan segala kemuliaan yang aku persembahkan kepadamu.
0: Anda ada pertanyaan, Pak, sedikit. Rumah, tuan rumah yang punya. Mobil, tidak ada. Tidak ditanya bannya, tidak ditanya pembeli bensin. Selesai urusannya.
1: Tersangka berikutnya, maju. Nama Haji titik-titik. Nah, ditanya itu, kalau dilihat gajimu, tidak bisa kau beli itu sepatu semahal itu. Dari mana itu?
0: Anu apa?
1: Tidak jelas ditempeleng. Oh, berdarah telinganya. Mau lari ditarik lagi. Itu behel istrimu. 40 juta kalau dilihat itu tidak bisa kau bayar. Dari mana itu?
0: Anu apa?
1: Ditinju lagi. Dia mau lari lagi. Itu keramik di rumahmu. Dari mana itu? Bawa belur dia, Pak.
0: Berdarah-darah mukanya. Masuk juga surga, tapi sudah bawa belur.
1: Tersiok-siok lah ya. Ketemu sama Inam. Anak buahnya, pembantunya. Ih, Pak Haji, kenapa mukanya, Pak Haji? Yang banyak tanya di situ kau.
0: Dari mana, Pak Haji, baru muncul? Saya sudah lama di dalam ini, kok baru muncul, Pak Haji?
1: Terlambat Inam, kok bisa terlambat? Saya kira Bapak punya mobil 4 itu waktu di dunia.
0: Iya, gara-gara itulah 4 mobil banyak sekali pertanyaan.
1: Maka masuk tahun baru, renungi kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya.
0: Allah mintalah kayalah seperti Pak Sandi.
1: Kaya, muda, cerdas, cakep. Kayak saya mati akal hadapi Pak Sandi. Biasanya kalau ada pejabat yang cakep atau selebriti atau apa jamaah yang cakep, saya masih bisa menang. Saya bilang, saya memang tidak cakep. Bapak ini lebih cakep dari saya. Saya akui saya tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya bapak-bapak semua mau foto tuh? Nah itu, tapi Pak Sandi juga penuh pesona. Terkenal, pejabat, tapi jangan salah. Banyak juga pertanyaannya nanti ketika di akhirat.
0: Ketawa sih, serius. Maka Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Allah tidak melarang kita jadi orang kaya. Allah tidak melarang kita jadi orang cerdas. Bahkan kalau perlu, kaya semua orang Islam, supaya mengangkat marwah orang Islam.
1: Tidak menjadi peminta-minta, tidak bawa-bawa proposal.
0: Kaya.
1: Tapi ingat, Allah cuma minta, jangan kau takabur. Jangan kau sombong karena cerdas, cakap, punya jabatan, itu pintu masuknya setan. Dan setan masuk dengan bisikan apa? Sombong. Fir'aun, cakap, penguasa, cerdas, berwibawa, punya pasukan, sampai istananya pun kadangkala dihiasi dengan perhiasan emas. Begitu kayanya Fir'aun. Tapi puncaknya silau dengan semua itu. Akhirnya dia sombong, dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya menjadi Tuhan. Allah murka kepadanya, dilaknat Allah, haram masuk surga, diabadikan dalam neraka, dan tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Padahal dia populer, ada namanya dalam Quran. Coba, cerdas, kaya, pejabat, tidak ada manusia yang senang sama Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Oh enak, itu Fir'aun, toko itu lah, ada namanya di Quran. Saya kasih kau nama Fir'aun. Begitu Allah laknat Fir'aun, namanya pun tidak ada orang senang. Padahal dia kaya. Maka mohon maaf bagi kita yang Allah titipi kekayaan. Allah tidak melarang kita kaya. Allah hanya minta syukuri dengan cara apa? Bersedekahlah. Bayar zakatmu. Kenapa itu ayat? Saya setiap ceramah, Pak, selalu setiap saya ceramah pasti saya bacakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dibaca tiap Jumat. Kalau di kantor Pak Menteri ada pengumuman dari Pak Menteri, ada titah perintah Pak Menteri yang harus dibaca setiap Jumat, pasti itu perintah penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini penting. Jangan kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah Bapak tidak akan wafat dalam berzina. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan korupsi. Tapi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan uang haram. Apa yang menyebabkan uang dan penghasilan kita haram adalah enggan membayar zakat. Gaji Bapak sebagai PNS 10 juta halal, murni halal, itu jerih payah Bapak. Tapi ingat, di 10 juta itu Allah wajibkan kita keluarkan zakat penghasilanmu 2,5%. Sehingga ketika tidak dikeluarkan yang 2,5% itu, yang 2,5% itulah yang mengotori yang 97,5. Saya kasih contoh, mohon maaf Pak Menteri. Ini anggaplah ini gaji. Air putih, ini halal atau haram? Halal. Bersih, suci, halal. Penghasilan kita. Tapi ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka air yang bersih, bersih, suci dan halal ini, kemudian karena tidak dikeluarkan zakatnya, ibaratnya Bapak mencelupkan jari-jari Bapak, mohon maaf, di kloset, air toilet. Bapak celupkan jari-jarinya, ambil satu tetes, masukkan satu tetes di air ini yang tadinya bersih, suci dan halal. Bapak kalau sudah ada satu tetes di dalam ini dari air kloset, meskipun satu tetes, Bapak masih mau minum? Masih mau minum? Pasti tidak mau. Itulah perumpamaan penghasilan yang halal dan tidak dikeluarkan zakatnya, menjadikan seluruh harta yang kita dapatkan menjadi haram. Dan akhirnya harta yang tadinya halal kita peroleh karena kita tidak keluarkan zakatnya, maka merusak kita punya tubuh. Duit banyak tapi tidak ada yang bisa dia makan. Duitnya, tabungan depositonya 10 miliar tapi dilarang makan nasi. Ada kan Pak Menteri orang banyak duitnya dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging. Apa saja yang bisa dia makan? Ubi rebus warna ungu. Duit 7 miliar. Pagi-pagi dibuka ke dokter, Pak, karena Bapak waktu aktif tidak pernah kena matahari, mulai besok Bapak jalan-jalan pagi. Ya, keliling-keliling kompleks Pak ya. Jangan pakai baju supaya Bapak kena matahari. Pakai celana pendek saja Pak di atas lutut supaya bawa juga kena matahari. Jangan lupa Pak, jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek tidak pakai baju, celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itulah kalau penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya. Dan kalau Bapak Ibu keluarkan zakatnya, seperti yang dijelaskan Pak Menteri dengan penuh keyakinan, Allah gantikan 700 kali lipat. Ya kan Pak? Keluarkan, Allah ganti. Bahasa Qur'annya kan begini, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah ibarat menanam satu biji. Satu biji Allah Bapak tanam, tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang, 7 tangkai. Dan setiap tangkainya itu mengandung 100 biji. Berarti satu menjadi 700 kali lipat. Maka itulah sebabnya orang dermawan, orang yang rajin bersedekah, telaten membayar zakatnya, tidak pernah kita dapatkan bangkrut. Nah memang Allah sudah menjamin. Tolong carikan saya di Kementerian Pariwisata orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Itu Ustaz yang di lantai 4 kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin bangun masjid dan sedekah dia bangkrut dia Ustaz. Tidak ada yang bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Khamar. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau mau tertolak dari bencana rumah tangga, sedekahlah. Anak kok susah sekali saya doakan Ustaz. Barangkali ibu malas sedekah. Suami mulai lain-lain ibu, kita lihat. Biasanya tidak pernah pakai parfum pergi kerja. Ini biar pengharum ruangan dia semprot juga ke badannya. Sudah mencurigakan itu. Biasanya tidak setrika pun jadi. Ini pakaian dalamnya pun minta disetrika. Sudah mencurigakan itu. Apalagi kalau masuk handphonenya di kamar mandi penerima WhatsApp. 70% mencurigakan. Daripada ibu curhat di medsos, tak kusangka kau begitu. Ngapain curhat di medsos? Lebih baik ibu curhat di atas sajadah. Namanya sholat hajat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sudah sholat 2 rakaat, berdoa. Dan berdoa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak boleh juga dikatakan berdoa bukan apa orang Arab. Tidak. Ya, itu tidak boleh kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi maknanya mungkin yang mengatakan gitu, bahwa Allah bahasa apapun boleh kita berdoa dengan bahasa apa saja. Mau bahasa Padang boleh, bahasa Gorontalo boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa isyarat pun boleh. Itu bahasa isyarat Allah sudah tahu. Sudah itu ibu sudah. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati suamiku, tidak mungkin saya bisa menjaga suami saya 24 jam. Saya periksa HP-nya, ternyata masih ada yang dia sembunyi. Engkau maha memelihara. Palingkan hati suamiku kepadaku. Lindungi dia dari wanita jahat. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 1 jam. Dikabulkan doanya. Ya? Lalu supaya cepat doa dikabulkan, tolak bala. Dengan cara apa? Sedekah. Lalu lengkapi doa kita. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Besok saya bawa ke pembangunan masjid. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah melindungi suami saya dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Karena dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya menghadapi istri saya, Allah. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya, tolak bala 1 juta, ya Allah. Saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan tolak bala 1 juta ini, istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Ayo sedekah. Sedekah tolak bala. Saudaraku yang ada di kantor kementerian ini, Bapakmu mendapat posisi yang baik. Tidak usah cari muka sama Pak Menteri. Bapak sudah Allah berikan muka yang baik. Tidak usah cari, ada juga itu pegawai. Kalau di depan menterinya kan tidak punya harga diri. Ya Pak, ya Pak. Santai mah kau cowok. Menteri ada pensiunnya. Ganti lagi, cari muka kau lagi. Ganti lagi, cari muka lagi. Capek. Cari muka kepada Allah. Kalau Allah yang takdirkan kamu pada posisi satu dunia yang menghalangi, tidak mampu. Tapi kalau Allah yang menghalangimu, tidak ada yang mampu mengangkatnya. Maka lebih baik minta kepada Allah. Caranya berdoa, sudah itu tolak bala dengan sedekah. Apa diamalkan? Tiga, yang keempat. Nasihat buat kita memasuki tahun baru. Mari kembali evaluasi rumah tangga kita masing-masing. Kesuksesan kita lebih utama di rumah, bukan lebih pada kantor. Rumah saja. Dan yang paling real, lihat anak kita. Saya yakin Pak Sandi bisa seperti ini bukan karena beliau yang hebat. Bukan. Dasat Latif dan kita pada eselon yang hadir di tempat ini bisa seperti pencapaian seperti ini bukan karena kita yang hebat, tapi ibu bapak kita yang didik dan doa-doa dari ibu bapak. Tahun ini kalau bapak bersyukur, mari kembali caranya muliakan orang tua. Tidak ada kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah ketika dia tidak tahu memuliakan orang tuanya. Tak ada itu. Pak, kenapa ya rumah tangga saya kok susah betul bahagia? Ayo koreksi, servis kepada orang tua. Koreksi. Al-Quran mengajarkan, Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang kurang lebih terjemahan ayat ini, apabila kedua orang tuamu sudah uzur, sudah lanjut usia, pasti karena dia sudah lanjut usia, kita ambil simpan di rumah. Ketika itu pasti timbul dan akan muncul cobaan sebagai anak. Orang tua kita mulai ingatannya lain-lain, orang tua kita mulai rewel, maka Allah menguji. Maka ketika itu, maka Allah sampaikan dalam ayat berikutnya, jangan kau berkata ah. Coba. Ini sangat logis ayat ini. Orang tua sudah usur, tidak mungkin kita biarkan tinggal di rumah meskipun dia kaya. Maka kita ambil. Ketika sudah dalam pemeliharaan usia tua, maka Allah perintahkan, jangan kau berkata ah. Ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata ibumu, bapakmu. Bahkan menurut tafsir ulama tentang ayat ini, bapak mau berbuat baik, yang disebut ayat kaulan karima, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak mau bangun masjid, transfer. Pak Sandi mau bangun masjid di Gorontalo, transfer duitnya. Bukanlah suatu kesalahan, itu bisa, amalnya tidak berkurang. Pak Sandi mau bangun panti asuhan di Padang dengan mentransfer, itu juga suatu kemuliaan. Tapi menurut ayat ini, Pak Sandi mau berbuat baik, Dasat mau berbuat baik kepada orang tuanya, akhlak mulia, jangan kau transfer tanganmu dengan tangannya orang tuamu. Itu yang disebut akhlak mulia kepada orang tua. Nah, masuk tahun baru besok, yang ibu bapak masih ada orang tuanya, ayo, kalau masih selokasi dengan kita, belilah baju yang baru, belilah makanan kesenangan orang tua, datang pagi hari selesai sholat subuh, persembahkan kepada orang tua dan minta didoakan. Itu jauh lebih mulia doanya ibu bapak kita daripada doanya seorang ulama untuk anak. Jadi kan biasa kita lebih senang minta didoakan sama ulama daripada dari ibu bapak kita. Ketemu ulama, cium tangannya, salah tidak. Tapi ketika ibu bapakmu kau tidak cium tangan, tidak ada gunanya mencium tangan ulamamu. Orang tua, cium tangannya, muliakan, bawa makanannya, kesenangannya. Jangan sampai datang orang tua kita dari kampung, kita telpon, Pak, saya sibuk. Itu ada sopir, bapak mau kemana saja, sudah siap temani. Ama makan, ada pembantu yang sudah layani. Orang tua kita bukan diserahkan kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kalau mau dapat berkahnya hidup, muliakan orang tua. Almarhum bapak saya pernah menerima baju dari adiknya, baju batik. Itu baju batik kesenangannya. Nah, Pak Sandi, bapak saya petani penggarap. Tawanya orang dikerja, lalu bagi hasil. Ya, termasuk ekonomi, ya, lemah lah, kalau tidak dikatakan miskin. Nah, ada baju batiknya itu, karena senang kemana-mana saja dia pakai. Sholat Jumat, pengantin, ke Makassar, dia pakai. Akhirnya lapuk dia punya sini. Lapuk kerah baju belakangnya. Lalu dia bilang, tolong balik itu. Kan biasa, saya pun mungkin Pak Sandi dapat juga itu. Ketika kita masih sekolah dulu di kampung, kalau sudah lapu ini ditukar, dibalik sama jahitannya. Sayangnya, beliau wafat sebelum selesai jahitan kerah bajunya. Dan tidak sempat digunakan. Saudaraku yang masih hidup orang tuanya, kalau Allah beri rezeki tahun 2022, tidak usah investasi banyak-banyak kalau kau lupakan orang tuamu. Datanglah sahabat Nabi yang mengumrohkan orang tuanya dengan cara apa? Dia pikul di pundaknya, Salman Al-Farisi, sampai melepuh pundaknya. Kenapa? Karena dia pikul ibunya dari Madinah ke Mekah, hampir 500 km. Lalu datang mengadu kepada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, apakah kebaikanku itu yang memikul ibu saya? Kalau di kampungku namanya didenge. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu kalau orang tua kita simpan di sini. Gendong ya. Ya. Apakah kebaikan saya itu menggendong orang tuaku umroh sampai melepuh ini? Sudah seimbang dan mampu membalas kebaikan ibuku kepadaku. Nabi jelaskan, alhamdulillah, kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Kok bisa begitu? Lalu ditanya, waktu kau umrohkan ibumu, apakah ada darah dari tubuhmu yang menetes? Tidak, ya Rasulullah. Ketahuilah ketika ibumu melahirkanmu, bukan menetes 1-2 tetes, tapi beberapa darahnya keluar untukmu, dan di dalam keadaan tubuhmu ada darahnya ibumu yang mengalir. Maka saudara, kalau setahun-tahun yang berlalu ini hidup kita kok tidak bisa bahagia, cita-cita kok jauh dari harapan, bisa jadi kemungkinannya sangat yakinkan bahwa kita tidak melayani orang tua dengan sebaik-baiknya. Aneh tentunya kita sebagai anak, ketika ada acara-acara hari besar, kita datang kepada pejabat kita lebih dulu ke rumahnya cari muka. Sementara orang tua, jangankan kita sapa, kita telpon pun kadangkala kita lupa. Ketika pejabat kita menelpon, di saluran lain ibu kita juga menelpon. Biasanya kita terima teleponnya ibu, lalu kita bilang, Bu, tunggu ya, menelpon saya punya kabak, menelpon saya punya dir. Terbalik, saudara. Terima teleponnya jabat pejabat kita, atasan kita, mohon maaf pak, 5 menit setelah ini saya telpon balik, karena orang tuaku lagi menelpon. Itu akhlak mulia, dan Anda tidak akan dihinakan oleh makhluk manusia ketika engkau memuliakan orang tuamu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Dan pada akhirnya, tahun baru ini, mari kita songsong dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme, hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk, karena Allah berfirman, Ana inda sonni abdibi, saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka 2022 sukses, segala sukses, maka aku berikan kesuksesan seperti yang dia sangkakan. Kalau dia berprasangka buruk, maka aku berikan seperti apa yang dia sangka burukkan. Maka kita orang bule mengatakan optimis dengan positive thinking. Kalau kita umat beragama mengatakan sangka baik kepada Allah dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberkati kehidupan kita yang lalu dan yang akan datang. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'wat wa kadil hajat. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha Membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di kantor Kementerian Pariwisata ini, ya, kami mencari nafkah dan memperbaiki karir kami. Jadikan segala pekerjaan kami berkah, jadikan segala penghasilan kami berkah, lalu jadikan kami pandai bersyukur kepada segala nikmatmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah dan pertolongan, tolong dan berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah. Perbaiki lisan kami, ya Allah. Perbaiki segala penghasilan kami, ya Allah. Engkau yang Maha Memperbaiki, maka perbaikilah segala keburukan-keburukan yang telah kami lakukan. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an amanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.
1: Ya tidak biasa, karena orang Bugis itu tidak tahu berbelit-belit dia. Dia langsung saja, kalau orang bukin pantun, aku melihat ada bunga di dalam taman, padahal maksudnya cewek cantik. Kalau orang Bugis dia bilang, cantik anakmu, gimana kalau saya lamar? Nah, itu dia langsung begitu saja orang Bugis ya. Saya berpantun untuk menghargai Pak Menteri ya, tapi jangan masukin dalam hati. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari, niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang tidak punya ilmu lalu banyak

diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat, meleleh air mata pasien di ruang ICU, ingin berwudu, ingin sholat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bi. Iya, dipisahin softnya. Jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft. Biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
4: Khafidatu rafi'ah.
5: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
4: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
5: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
4: Fakanat haba'an munbassa.
5: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yaqu

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasha'atal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadits antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar.
1: Pendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
2: Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan?

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا للذي وعن تحمده لكن لما رواية البيهقي على تنبهر إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبيا لنفكر شفاعتك pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kalkausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
3: Ayo adek-adek nih yang cowok-cowok, apa alasan bunda sholat? Kau bilang gak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasan bunda sholat? Ayo.
4: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
3: Jangan kau putus asa.
4: Solusinya apa Ustaz?
3: Berjamaah di masjid.
4: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
3: Waladhalin, amin.
4: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul-huallah, rakat kedua kul-huallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
5: Masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha. Namun tidak wajib. Mau ada mengqadha? Karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini.
1: lain halnya tong kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada semua ngarannya istilah bahasanya.
5: Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabah salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara unda sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Mereka saling dengan kau dilemparkan Mbah Yamsa. Mungkin saya cacat menjadi Mbah Sito. Bisa kisahnya. Namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa ini kan. Gak usah.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Pada membangun bahasa pada menuntungkan mahanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukun tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukun, belum tidak, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukun, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sempat sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib membaca sujud sahwi. Makmum wajib membaca. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam pun asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini meragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi empat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Sujud sahwi, nah itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nambah dasar yang ini. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum masalah tema ini.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kata Allah, banyak orang sholat tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda nih. Iya, dipisahin sofnya. Jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof. Biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

0: hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini bersama kita dilimpahkan karunia nikmat Allah dan hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama-sama kita dengarkan kajian taklim kita pada malam hari ini. Salat telah hadir di depan kita Al-Habib Muhammad Urais As-Segaf, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Qurbah di Samarinda, Rumahan Pinang. Dan pada kajian malam ini menyampaikan kajian bertemakan 4 rahasia kehidupan. Sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Al-Habib Muhammad Urais As-Segaf. Falyatafaddal alaihi maskura sallu ala nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفتح بنيات الفتوح المنور الشهوة توبة النصوص الجسد والقلب والروح إلى حضرة النبي رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والآله وأصحابه وزوج ودرته وآل بيته أجمعين ثم حسوسا إلى أرواح جميع ساداتنا المعالمين من مشارق إلى المغرب خصوصا الى سيدنا الامام وحجه الله احمد بن عيسى وسنفق المقدم محمد بن علي بعلوي ثم الى الشيخ الامام قطب ربنا شيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ ابو الحسن الشاذلي الشيخ احمد البداوي الشيخ احمد عرفة الشيخ ابو عبد الله محمد بن سليمان الجزولي ثم الى ارواح جميع الاولياء في هذه الولايه خصوصا الى الشيخ محمد الشاد البنجري حبيب حامد بهشم باشري جرو زين عبد الغني البنجري ثم الى ارواح جميع الاولياء في هذه الولايه وزوجنا إلى روما ولا تبان برنامج قتيلة محمد بن علي محمد بن سليم حبيب الله يبشم سيد الوالد عبد القادر بن علي وسجد أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وإنفن بأسرارهم أنوارهم علمهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة له دنيا ولا ونا وأسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita haturkan kehadiran Allah, yang mana Allah masih memberikan kita anugerah yang besar, nikmat daripada segala macam nikmat, sumber daripada kehidupan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, yaitu sampai detik ini Allah masih menjaga iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa tambahkan iman di dalam dada dan hati kita. Allah jaga iman kita, Allah jaga iman anak keturunan kita, sehingga kita semuanya menjadi manusia, kaum, umat yang insyaAllah menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar hatta al-ajzi wal kasal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam itu berbeda-beda sesuai dengan takdir. Kita tidak bisa memilih untuk apa, seperti apa, kapan dan di mana ketika kita
2: diciptakan oleh Allah. Contoh saja, dulu kita sebelum ada, yang ada hanyalah yang maha ada. Siapa? Allah. Ulun biyan kan enggak ada. Yang ada hanyalah yang maha ada, yaitu Allah. Ketika Allah pengen menciptakan sesuatu yang ada, fa idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kana khazainahu bainal kafi wan nun. Sesungguhnya anugerah, keagungan Allah itu tersimpan ada di antara huruf kaf dan nun. Apa, Pak? Kun. Kun, kaf, nun. Karena itu ketika Allah ngomong kun, jadilah. Fayakun, maka akan terjadi. Nah, gimana nasib kita? Kok bisa tiba-tiba Allah ciptakan pian jadi anak cucu Adam, jadi manusia. Ditakdirkan jadi manusia. Pernahlah pian WA malaikat kah, atau pian request pesan sama Allah, "Kaina ya Allah, ketika pian menciptakan alam, jadikan ulun manusia. Takdirkan ulun menjadi anak cucu Nabi Adam." Ada lagi kira? Enggak ada. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, semua hidup sesuai dengan takdir. Antara malaikat dan setan itu tidak ada bedanya sama Allah. Perbuatan taat, perbuatan maksiat itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan Allah. Siapa yang nyuruh taat? Allah. Ketika Allah ciptakan iblis, siapa yang nyuruh maksiat? Allah. Karena itu ketika kita dijadikan orang ahli taat, jangan pernah sombong, jangan pernah takabur, jangan pernah ujub, karena pada hakikatnya bukan kita, ya, bukan kemauan kita ibadah, tapi itu melainkan adalah kemauan Allah. Nah, yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ahli maksiat, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang jelek yang buruk, minta sama Allah agar selalu senantiasa diberikan hidayah, agar diberikan oleh Allah keselamatan. Jadi enggak ada yang bisa milih. Ya, kita hanya bisa ikhtiar, berusaha mencari yang terbaik untuk menjalani hidup agar kita bagaimana cara menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Ada langit, ada bumi, ada surga dan neraka, ada panas, ada dingin, ada yang sama ciptaan Allah itu. Jari pian gin. Coba tengok jari pian tuh. Sama lah, jempolan semua gitu, atau jari pian jari telunjuk semua. Hidup itu akan menjadi indah dengan yang namanya perbedaan. Karena itu jangan jadikan perbedaan itu permusuhan, jangan jadikan perbedaan itu perpecahan, jangan jadikan perbedaan itu sebagai perkelahian. Justru Allah menciptakan perbedaan untuk keindahan, biar tahu, oh, macam-macam inilah ciptaan Tuhan tuh. Nah, coba tangan pian tuh. Ketika jari pian itu jari tengah semua, tambah jelek apa tambah bagus? Nih, kayak tangan hantu, tangan pian panjang semua. Atau jari pian itu jempolan semua, kayak apa? Kayak orang cacat. Berhubung enggak sama, ada ibu jari, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada indah. Indah kan? Pian jari bini, tangannya yang berbeda apa ya tangan yang sama? Tangannya panjang-panjang lebih baik. Kada dosa dikawin ya, kuntilanak itu. Kada apa? Indah, indah. Karena itu ada siang, ada malam. Indah. Di dalam kehidupan manusia, manusia itu tidak akan bisa milih. Manusia itu cuma bisa ikhtiar, berusaha mencari yang lebih baik. Karena itu Imamul Haddad di dalam kitabnya, beliau radhiyallahu an mengatakan, "Man tayassarat lahu matalibahud dunyawiyyah wa ta'assarat alaihi matalibahud dunyawiyyah." Fahuwa min warasat nabiyin. ada orang yang menjalani hidup itu ada empat hal. Okay? Ada orang itu bahagia di akhirat, susah di atas dunia. Ada orang itu bahagia dunia dan akhirat. Ada orang itu bahagia dunia, susah di akhirat. Ada yang terakhir, orang itu susah dunia, susah akhirat, sengsara dunia, sengsara akhirat. Barang siapa yang dimudahkan urusan akhirat, sholat mudah, zikir mudah, hadir pengajian mudah, sholat berjamaah mudah, sembahyang alhamdulillah, puasa enggak pernah ninggal, taat sama orang tua, bakti sama orang tua, silaturahmi sama saudara jalan, sedekah jalan, gotong royong jalan, kebaikan alhamdulillah jalan terus, istiqomah, qiyamul lail enggak pernah telat, sholat duha apalagi. Wa ta'assarat alaihi matalibud dunyawiyah, cuma sayang urusan dunia gagal terus. Bisnis ini gagal, jualan ini gagal, pegawai ini gagal. Sulit, cari rezeki itu sulit. Cari kerja itu susah. Hidupnya banyak masalah. Hidupnya banyak cobaan. Hidupnya banyak ujian. Padahal ibadahnya sudah kuat. Ya kan? Kadang kan orang, "Beb, kenapa sih ulun ini, beb? Padahal ulun ini sudah ke majelis terus. Tapi kok rezeki itu seret?" Ulun ini, beb, sudah istiqomah tahajud, tapi ada aja masalah. Ya. Ulun ini, beb, sudah sholat duha, tapi seakan-akan rezeki itu lari kemana-mana. Kan katanya guru, orang yang hendak sugih istiqomah sholat duha. Ulun sudah 30 tahun kenapa sugih-sugih kayak apa ini? Nah kan, gampang urusan akhirat, sulit urusan dunia. Apa ujar Habib Abdullah Al-Haddad? Bahwa min warasatun nabiyin, mereka-mereka lah adalah pewaris nabi, pewaris rasul, para kekasih-kekasih Allah daripada aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu al-bala al-muqil bil anbiya summal aulia. Ujian itu pertama kali datang kepada para nabi dan rasul. Ujian itu datang kepada para wali. Padahal coba, adalah orang ibadahnya seperti ibadahnya nabi. Rasulullah sholat sampai kaki bengkak. Rasulullah hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan, karena semua sedekah. Semua Rasulullah sedekah. Kan katanya orang ahli sedekah rezekinya lancar, ya kan? Tapi nabi itu ujiannya banyak, jemaah. Karena itu ketika orang itu sudah berusaha menjadi lebih baik, kemudian banyak yang menghujat, banyak yang mencaci, banyak yang memusuhin, ampih sudah, kapok. Nah, kada pantas jadi pewaris nabi, rasul, jadi wali itu kada pantas, kada cocok. Kenapa? Kada tahan banting. Nah. Nabi Zakaria, coba. Ayat Al-Qur'an banyak mendebatkan Zakaria, bahkan yang mencetak, mengkader, memelihara Siti Maryam sampai jadi wanita yang luar biasa, sampai punya anak Nabi Isa alaihissalam. Siapa gurunya itu? Nabi Zakaria. Ibadah siang malam, pagi sore, zikir wirid, gak usah ditanya. Kayak apa kuat ibadahnya Nabi Zakaria? Kayak apa ujiannya Nabi Zakaria? Terakhir meninggal kayak apa? Nabi Zakaria terakhir meninggal dibunuh, dikejar sama orang Yahudi, diteror, diintimidasi. Akhirnya gak ada jalan lain, jalan buntu, di situ ada pohon. Akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada pohon, tolong bang, saya hendak bersembunyi di dalam pian. Pohon itu terbelah, Nabi Zakaria masuk. Orang Yahudi datang lah, mana orangnya nih? Padahal gang buntu nih, ke atas kada mungkin, ke bawah, gali tanah, gak ada. Ternyata subhanallah, yang namanya apes, yang namanya emang sudah takdir, rambut Nabi Zakaria itu ada terkeluar sedikit. Ini iblis kasih tahu, tuh Zakaria di situ. ini kayu. Tuh rambutnya kelihatan tuh. Nah, akhirnya enggak, ayo keluar, keluar, enggak, ngambil sensu. Itu desensu Nabi Zakaria, nah, di dalam berdarah-darah, meninggal dalam keadaan digergaji oleh kaumnya sendiri yang mendoakan, yang mengajak kepada kebaikan. Siapa yang membunuh? Kaumnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak apa? Ada orang yang ibadahnya lebih kuat daripada Nabi Muhammad, ujiannya luar biasa. Mulai dari Rasulullah masih di dalam kandungan, abah beliau meninggal dunia, sehingga Nabi dari lahir sampai beliau meninggal belum pernah memanggil ayah, ayah. Enggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil ayah. Sosok ayah ketika lahir sudah enggak ada. Nggih. Ketika lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dipisah dari ibunda sampai umur 4 tahun. Sampai umur 6 tahun ketika baru ketemu, dapat beberapa bulan diajak oleh Siti Aminah berziarah ke Madinah, ke kubur Sayyid Abdullah. Di sana ketemu sanak family Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, ibunda Siti Aminah di Abwa sakit. Anak yang umur 6 tahun itu sendirian di tengah gurun syaharat, gunung pasir kanan kiri, gunung gak ada manusia, gak ada kehidupan. Ummu Aiman sama Rasulullah yang ngerawat Siti Aminah menjelang meninggal dunia. Sehari dua hari, subhanallah, ibunda tercinta wafat meninggal dunia. Di pangkuan Rasulullah, Rasulullah masih kekanak-kanak. Berderaian air mata Nabi menggali. Sekop enggak ada, cangkul enggak ada. Tangan Rasulullah yang menggali kuburan sendiri. Ibunda tercinta, bayangkan. Anak umur 6 tahun, saudara. 6 tahun. Ketika sudah selesai dimakamkan, ditutup dengan tanah, maka Ummu Aiman menuntun Rasulullah berjalan selangkah demi selangkah. Nabi pingsan, berjalan lagi, Nabi pingsan, sama mengatakan, nunjuk ke belakang, Ummi, Ummi, Ummi, kenapa ibu ditinggal, kenapa ibu ditinggal, anak umur 6 tahun. Bayangkan, padahal katanya kekasih Allah, ya kan, dekat sama Allah, ibadah kuat, kebaikan kuat, tapi kenapa masih ada ujian? Ketahuilah bahwa ujian datang kepada orang soleh, ujian datang kepada orang yang baik untuk menguatkan jiwanya, untuk menaikkan pangkat dan derajatnya. Ujian datang kepada orang yang baik agar orang baik enggak kerasan di atas dunia, enggak betah di atas dunia, sehingga siang malam pengennya bersama Allah, bersama Allah, bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama Rasulullah. Itu orang soleh. Apa pusing mikirin dunia? Itu tujuan. Nah, karena itu kalau ada di antara kita, Habib, saya ini sudah berusaha menjadi baik. Dulu saya sebelum hadir majelis, usaha saya ini lancar. Semenjak saya hadir majelis, usaha saya gagal. Usaha saya malah jatuh. Oke. Kalau itu orang baik, dia tetap istiqomah. Kalau dia ahli surga, dia tetap istiqomah. Kalau dia dicintai oleh Allah, dia tetap akan istiqomah. Kenapa? Ujian. Tapi kalau dia ada hati yang perlu dipertanyakan, maka dah, apa ulun? Kada mau ke majelis lagi, kada mau sembahyang lagi. Dulu sebelum aku sholat, rezeki datang terus. Waktu aku kada pernah ke masjid, usaha naik terus. Ini sekarang menjadi orang baik, malah hidup terus. Ampih sudah, nah, kada pantas jika kasih Allah itu. Nah, karena itu besarkan hati pian, besarkan hati pian. Ketika pian sudah ahli ibadah, ketika pian sudah ke masjid, hadir majelis istiqomah dalam kebaikan, lah kok ada aja ujian dan cobaan. Kabar gembira bahwa pian adalah Allah akan kumpulkan bersama para nabi, para rasul, para wali, dan para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tipe manusia untuk menjalani hidup, yaitu mantayasarat alaihi matlahu matalibud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Barang siapa yang dimudahkan baginya urusan dunianya, cari duit alhamdulillah nyaman, rumah ada, jualan walaupun kada rame ya jalan, badan sehat, ya kayak pian-pian ini bang, rumah adalah ada, sepeda motor ada, pian ini sudah pernah pian kelaparan gak pernah makan sehari adalah, pian kada pernah makan sehari adalah ada, alhamdulillah kanyang terus bebai. Ya alhamdulillah kita orang ahli sunnah wal jamaah, apalagi ya dikit-dikit selamatan, pagi selamatan, siang selamatan, malam selamatan, oh selamatan terus, berarti makan terus. Pekerjaan ada, penghasilan ada, lebih-lebih yang dikasih lebih oleh Allah, usahanya sukses, kemudian cari duit gampang, mobilnya Pajero, rumahnya mewah, kemudian Allah juga mudahkan dia urusan akhirat. Nah, berarti nyaman dunia, nyaman akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah ashabul yamin, golongan-golongan kanan, golongan yang orang-orang diberikan keistimewaan oleh Allah. Cuma makomnya, derajatnya di bawah derajat Nabi dan Rasul tadi. Ini golongan yang kedua ini, makomnya tingkat yang kedua. Oke. Alhamdulillah diberikan nyaman hidup, diberikan lancar. Alhamdulillah juga sholat tahajud gak pernah telat, sholat duha jalan terus, pengajian keliling alhamdulillah setiap malam, setiap subuh bib alhamdulillah ikut terus, sholat gak pernah ninggal, ashabul yamin. Jadi tanda keselamatan itu mesti Allah tandakan dengan golongan kanan, sebelah kanan, karena kanan itu adalah simbol kebaikan. Oke. Wa man utiya kitabahu biyaminihi fayuhasabu hisaban yasira. Bahkan nanti di hari kiamat yang selamat golongan kanan. Karena itu barang siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka hisabnya ringan, cepat akan masuk ke dalam surga. Wa man utiya kitabahu bishimalihi awwara adhahrih fayusbur waslauna sa'ira. Tangan kiri, ini simbol kejelekan tangan kiri ini. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat, kul biyaminik, sahabat makan, adabnya makan tuh, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, bismillah, dan baca bismillah. Adabnya makan tuh pertama baca bismillah, cuci tangan, baca bismillah, dan pakai tangan kanan. Ada juga, jangan lupa, ini yang kebanyakan kita, apalagi acara, nggih. Mau ngambil sana, ngambil sini, no, tunjuk sana, tunjuk sini, kada badap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul mayalik, makanlah yang ada di depan kamu, enggak usah tunjuk-tunjukan sana." Apalagi yang sebelah sana, guru. Guru, guru. Ampun maaf, ampun maaf. Ayam goreng, ayam goreng. Gurunya suruh ngambil ayam. Ustaz, ustaz, ampun maaf nah, nasi samin, nasi samin. Kul mayalik, makanlah yang di depan kamu. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat makan dengan Nabi, oh makan dulu, ngambil, kena ngambil sana lagi, ngambil sana lagi, ngambil sini. Kan kedijaman rasanya. Kata Nabi, ya fulan, kul mayalik, wahai fulan, makanlah apa yang dekat, makanlah yang parak lawan ikam. Kada usah nyunjuk-nyunjuk sana-sana. Nggih. Nah, kemudian sunnahnya juga kalau makan tuh ngobrol, ngobrol ringan, bercanda ringan. Enggak usah serius-serius makan itu. Kenapa? Pian ini mau makan nasi bukan mau makan orang. Jadi santai. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap makan itu rileks. Makanya kan, hey abad, ngobrol sebentar makan. Gih, ngobrol sebentar makan. Bukan ngobrol terus, sekedarnya untuk mencairkan suasana. Nah, ini adab dari Nabi, anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kanan. Gih, tanda selamat sebelah kanan. Pian nunjuk. Gih, biar di

Hah? Ashabul Yamin. Luar biasa. Pian betasbih. Pegang tasbih sebelah mana? Sebelah kanan. Apa-apa sebelah kanan, karena memang tanda keselamatan adalah sebelah kanan. Ashabul Yamin. Sebelah kanan itu. Ma ashabul yamin. Siapa sih golongan kanan itu? Sebelah kanan golongan kanan itu nanti fi sidrim makhdud. Allah akan naungin dengan pohon-pohon yang rindang di surga. Wa dhillim mandud, dengan buah-buahan yang nikmat. Wa ma'im maskub, air yang sudah siap ada di untuk diminum. Wa faqihatin katsirah, Allah akan berikan mereka buah-buahan, makanan, jamuan yang banyak. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, setiap saat pian bisa menikmati nikmatnya surga tanpa ada halangan. Wa furujun marfu'ah, kasur-kasur yang indah, kasur-kasur yang empuk. Inna ancana insya'a, sesungguhnya kami menciptakan bidadari untuk mereka. Siapa? Siapa mereka? Ashabul yamin. Bidadari faja'alnahunna abkaro, semuanya gadis. Enggak ada bidadari janda. Nah, enggak ada bidadari janda, gadis semua. Insyaallah. Untuk siapa itu semuanya? Istana di surga, kenikmatan ada di surga, keselamatan ada di surga, rahmat Allah di dalam surga. Li ashabil yamin, untuk golongan kanan. Enak betul, Beb. Kena dulu, karena orang jadi sebelah kanan itu sulit. Coba lihat pian yang hadir istiqomah ke majelis, orang sugi, gue rata-rata orang yang melarat. Orang yang biasa-biasa, orang-orang yang rata-rata bermasalah itu nanang ke masjid. Jauh. Nah, nang hadir di masjid ini nah. Nggih. Ayo. Adalah bos batu bara di sini. Adalah nang miliarder di sini. Rata-rata orang yang dimudahkan untuk kebaikan itu rata-rata dimudahkan untuk kebaikan, dimudahkan urusan dunia, kebanyakan mereka sulit urusan akhirat. Lah kok ada orang urusan akhiratnya mudah, urusan dunianya juga mudah? Istimewa 1001 itu. Yang hadir di majelis dari 100 orang, yang pengusaha paling 5 orang itu kalau ada. Rata-rata nang sholat duha, nang sholat tahajud, yang kontrakan handak habis, yang kreditan sudah nunggak 3 bulan, ojol sudah 3 bulan belum bayar. Yang gajinya kalau sudah akhir bulan, makanannya sudah ikan misterius, ikan kepala dua, apa Beb, ikan kering. Bujur kah? Ini nyata. Karena itu enak betul ya, orang menjadi ashabil yamin, dunia akhirat bahagia. Itu dari 1001, makanya itu istimewa. Jarang yang sholat Jumat di shof pertama. Apa lihat? Rata-rata orang bermaga, yang bermasalah. Orang yang diberikan kenikmatan dunia, azan datang, alhamdulillah, untung itu sudah. Kadang azan datang masih rapat, Pak. Azan masih meeting. Kenapa? Repot. Menjadi ashabul yamin itu susah. Enggak segampang yang pian kira. Enggak segampang yang pian sangka. Nah, karena itu jamin dari Allah, kita yang diberikan oleh Allah kesehatan, gunakan untuk taat. Diberikan umur, gunakan untuk taat. Punya sepeda motor, gunakan untuk taat. Punya rumah, gunakan untuk taat. Punya penghasilan, gunakan untuk taat. Maka sesungguhnya insya Allah ketika pian sudah diberikan hidup tidak kekurangan, badan diberikan kesehatan, istiqomah di dalam kebaikan, insya Allah pian digolongkan ashabul

Yamin, golongan ka kanan. Golongan kanan. Tanda ka kanan. Tapi jamaah dirahmati Allah, tangan kiri untuk dalam kebaikan itu ya kasih kesempatan juga. Tangan kiri itu mentang-mentang kalau kiri enggak pernah dibuat kebaikan, tangan pian juga, ini tangan pian juga. Kasih jatah. Paling tidak karena kata salafus saleh, kalau pian pakai tasbih, kalau pian pakai tasbih, kasih pegang sebelah kiri ini. Tetap yang muter sebelah kanan, nggih. Okay? Sebelah kiri yang megangi tasbih. Coba pian guru-guru, ulama, habaib, kiai-kiai itu. Itu kalau duduk pegang tasbih jarang satu tangan, mesti dipegang dua. Kenapa? Biar tangan kiri ada kerja berat terus. Ini kerjanya berat ini. Ngupil pakai tangan kiri. Nah, ngorek kuping pakai tangan kiri. Cebok pakai tangan kiri. Buang kotoran ayam pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kanan. Ke masjid kebaikan kanan. Kasihan tangan kiri ini. Nah, karena itu biar dia juga menjadi saksi kita nanti di dalam kebaikan, gunakan juga untuk kebaikan. Kalau seandainya pian pakai tasbih nang kayu toh, nah, dia yang megang, satunya yang mau muter. Allahu sallallahu Muhammad. Insyaallah. Karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, stop. Pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, kemudian minum pakai tangan kiri, stop. Takutnya gagal kita menjadi ashabul yamin. Kenapa? Takutnya kita tergolong ashabus simal, golongan kiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan tanda orang selamat adalah ashabul yamin, tanda celaka adalah ashabus simal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala qabdo Allah ngambil dan Allah mengatakan hada ashabul yamin, ini golongan kanan, hum ahlul jannah, ini orang ahli surga, wa bi amali ahlil jannah hum ya'malun, tandanya mereka beramal amalan ahli surga. Jadi semua ada tanda. Kemudian Allah ngambil lagi. Ini sebelah kiri. Hum ahlun nar, ini golongan neraka. Wa bi amali ahlil nar hum ya'malun. Mereka ketika hidup beramal amalan ahli neraka. Jadi orang ahli surga itu tandanya mereka suka beramal amalan ahli surga. Ahli surga amalannya ke ahli neraka, mabuk, judi, bunuh orang, zalim sama orang, ya gak cocok. Ahli surga maka Allah mudahkan dia beramal amalan ahli surga. Ahli neraka Allah akan mudahkan dia beramalan amalan ahli neraka. Tandanya ada orang ahli surga, dia dimudahkan oleh Allah beramalan ahli surga, dan dia Allah sulitkan beramal ahli neraka. Misal si Adul ini orang baik, calon-calon surga. Dia jamaah yang dirahmati Allah, Allah akan mudahkan dia untuk beramal ahli surga. Kalau ke majelis dimudahkan oleh Allah. Mau ke majelis dimudahkan. Subhanallah, waktu hendak ke majelis sepeda motor bocor di rumah. Kan kayak gagal tuh. Tapi berhubung Allah pengen dia ini mendapatkan kebaikan, ada aja, "Dul, di mana ikam?" Di rumah. Ada ke majelis kah? Ban bocor. Ulun jemput. Nah. Ulun jemput. Kenapa? Emang kalau sudah ditakdir ahli surga, mau enggak mau Allah akan mudahkan dia beramalan ahli surga. Walaupun senang enggak senang. Itu. Kalau seandainya orang ini ahli, maaf. Seandainya orang ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah, ternyata dia punya niatan, "Kayaknya ulun mau ke majelis lah. Oke, ulun ke majelis." Naim Baisa kawan WA, "Bro, di mana?" "Di rumah, hendak majelis." "Kayaknya majelis masih minggu depan, masih ada majelis. Kita nongkrong lu." "Ayo kita ke KP." "Karena nyaman, ulun sudah berjanji lawan guru."
Kayaknya gampang, wi aja guru, ada urusan keluarga. Nah, ngopi aja kita dulu di tepian. Majelis kan malam Sabtu depan tempat Habib Quraish masih majelis. Malam Senin masih tempat Guru Uden. Malam Jumat masih ada majelis di tempat lain. Nah, jarang-jarang ini kita ngumpul malam ini nih. Sudah bekuk, sudah pakai baju muslim, lepas. Sudah betapi, tepacul. Kenapa? Kalau orang itu sudah dimurkai oleh Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk beramalan amalan ahli neraka. Karena itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang koreksi, lihat diri kita lebih gampang kemana arah kehidupan kita ini, kepada kebaikan amalan ahli surga kah, atau kepada kejelekan ahli neraka. Nah, lebih semangat mana lisan pian, solawatan apa nyanyian? Nah, itu aja gampang. Lebih semangat mana, ke majelisan kah atau nongkrong di kafe? Nah, ngaji lebih dia hobi atau mencaci memaki yang dia hobi? Lebih semangat mana? Ngaji jarang. Ngaji enggak pernah. Baca Al-Qur'an mau ala setengah mati. Kalau kumpul sama bunganya isinya caci maki, hujak, ngolok-ngolok orang. Nah, karena itu kita yang tahu diri kita sendiri, lebih semangat mana pian, kepada kebaikan atau kepada kejelekan? Kalau kepada kebaikan, maka insyaallah pian ashabul yamin. Kalau seandainya pian dalam kejelekan, takutnya menjadi ashabus simal. Yang ketiga, wa man tayassarat lahu matalabud dunyawiyah wa ta'assarat alaihi matalabul ukhrawiyah fa huwa minal mustadrajin. Orang yang dimudahkan urusan dunia, duitnya banyak, tabungannya banyak, bisnisnya lancar, tokonya laris, jualannya penjualannya bagus, rumah ada, mobil ada, motor ada, kemudian badan sehat, coba mualas, berat untuk ibadah, sholat gak mau, ke majelis apalagi silaturahmi gak ada waktu, apa itu ngaranya? Bahwa minal mustadrajin, itulah yang namanya istidraj, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang dibenci oleh Allah itu, Allah akan berikan mereka istidraj, sedangkan mereka enggak ngerasa namanya istidraj. Apa itu istidraj? Nikmat azab berbalut nikmat. Tanda murka Allah adalah azab berbalut nikmat. Dimudahkan, dibahagiakan, disehatkan, dibuka selebar-lebarnya pintu rezeki dan kesuksesan, tapi dia sulit untuk melangkah kebaikan. Itulah yang namanya istidrot. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dunia akhirat. Allah selalu senantiasa pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah selalu senantiasa berikan kita hidayah dan taufik, sehingga selangkah demi selangkah, langkah kita tambah dekat dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini saja mungkin pengajian malam hari ini, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: عليه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم.
1: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil salatnya bercanda nih. Iya, dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda ke, dia mau tendang ke, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kalau kau sad. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal.

Abad ke-8 di gelap kemiskinan, lahir seorang jiwa yang hanya

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillah.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala.

Menyatakan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: عَلِيمٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: فَاسِقِينَ
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh, ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: yaskutun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: الْعَالَمِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: yahtadun.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka. Tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: يَكْبِرُونَ
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Amin.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Maha

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

Ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan para Rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para Rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: alamin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

إلا قول

بعصم الكواكب.

0: Congo.
1: أشهد أن

Oh!

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق.

آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Hadi kardeşim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh yang mulia ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian ta'lim kita dalam kajian kitab Syarus Salikin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Seri LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Dan nantinya di penghujung sebelum waktu isyrok, beliau memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita perdalam nantinya kajian pada subuh ini dalam sesi tanya jawab. Kemudian sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami informasikan terlebih dahulu kepada para jemaah sekalian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Jamaah kita, Bapak Haji Muhammad Nurdin, bahwasanya kita melakukan pendataan isian jamaah terbaru yang sudah sejak lama sebelumnya kita lakukan, baru kali ini dilakukan kembali. Jadi kepada para jamaah yang belum mendapatkan formulir,

0: Simak kajian subuh ini kepada Ustaz Dr. Haji Khairi. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al-alim al-allama Syekh Abdul Samad al-Falim Bani lahumul Fatiha. A'udzu billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir di tempat ini dan para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah mempelajari tentang beberapa golongan manusia yang terperdaya, yaitu disebutkan di antaranya adalah yang pertama golongan para ahli ilmu, para ulama. Yang kedua adalah golongan ahli ibadah, orang yang suka beribadah. Yang ketiga adalah golongan pengamal ilmu tasawuf. Nah, dari segi pengelompokan ini aneh tapi nyata. Kok bisa ya golongan ulama terperdaya, golongan ahli ibadah terperdaya, golongan pengamal ahli tasawuf, pengamal ilmu tasawuf terperdaya. Ini hanya pengelompokan. Terperdayanya adalah karena pada masing-masing golongan tadi itu ada sisi yang lain yang kurang mereka perhatikan. Nah, pada satu sisi mereka punya kelebihan, artinya baik sudah, tapi karena mereka kurang memperhatikan pada sisi yang lain, disitulah potensi atau bisa celah masuk kekurangan atau kesalahan pada mereka. Ulun-ulang. Pada satu sisi, ya namanya orang berilmu, bagus. Yang namanya orang suka beribadah, bagus. Yang namanya orang memperbaiki hati, tasawuf, bagus. Nah, pada sisi itu. Tapi kenapa terperdaya? Nah, karena mereka-mereka ini kurang memperhatikan pada sisi yang lain. Nah, di kurang memperhatikan sisi yang lain inilah yang

0: menyebabkan mereka bisa terperdaya. Sudah. Secara istilah atau ungkapan najadah, Imam Malik mengatakan, Imam Malik ini pemimpin atau ya pemimpin mazhab Imam Malik. Terkenal ahli fikih, tapi juga mengerti tentang ilmu tasawuf. Sudah. Kata beliau, nah, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang mempelajari ilmu syariat fikih tapi dia tidak mempelajari ilmu tasawuf? Nah, orang kaya ini nih mengerti ilmu hukum zahir, ilmu syariat, tapi tidak mengerti ilmu menata hati. Nah kan, pada satu sisi dia punya kelebihan, ngerti hukum-hukum syariat, tapi kurang memperhatikan ilmu menata hati, ilmu tasawuf. Nah, orang yang kaya ini oleh beliau dikatakan faqad tafassaqa. Orang itu menjadi fasik. Fasik itu berdosa. Nah, kok berdosa? Katanya ngerti hukum. Itulah tadi. Yang dikuasainya atau yang lebih diperhatikannya adalah ilmu hukum zahir, ilmu syariat. Tapi orang ini kurang memperhatikan ilmu menata hati, ilmu batin. Orang yang seperti ini, pakai bahasa yang lebih halus saja, masih bisa salah. Masih bisa salah. Salahnya gimana? Kalau mati, masih bisa membawa dosa besar. Orang ini, orang tadi ini. Kalau matinya dikhawatirkan masih dalam keadaan melakukan dosa besar. Di mana dosa besarnya? Dia kan ngerti halal haram. Iya. Dosa besarnya bukan di halal haram secara syariat. Dosa besarnya adalah di halal haram pada ilmu batin. Mungkin. Nah, mungkin. Makanya dikhawatirkan. Di saat meninggalnya ada kesombongan di dalam hatinya. Dan itu dosa besar. Nah, dari segi dampak akibat, bisa jadi kelihatannya amal zahiriyahnya, amal lahiriyahnya, amal yang nampak secara syariat bagus, tapi karena kurang memperhatikan ilmu batin, mungkin ada sombong, ada riya, akhirnya kejadian seperti ini mengakibatkan pahala ibadahnya jadi hilang. Nah, itu kalau seseorang lebih memahami ilmu fikih syariat, tapi kurang memahami ilmu tasawuf. Akibatnya tafassaqa, masih berdosa. Sudah, satu orang. Yang kedua dibalik. Si wa man tasawwafa. Dibalik. Wa man tasawwafa, siapa yang bertasawuf. Wa lam yatafaqah. Faqad tazandaqah. Siapa yang mengamalkan tasawuf, tapi tidak berfikih. Yang bahasanya tuh atau kulitnya aja itu. Yang pakai bahasa kulitnya aja. Yang suka mengatakan itu kulitnya aja. Kita sudah pakai hakikat. Mengamalkan ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan fikih. Atau juga yang penting hati kita bersih. Walaupun penampilan kita kelihatannya kotor. Ini juga tidak benar perkataan itu. Yang penting kita ingat Allah. Jadi kada perlu lagi sholat. Sholat itu kan fikih. Orang yang kaya ini zindik, sesat. Kalau dari segi nilai kesalahan antara yang pertama dengan yang kedua tadi, yang kedua ini lebih parah. Merasa dekat dengan Allah tapi tidak melakukan perintah Allah. Ini dari segi kesalahannya lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama masih mau sholat, masih mau melaksanakan ibadah, walaupun belum bisa menata hati. Tapi risikonya, paling berat risikonya, pahalanya hilang. Tidak apa-apa. Tapi masih mengerjakan apa yang Allah minta. Kalau yang kedua ini, sok hebat, sok suci, sok merasa dekat dengan Allah. Sehingga dia merasa tidak perlu. Berfikih itu tidak perlu. Melaksanakan syariat itu tidak perlu. Kenyataannya, orang yang kaya ini zindik, bahasanya tuh kafir. Jadi jangan sok-sok kaya tadi. Justru penilaian di mereka terhadap diri mereka seperti itu justru salah. Kesalahan mereka orang kedua ini lebih fatal, lebih berat daripada kesalahan atau kekurangan orang yang pertama tadi. Karena orang pertama masih mau melaksanakan syariat. Yang kedua ini ya tadi, sok suci. Sok suci, sok dekat dengan Allah. Sok ahli ma'rifat. Sehingga tidak perlu kita melaksanakan syariat itu, tidak perlu. Sholat tidak apa, itu kulit aja. Hati-hati. Orang yang berfaham seperti ini lebih parah dan sesat. Karena hukumnya kafir. Kalau tadi cuma pendosa aja. Yang pertama tadi. Hati-hati. Sekarang, kalau orang yang melakukannya diberikan status seperti itu, yang pertama fasik, masih berbuat dosa. Yang kedua zindik, bagaimana hukum kepada gurunya yang mengajarkan seperti itu? Yang membuat orang jadi mengabaikan syariat. Ini dajjal kayak ini. Ulama dajjal. Betul, ada istilah itu. Ulama dajjal. Penampilannya ahli agama, tapi menyesatkan orang lain. Menjauhkan manusia dari Allah. Jadi ada karakter ulama dajjal itu ada. Karena dia menampilkan dirinya sebagai seorang yang ahli agama. Tapi dia justru menyeru manusia jauh dari Allah. Itu bahaya yang kayak itu. Sudah. Yang ketiga, yang selamat gimana? Nah, waman jama'a bainahuma. Nah, jama'a ini menyatukan. Mengamalkan syariat iya, mengamalkan tasawuf juga iya, seimbang. Nah, kalau yang tadi itu mengutamakan salah satunya. Yang pertama mengutamakan fikih, porsi tasawufnya kurang sama dengan berdosa. Kalau yang kedua sebaliknya, mengutamakan tasawufnya, mengabaikan fikihnya, ini zindik, lebih parah lagi kesalahannya. Nah, yang benar yang menggabungkan dua-duanya, syariatnya juga dijalankan, tasawufnya hakikatnya juga dijalankan. Nah, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Nah, itu yang benar. Barang siapa menghimpunkan antara keduanya, yakni menghimpunkan antara belajar ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat. Nah, itu. Jadi kalau beristilahnya mengenal Allah saja, lalu mengabaikan syariat, mengatakan inilah ilmu hakikat, bertentangan dengan perkataan Imam Malik. Nah, yang mendapatkan ilmu hakikat adalah yang mampu menggabungkan, menyeimbangkan, artinya sama nih, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, maka sesungguhnya dapatlah ia akan ilmu hakikat, yakni ilmu ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh ma'rifat yang yakin, yang putus artinya yang tuntas. Nah, ini yang benar. Jadi ciri-ciri orang mendapatkan ilmu hakikat, cirinya dua. Dia mengamalkan syariat dan dia mengamalkan tasawuf. Nah, digabungkan dua-duanya, diamalkannya. Kalau salah satunya ditinggalkannya, bukan. Orang itu tidak mendapatkan ilmu hakikat, ilmu mengenal Allah dengan yakin. Nah, sudah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi ini siapapun orangnya, kalau mengabaikan salah satu dari dua tadi, risikonya seperti tadi. Kalau mau selamat, gabungkan dua-duanya. Nah, artinya ada ilmu yang harus kita pelajari. Dan semuanya harus kita pelajari baik-baik. Ilmu mengenal Allah, ilmu melaksanakan perintah Allah, dan ilmu beradab kepada Allah. Nah, itu sudah. Nah, dari karena inilah Syekh kita Al-Waliyul Kamil, wali yang sempurna, Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani, rahimahullahu ta'ala, berkata, wazayyini zahira wal batina bi kulli ilmin zahirin wa batinin. Hiasilah olehmu anggotamu yang zahir dengan syariat yang zahir, yakni ilmu fikih, dan ilmu usuluddin. Dan hiasilah pula anggotamu yang batin, yaitu hatimu itu dengan ilmu syariat yang batin, yakni ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah dan ilmu hakikat. Nah, itu pesan Syekh Salman Al-Madani. Ini ilmunya. Ilmunya ini. Arti pengetahuan yang diajarkan oleh Syekh Salman Al-Madani. Ini. Kata beliau, hiasi anggota zahir dengan ilmu syariat zahir. Begitu juga hiasi anggota batin, hati, dengan ilmu syariat batin. Ilmu syariat zahir, ilmu fikih. Ilmu syariat batin, ilmu tasawuf, ilmu tarikat, ilmu hakikat. Kan bagus. Kan gitu. Jadi ilmunya yang kita ambil, ilmunya yang kita ambil. Nah, gitu. Ilmu beliau yang kita ambil. Nah, dan inilah ilmu yang manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Seperti kata Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala, man arada mulkad daraini falyadkhul fi tariqatina hadhihi yauman aw yaumaini. Barang siapa yang pengen kerajaan di dalam dua negeri, yakni di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka hendaklah ia masuk dalam tariqat kami ini, yakni di dalam tariqah ulama ahli sufi ini, sehari atau dua hari. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang yang ya mungkin salah pahamkah, salah memahamikah tentang istilah tariqah. Tariqah itu jalan. Jalan kita apa? Ya kita cuma mengikut Nabi Muhammad aja. Benar. Memang benar. Itu aja satu. Bukan tariqah yang macam-macam itu, yang macam-macam namanya itu, yang dibuat para ulama aja. Loh, ini yang bikin salah paham. Para ulama itu juga mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan beda. Bukan beda, sama. Bedanya apa? Nah, mengikuti para ulama artinya mengikuti pengalaman mereka. Mengikuti pengalaman mereka. Maksud pengalaman itu apa? Orang yang mengerti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ilmu, keilmunya, keyakinannya, pemahamannya, dan prakteknya. Gitu. Kita kan mengikuti Quran dan hadis, benar. Para ulama itu juga mengikuti itu. Nah, gitu. Pedomannya Al-Quran dan hadis. Caranya gimana? Nah, ikuti orang yang sudah berpengalaman. Nah, gitu. Sudah. Maka ilmu tariqah ahli sufi itu, nah, kalau disuruh katanya belajar ilmu tarekat ahli sufi, di mana tahunya atau di mana mendapatkannya? Nah, maka ilmu tarekat ahli sufi itu seperti yang tersebut di dalam kitab ini, kata beliau. kitab yang kita pelajari ini. Nah, jadi pengetahuan yang ada dalam kitab ini adalah pengetahuan yang ada di dalam tarekat ahli sufi. Khusus kitab ini adalah tarekat As-Samaniyah. Nah, apakah beda dengan tarekat-tarekat lain? Sama. Dan gitu. Dan di dalam asalnya, yakni Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan di dalam kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin. Artinya, kitab ini, yang kita pelajari ini, itu bersumber dari beberapa kitab. Satu ringkasan Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Dua dari kitab Bidayatul Hidayah, juga karangan Imam Al-Ghazali. Tiga kitab Al-Arba'in Fi Usuluddin, juga karangan Imam Al-Ghazali. Nah, tiga kitab dimuat di dalam kitab kita ini. Nah, gitu. Maka sekaliannya itu semuanya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan telah terhimpun di dalam segala kitab ini ilmu usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Di dalam kitab Sayrus Salikin ini sudah memuat tiga pelajaran. Ilmu usuluddin, ilmu fikih, ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Nah, itu kata beliau begitu. Nah, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, kitab kita ini merujuk kepada karangan-karangan Imam Al-Ghazali. Terlepas dari pro dan kontra istilahnya. Ada yang mendukung, membela Imam Al-Ghazali. Ada yang menjelek-jelekan Imam Al-Ghazali, terserah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sosok Imam Al-Ghazali ini dianggap sosok yang terkenal luar biasa. Terkenal ini dari segi apa? Dianggap hebat. Maka pada sisi ini para pendukungnya artinya ya membesar-besarkan Imam Al-Ghazali. Tapi ada orang yang penasaran. Apa iya Imam Al-Ghazali itu hebat? Nah, gitu. Maka mereka mempelajari siapa Imam Al-Ghazali, kehidupannya, pengalaman hidupnya, dan bagaimana kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Lalu istilahnya muncul kritikan. Kritikan itu mengarah kepada kekurangan-kekurangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu. Di antara mereka mengatakan, ya Imam Al-Ghazali itu bukan ahli hadis. Wah. Dari mana tahu pengakuan Imam Al-Ghazali sendiri? Jadi kayak apa kalau kayak itu? Jangan percaya dengan Imam Al-Ghazali kalau mengatakan tentang hadis. Nah, kata mereka kayak itu. Nah, sesuai dengan kritikannya. Nah, Imam Al-Ghazali terlalu melebih-lebihkan ilmu tasawuf. Nah, itu kritikan. terlalu melebih-lebihkan, berlebih-lebihan. Ya. Mereka punya bukti, ya terserah. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita mengartikan ini hasil dari pengalaman hidup Imam Al-Ghazali. Beliau itu tidak memulai hidup sebagai ahli tasawuf ini bukan dari awal. Beliau awalnya orang yang punya jabatan di kerajaan, orang terhormat dari sisi duniawi. Man, gitu. Punya kehormatan, jabatan ada, ilmu pengetahuan juga ada, harta juga ada. Suatu ketika beliau merasakan tiga ini tidak membuat batin beliau tenang. Akhirnya beliau tinggalkan semuanya itu. Beliau memasuki jalan spiritual. Beliau tunjukkan kekurangan ilmu apa, kelemahan ilmu itu apa, kelemahan berkeyakinan apa, kelemahan beribadah apa. Beliau cermati sedalam-dalamnya. Nah, sedalam-dalamnya itulah yang beliau uraikan dalam kitab beliau, sehingga kesimpulannya terlalu berlebihan. Tuh. Karena beliau memperhatikan itu sedalam-dalamnya. Nah, itulah yang beliau tulis dalam kitab. Yang membaca menyimpulkan terlalu berlebihan. Padahal itu hasil dari istilahnya pengalaman, pengamatan yang luar biasa. Nah, gitu. Sudah. Nah, itu terlepas dari pro dan kontranya. Terlepas dari pendukung dan yang mengkritik Imam Al-Ghazali. Tetapi kebanyakan ulama tetap berpegang dengan Imam Al-Ghazali. Nah, sudah, belum kira begitu. Barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan.
1: Silakan jamaah yang bertanya. Oke. Okay. Pertanyaan-pertanyaan, Ustaz.
0: Okay.
1: Tentang tiga hakikat tasawuf dan fikih, Ustaz. Itu kan ada gurunya, Ustaz.
0: Betul.
1: Nah, mencari guru yang benar itu, yang kata orang guru mursyid, itu apa, Ustaz?
0: Iya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Tiga ilmu yang wajib kita pelajari. Pertama, ilmu akidah. Ilmu mengenal Allah. Kan gitu. Yang kedua, istilahnya tadi yang pertama ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Nama ilmunya ilmu syariat atau ilmu fikih. Nah, sudah kenal Allah, lalu harus tahu lagi gimana caranya menyembah Allah. Yang ketiga, ilmu adab. Ilmu beradab kepada Allah. Sudah kenal, lalu menyembah Allah, beribadah, lalu gimana beradab kepada Allah. Nah, istilahnya ilmu tasawuf. Masing-masing tiga ilmu ini sebenarnya luas. Tapi tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk menguasai yang luas itu. Nah, tuh. Tiga ilmu ini luas, masing-masingnya ini luas. Fikih luas, tauhid luas, tasawuf juga luas. Tapi untuk menguasai yang luas ini bukan kewajiban setiap kita. Bukan kewajiban. Ada batasnya. Nah, masing-masing ilmu tuh ada batasnya, batas wajib. Nah, gitu. Ada batas wajib. Lebih dari itu, pengen lebih dari batas wajib, maka perlu pembimbing yang istilahnya profesional, yang ahli. Nah, istilah tasawufnya namanya mursyid. Mursyid itu yang menunjukkan, yang mengarahkan. Nah, jadi setelah belajar, lalu ada guru yang membimbing begini cara mengamalkannya. Nah, semua ilmu mesti ada gurunya, tapi khusus yang istilah mursyid tadi itu, ini akan membimbing pada tiga ilmu tadi itu. Nah, artinya supaya yang belajar ini lebih menguasai, lebih terampil dalam mengamalkan ilmu. Istilahnya mursyid. Nah, tapi seorang mursyid ada kriterianya. Bukan diukur dengan pakaian. Nah, mudahnya mursyid itu orang yang berpengalaman. Bukan sekedar menunjukkan pasar pagi di sana. Tapi dia tidak pernah ke pasar pagi, bukan mursyid. Nanti dia tidak tahu. Gimana jalannya ke sana tuh gimana? Nah, karena dia berpengalaman, maka dia bisa menunjukkan detail rinci. Nanti begini begini begini begini begini jalannya, tempatnya begini begini. Karena dia sudah pernah. Nah, orang yang belum pernah cuman menunjukkan di sana. Gimana jalannya, enggak tahu. Gimana suasananya, enggak tahu. Itu bukan mursyid. Nah, jadi memang ada kriterianya. Nah, persoalan berikutnya, adakah mursyid spiritual yang seperti ini di zaman ini? Ya, istilahnya juga ada ukurannya. Ada yang sekedar hanya memberitahukan, mengajari sekedar memberitahukan, ada juga yang melatih, ada juga yang membuat jadi ahli. Nah, tergantung tingkat penguasaannya tadi. Nah, kalau cari yang ahli, ya memang sulit. Memang sulit yang ahli. Nah, gitu. Yang ahli itu sulit. Ahli itu bisa memantau aktivitas muridnya ini dari jarak jauh. Dengan pengawasan batin. Luar biasa. Jadi yang diawasi ini bukan, hei, kamu jangan salah ngomong. Enggak. Artinya kalau itu kan pengawasan lahiriah. Sampai yang ada di dalam hati murid, yang enggak ada suaranya itu, guru ini tahu, kamu jangan berniat kayak itu. Oh, namanya juga ahli. Jadi yang ahli, gurunya ahli ini kayak itu kemampuannya. Mampu mengendalikan isi hati si murid. Kamu jangan berniat kayak itu. Kamu jangan punya keinginan itu dikendalikan. Jadi kemampuan mengendalikan muridnya ini lahir batin. Gurunya ada, jarang, sulit, tapi ada. Lebih sulit lagi muridnya, susah diatur. Gurunya sudah mau mengaturkan, kendala terberatnya di murid. Tidak mau diatur, susah diatur, tidak patuh dengan arahan guru. Jadi problemnya bukan pada mursyid. Susah cari mursyid, okelah begitu. Lebih susah lagi murid yang patuh. Jadi sebenarnya kita tidak sedang mempersoalkan ada tidaknya seorang mursyid. Itu bukan masalah besar. Masalah besar itu masalah kepatuhan si murid. Kebanyakannya tidak ada yang patuh. Nah itu dia. Akhirnya ya dikit-dikit aja. Tidak bisa secara maksimal. Kenapa? Orangnya yang susah diatur. Sudah. Baik, lalu penggantinya, kata para ulama, disuruh banyak-banyak membaca sholawat. Supaya mendapatkan bimbingan rohani dari Rasulullah SAW. Itu pengganti dari mursyid yang dianggap sulit ditemukan tadi. Ulun kira begitu.
1: Ya Mas, satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Ya, cukup Ustaz.
0: Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali lagi, artinya kita mesti melengkapi, memberikan porsi atau ukuran yang cukup pada ilmu fikih dan pada ilmu tasawuf. Mesti seimbang. Karena ketidakseimbangan antara dua ilmu ini mengakibatkan kesalahan. Supaya tidak salah, selamat istilahnya, kita disuruh seimbang. Oleh karena itu, artinya kita belajar bukan mau hebat-hebatan, tapi berusaha menjadi hamba yang baik. Kalau arahnya hebat-hebatan, sombong-sombongan, kada sampai lagi. Untuk arah menjadi yang lebih baik, berarti arahnya kepada pengamalan, aksi perbuatan, bukan hebat di omongan. Kalau hebat di omongan, pembual, mulut besar aja, omong kosong aja. Dan ini biasanya para penghayal, merasa dirinya hebat padahal tidak, hanya hebat di omongan aja. Bapak Ibu yang berbahagia, waspada, mari sama-sama waspada. Karena gurunya ada, faham-pahamnya juga ada, yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang berpotensi menyesatkan umat ini. Waspada. Perlu kewaspadaan. Kalau kira-kira ilmu itu yang kita dengar, yang kita pelajari itu menjauhkan kita dari Allah, kesimpulannya ilmu itu salah. Walaupun bicara Tuhan, bicara Allah, tapi menjauhkan dari Allah. Apa maksud menjauhkan? Tidak taat kepada Allah. Dah, itu ciri ilmu salah dan ilmu sesat. Itu aja kesimpulannya. Inilah sedikit yang bisa ulun bacakan. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yunfa'una zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa natawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Tiada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali berjumpa di jalinan udara, yang tentunya untuk kembali meningkatkan keimanan kita semua dan menunaikan suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ingkar janji atau mengingkari janji. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath: idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianah. Seorang mukmin tampil beda dengan munafik. Apabila bicara, jujur ucapannya. Apabila telah berjanji, ia menepati janjinya. Apabila dipercaya untuk menjaga ucapan, menjaga harta, menjaga hak orang lain, maka ia menjaganya. Maka ia amanah. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dari yang jelek, orang yang mulia dari yang rendah. Mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang-orang yang membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi salafus salih akan mendapati bahwa menepati janji dan ikatan perjanjian itu tidak terbatas hanya sesama kaum muslimin. Bahkan terhadap lawan kaum muslimin, orang non-muslim atau orang kafir sekalipun demikian. Sekian banyak perjanjian yang telah diikat antara Nabi SAW dan orang-orang kafir dan ahlul kitab dan musyrikin, tetap beliau jaga perjanjian itu sampai mereka sendiri yang memutus tali perjanjian itu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kecuali orang-orang musyrikin yang engkau telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, terhadap model-model mereka seperti itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pendengar, jika hal itu bisa dilakukan terhadap kaum musyrikin, tentu lagi kan? Lebih-lebih lagi terhadap kaum muslimin. Janji terhadap kaum muslimin tentu lebih harus dipenuhi. Kecuali perjanjian itu adalah perjanjian di atas kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Dan kaum muslimin itu harus menjaga persyaratannya atau perjanjian mereka, persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslimin harus menjaga persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Di antara bentuk menunaikan janji adalah membayar hutang apabila jatuh temponya dan tiba waktu yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan berkeinginan ingin menunaikannya, membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusaknya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Adapun dalam hal menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahqqu syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj. Syarat atau janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan. Yakni syarat atau janji yang paling berhak untuk dipenuhi adalah berkaitan dengan akad nikah, seperti mahar misalnya, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Jika persyaratan tadi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Misal, seorang wanita mau dinikahi dengan syarat laki-lakinya menceraikan istri pertama terlebih dahulu. Itu syarat yang batal, tidak boleh dilaksanakan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sikap mengingkari janji terhadap siapapun itu tidak dibenarkan oleh dinul Islam. Meskipun janji terhadap anak kecil, jika ini terjadi, disadari atau tidak, kita telah mengajarkan kejelekan dan menanamkan pada diri putra-putri itu perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang mengatakan pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami, tiba-tiba ibuku memanggilku dengan mengatakan, "Nak, kemari. Aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibuku, "Apa yang akan kau berikan padanya?" Ibuku menjawab, "Kurma." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Ketahuilah, seandainya jika kau tidak memberinya sesuatu itu, maka ditulis bagimu sebuah kedustaan. Dalam hadis ini ada faidah bahwa yang biasa diucapkan oleh manusia untuk anak-anak kecil ketika menangis seperti kalimat janji yang tidak ditepati atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, itu perkara yang diharamkan. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, "La yasluhul kadhibu fi jidd wala hazl wala ayyida ahadukum waladah syai'an thumma la yunjizu lahu." Kedustaan tidak dibolehkan baik dalam keadaan jid wala hazl, baik dalam keadaan sungguh-sungguh, serius, ataupun hanya bercanda. Tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu dia tidak menepati janjinya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menunaikan janji ada pada perkara yang baik dan maslahat, serta sesuatu yang sifatnya mubah, boleh menurut syariat. Adapun jika seseorang memberikan janji dengan suatu kemaksiatan atau kemudharatan, atau mengikat perjanjian yang mengandung bentuk kejelekan dan permusuhan, maka menepati janji pada perkara ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman, dan wajib untuk tidak menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman dan bersih. Dan surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sedangkan yang tertinggi adalah Firdaus. dari Firdaus itu memancar sungai-sungai yang ada dalam surga, di atasnya adalah Arsyur Rahman. Tempat kemuliaan yang besar ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hibban rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah 6 perkara dari kalian, niscaya aku jamin kalian surga. Jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan-tangan kalian dari sesuatu yang dilarang. Bila menepati janji akan dibalas dengan surga, maka ingkar janji mendatangkan kutukan dan menjerumuskan ke dalam siksa neraka. Siapapun orangnya yang masih sehat fitrahnya tidak akan suka kepada orang yang ingkar janji. Oleh karena itu, orang tersebut, orang yang ingkar janji itu akan dijauhi di tengah-tengah masyarakat dan tidak ada nilainya di mata mereka. Namun anehnya, ternyata masih banyak orang yang jika berjanji hanya sekedar egoan belaka, tak peduli dengan kehinaan yang disandangnya. Karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimutinya. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat ke-55 sampai ayat 56, "Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wahum la yattaqun." Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dengan mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada duburnya pada hari kiamat. Demikian indahnya wajah Islam yang menjunjung tinggi etika dan adab pergaulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh dunia saat ini berupa kecongkakan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Saat menapaki sejarah, kita bisa saksikan para pengkhianat-pengkhianat perjanjian akan berakhir dengan kemalangan. Tentunya tidak lupa dari ingatan kita tentang nasib 3 kelompok Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, yang berkhianat setelah mengikat tali perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung dengan kehinaan. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada juga yang ditawan. Nah, mungkin watak tercela itu sangat melekat pada diri mereka karena tidak adanya keimanan yang benar. Tetapi bagi orang-orang yang menambahkan kebahagiaan hakiki dan ditolong atas musuh-musuhnya, mereka menjadikan etika yang mulia sebagai salah satu modal dari sekian modal demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya harapan. Yakinlah, Islam akan senantiasa tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pembahasan tentang mengingkari janji semoga bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: dosa peti timbul, dosa peti tampai. Kurang nangkap ujung betimbul, tulah ketahuan. Kurang nangkap ujung betinggal, ketahuan juga. Santai, ya santai itu.
1: Mudah-mudahan. Dan kita menuntut ilmu pada semua.
0: Nah, niatnya dibujurakan. Jangan merasa ada besi ilmu.

Rizki bukan kita yang pertama yang mendapatkan, tapi sudah didahului oleh orang lain. Kita bukan orang yang pertama mendapatkan kelebihan dan tidak pantas sombong lagi ampun. Kita harus sadar yang alim orang, yang hebat orang.

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Baca luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Saudariku sekalian yang saya muliakan, untukmu di umur berapapun kamu, saya sampaikan pesan padamu. Semoga jadi bekal sampai buat mati dalam husnul khotimah. Semoga jadi bekal kehidupan sampai kita bawa di saat kematian. Pesan saya begini, sesudah lama belajar, sesudah lama hidup, saya tua ini loh, saya tahu bahwa ternyata hal terpenting yang diperlukan oleh seorang hamba itu ada dua. Saya, hal terpenting yang saya perlukan dua hal. Kamu, hal terpenting yang kamu perlukan saat hidup di atas muka bumi ini dua. Demikian pula orang tuamu, anak-anakmu, semua umat Islam, bahkan seluruh makhluk, bahkan seluruh umat manusia, mau dia beriman maupun tidak beriman, yang dia perlukan dalam hidupnya di atas muka bumi ini ada dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaat. Rahmat dan syafaat, kita perlu dua-duanya. Rahmatnya Allah artinya kasih sayang Allah. Kita perlu buat disayang sama Allah. Bu, kak, dek, nak, saya lihat anak-anak kecil yang paling kesian, yang paling melas, yang paling menyedihkan bukan yang hidup dalam kemiskinan. Enggak. Enggak, bukan. Saya lihat anak kecil yang paling kesian bukan yang kadang-kadang sakit, entaran lagi sehat datang sakit lagi. Enggak. Itu kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Yang hidup dalam kemiskinan kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Yang, mohon maaf, lahir dalam keadaan cacat misalnya, kesian, tapi ada yang lebih ngesianin lagi. Siapa? Anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Betul? Betul. Saya paling kesian sama anak yang ibunya nyubit, ibunya mukul, ibunya marahin. Kesian. Saya paling kesian sama anak yang dicuekin sama ibunya, tidak diperhatikan oleh ayahnya. Saya paling sedih ngelihat anak yang manggil-manggil ibunya dan ibunya bilang, "Ah, paling kesian." Lihat anak yang tarik-tarik baju ibunya, kemudian ibunya menepis tangannya. Ya Allah, kasihan. Dulu ada saat saya bikin daurah pesantren kilat buat anak-anak kecil, usia-usia SD, SMP. Ada satu anak, tiap datang waktu sholat dia nungguin, nungguin saya keluar dari kamar. Tiap kali saya keluar dari kamar, dia lari
Kemudian dia bilang, kemudian dipegang tangan saya, digandeng tangan saya. Sampai nanti kalau udah saya deket sama musola, deket tempat sholat, dia lepas tangannya. Dari situ saya tahu dia pengen gandeng saya bukan karena pengen dilihat anak-anak yang lain bahwa dia dekat sama saya, enggak. Karena begitu dekat sama teman-temannya dia lepas tangannya. Saya biarin karena saya kesian. Satu hari dia bilang begini sama saya, "Ustazah, Ustazah enggak marah kan saya gandeng tangannya?" Saya bilang, "Enggak dong, Nak. Enggak marah. Enggak apa-apa. Silahkan aja." Dia bilang gini, "Enggak apa-apa ya Ustazah, saya gandeng tangan Ustazah karena ibu saya selalu saja melepaskan tangan saya, mengibaskan tangan saya setiap kali saya berusaha untuk menggandeng tangannya." Kesian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, anak tuh paling kesian yang gak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Betul? Demikian pula dengan hamba, demikian pula dengan kita sebagai manusia. Sadar gak sadar, yang paling merana hidupnya, yang paling sengsara hidupnya, yang paling menderita hidupnya di atas muka bumi ini sebelum kelak di hari akhirat nanti adalah manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyayanginya, yang Allah tidak memberikan kasih sayang padanya, yang Allah tidak memberikan belas kasih kepadanya. Sian. Kamukah orangnya itu? Jangan sampai ada di antara kita yang Allah tidak menyayangi kita, teman-teman. Orang hidup miskin, saya banyak ketemu. Enggak semua orang miskin susah hidupnya. Saya banyak ketemu orang-orang yang Allah kasih dunia serba terbatas, tapi hidupnya bahagia, seneng, ketawa, makan, baru pakai sambal sama tempe aja siang-siang hari di sawah, dibawakan sama istrinya. Dia makan gitu aja sampai udah yang rasanya dunia milik dia seorang, sama istrinya deh kalau gitu. Udah senang banget. Karena memang urusan kesenangan, kebahagiaan itu gak terkait sama berapa jumlah saldo di rekening bank seseorang. Gak tergantung sama berapa luas rumah yang dia tempati. Bu, kak, dek, nak, ada banyak orang-orang yang hidupnya tinggalnya di rumah-rumah mewah, lengkap dengan segala fasilitasnya. Ada kolam renang, ada bioskop pribadi di rumahnya. Akan tetapi mereka hidup dalam keadaan nelangsa hatinya. Ustazah, saya
terkadang berusaha untuk bisa bertahan hidup. Saya bilang, kenapa memangnya? Kayak ngerasa hidup saya susah, ada ingin buat.

anak remaja kita nih, ABG-ABG nih, atau yang sudah masuk umur 20-an tahun, di pikirannya saya senang hidup kalau saya punya suami, kalau saya dapat jodoh. Padahal yang udah nikah, saya tanya nih ibu-ibu yang udah pada nikah, Bu, apakah hidupmu menjadi penuh dengan kebahagiaan sesudah kamu menikah? Senengan mana? Belum menikah atau sesudah menikah? Bukan jaminan. Jadi seneng gak senengnya hidup bukan karena itu. Ada orang-orang yang sudah menikah dan belum punya anak, dia berpikir kalau saya punya anak hidup saya seneng. Saya belum punya anak nih, saya belum bisa seneng hidup saya. Yang udah pada punya anak, saya tanya, apakah sesudah kamu punya anak semua permasalahan dalam hidupmu selesai? Tambah banyak yang ada. Apakah begitu kamu punya anak hidup kamu selalu dalam kebahagiaan, kesenangan? Enggak juga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup bukan tentang itu semua. Tapi hidup adalah tentang siapa di antara kita yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah tentang siapa di antara kita yang saat bangun dari tidurnya Allah memandangnya dengan cinta. Hidup adalah tentang siapa di antara kita yang melangkah, turun, naik, bergerak, makan, minum, sholat, sedekah, bertemu dengan siapapun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandangnya dengan penuh kasih sayang. Hidup adalah tentang rahmatnya Allah. Saya ada kenal Hubabah Zahra, ibunda dari guru kami Al-Habib Umar bin Hafidz. Saya ceritakan di buku Bidadari Bumi 2 yang saya tulis di masa pandemi kemarin, karena ada waktu-waktu yang tidak memungkinkan untuk buat majelis di masa pandemi tahun 2020, saya memutuskan untuk menulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Salah satu di antaranya saya tulis Hubabah Zahra. Cuman saya enggak tahu banyak mengenai beliau, saya pun kirim surat kepada cucu-cucu beliau, anak guru saya Habib Umar bin Hafidz, untuk menuliskan tentang biografi beliau atau kisah-kisah beliau. Subhanallah. Beliau ini bukan hanya menuliskan kisah dari apa yang beliau tahu, tapi beliau malah bertanya kepada bibi-bibinya, adik-adik atau kakak-kakak dari ayahandanya, untuk menceritakan kisahnya Hubabah Zahra yang memang waktu itu sudah meninggal dunia. Dikirimkanlah kepada saya, nah saya tulis kisah beliau itu di buku saya, salah satu dari 9 Bidadari Bumi yang saya tuliskan kisahnya di Bidadari Bumi yang kedua. Itu teman-teman, saya tiap kali jumpa Hubabah Zahra, saya melihat sesosok perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berhasil dalam hidupnya
meraih rahmatnya Allah. Tenang, damai, bibirnya selalu tersenyum, pandangannya selalu penuh sayang kepada siapapun. Saya kalau salaman sama beliau, beliau akan pegangi tangan saya sambil bertanya, kaif halish Halimah? Bakhir. Alhamdulillah Bapak, kaif abish, kaif umish, gimana bapak kamu, gimana ibu kamu? Senyumnya lebar, kayak orang paling bahagia di dunia gitu, orang paling seneng di dunia gitu, kayak orang yang paling menghargai kehidupan di dunia gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika saya mendengar cerita tentang beliau lebih banyak, saya pun ngerti bahwa yang dibutuhkan manusia hidup di atas muka bumi ini bukan harta, bukan kemudahan hidup, bukan hidup tanpa ujian, akan tetapi melulu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menikah di usia 15-an tahun. Saudara sekalian yang saya muliakan, dapat ayahandanya guru saya yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, seorang ulama, seorang ustaz, seorang yang ditunjuk sebagai imam masjid Al-Muhdar, sehingga rumahnya itu dibangunkan rumah yang sangat kecil sepetak. Di depannya, di areanya masjid, di sebelahnya Masjid Al-Muhdar. Rumahnya hanya terdiri dari ruang tamu kecil, ruang kamar kecil, dapur kecil, enggak ada barang-barang. Ibunda Habib Umar ini bahkan bercerita kepada anak-anaknya, dulu nak, Umi waktu kawin sama Abah itu dapat barangnya piring 3 biji, sendok beberapa biji, yang sendoknya bahkan sudah ada yang gompel. Sendoknya ya, bukan piringnya, sendoknya. Umi cuman punya satu panci dan kita gak punya barang-barang. Alhamdulillah, seneng banget, alhamdulillah. Sang anak ketika diceritakan balik bertanya, apa yang membuat ibunya bersyukur? Bu, ini lagi cerita tentang kesengsaraan loh, gak punya barang apapun waktu nikah. Gak ada tuh yang namanya sofa, tempat tidur, gak ada. Mereka tidur beralaskan kain. Yang tinggal di negeri Arab, teman-teman saudara sekalian, kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius, kalau lagi musim dingin bisa sampai 11-12 derajat Celcius. Dinginnya dingin banget, panasnya panas banget. Mereka gak punya, jangankan AC, kipas angin aja enggak. Tapi waktu cerita itu, beliau bercerita dengan penuh kebahagiaan. Beliau bahkan bercerita, Abah kamu kan ngajar, jadi kalau Abah kamu ngajar tuh ruang tamu penuh, sampai harus ke dapur-dapur, sampai kemudian kamar kami pun harus didudukin orang, sehingga saya harus naik ke atap. Kalau lagi musim panas 50 derajat Celcius, gak ada apa-apa di atas saya, panas luar biasa.
Umi ngapain di atas? Ya udah Umi zikir aja. Sambil Umi bilang, "Ya Allah, makasih. Suami saya di bawah menyampaikan ilmu-Mu. Suami saya di bawah berdakwah mengikuti jalan Nabi-Mu. Ya Allah, karena yang hadir saya enggak dapat tempat untuk bisa bernaung, ya Allah, jadikanlah apa yang saya lakukan menjadi berkah bagi saya. Jangan halangkan saya dari pahala yang Kau berikan kepada suami saya dan yang belajar bersama dengannya." Gitu. Pikir di atas kepanasan 50 derajat Celcius. Tapi penuh syukur. Tapi penuh rasa bahagia. Kenapa gitu? Karena beliau dirahmati Allah. Peraih rahmatnya Allah. Anaknya nanya, "Mi, Umi hidup dalam kemiskinan. Umi hidup dalam kesusahan. Secara duniawi, kenapa Umi ceritanya kayak seneng banget? Apakah karena ya kan udah berlalu, Nak. Jadi sekarang si Umi seneng. Waktu jalaninnya si Umi ya sedih, Umi ya nangis, Umi ya..." Enggak. Enggak. Beliau juga enggak bilang. Misalnya gitu ya. Ya Umi sih sekarang seneng, Nak. Karena bagaimanapun kan pahalanya besar, misalnya gitu. Enggak juga, teman-teman. Beliau memang mensyukuri hal tersebut. Ketika ditanya kenapa Umi mensyukurinya, dengan bibir yang tersenyum lebar dan mata berbinar-binar, beliau mengatakan, "Sebab, Nak, Umi berarti hidupnya sudah dimiripkan Allah sama hidupnya Sayyidah Fatimah, sama hidupnya Nabi Muhammad, yang beliau hidup dalam keadaan serba kesulitan secara duniawinya. Alhamdulillah, makasih ya Allah, telah Kau miripkan hidup saya dengan kehidupan orang-orang mulia." Tuh hamba kalau dirahmati Allah bisa begitu. Enggak kayak kita kadang yang dikasih susah sedikit udah ngerasanya paling merana di dunia. Gerah sedikit udah kipas-kipasan enggak berhenti. Sambil ngeliatin jam bolak-balik. Ustaz, kapan ya selesainya ya? Begitu. Nyesel nih hadir di majelis, nyesel nih. Mana belum sarapan? Ada yang begitu? Enggak ada yang nyesel apa enggak ada yang belum sarapan? Enggak ada yang nyesel. Insyaallah. Hubaba Zahra. Wajah tersenyum senantiasa. Memberi kasih sayang kepada siapapun padahal hidupnya penuh dengan ujian. Di saat anak masih kecil-kecil, saudariku sekalian, suaminya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid diculik sama kaum Syuyu'i, kaum komunis yang membunuh-bunuhi para ulama, sampai dengan saat beliau meninggal dunia masih belum ketahuan kuburan suaminya adanya di mana. Kayak apa susahnya tuh? Tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, senyumnya enggak hilang. Ya Allah, ya Allah. Melihat kehidupan beliau, saya tahu persis yang dibutuhkan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini bukan
tidak ada masalah, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesakitan, semua orang sayang. Bukan itu, teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi yang kamu perlukan, yang saya perlukan adalah rahmatnya Allah. Orang tuh kalau dirahmati Allah, kalau dikasih sakit dia sabar, kalau dikasih sehat dia syukur, bahkan kadang-kadang dikasih sakit pun dia syukur. Tuh, hamba dirahmati Allah. Jadi betul-betul saat kamu merasa dunia sepertinya runtuh di atasmu, saat kamu merasa sepertinya tanah tempatmu berpijak telah hancur, saat kamu merasa sepertinya kehidupan di dunia begitu tidak bersahabat denganmu, saat kamu merasa sepertinya uangmu kurang, saat kamu merasa sepertinya kehidupanmu tidak baik-baik saja, ku sampaikan padamu, yang kamu perlukan sebenarnya bukan uang, bukan keadaan yang menjadi baik-baik saja, bahkan bukan kesehatan, bahkan bukan hati suami yang mencintaimu dengan gila-gilaan. Bukan. Yang kamu perlukan sejatinya adalah rahmatnya Allah. Kamu bukan kurang sehat, kamu kurang rahmat. Kamu bukan kurang uang, kamu kurang rahmat. Kamu bukan kurang hati suami yang mencintaimu, bukan. Yang kamu kurang adalah rahmat. Kalau kamu dirahmati Allah, semua akan baik-baik saja. Kalau kamu dirahmati Allah, semua akan baik-baik saja. Jelas.

0: Bisa begitu?
1: Gak bisa.
0: Malaikat, tolong ya pelan-pelan. Saya punya suami yang sangat mencintai saya, setia kepada saya, tidak pernah berpaling hati pada saya. Jadi kamu nyabut nyawa saya pelan-pelan ya, kayak suami saya. Bisa begitu? Gak bisa. Gak bisa. Keadaan hidupmu mau seperti apa? Kamu mau kaya raya, kamu mau pejabat, kamu mau punya segalanya, kamu mau punya ilmu sangat banyak, bahkan kamu hafal Al-Quran misalnya, bahkan kamu hafal ribuan hadisnya Nabi Muhammad misalnya, gak akan ngaruh teman-teman suriku sekalian saat ajal datang menjemput manusia. Hanya tinggal terbagi menjadi dua kelompok orang. Apakah kamu dirahmati Allah ataukah kamu dimurka oleh Allah? Itu aja. Itu aja. Makanya jangan berani mati sebelum kamu dapat rahmatnya Allah. Kamu mati sementara hidup kamu sepanjang hidup ngontrak terus-terusan, enggak apa-apa. Kamu mati sementara seumur hidup kamu enggak pernah punya handphone yang bagusan, enggak apa-apa. Kamu mati sementara belum pernah ada seorang laki-laki yang mencintaimu dengan tulus, gak apa-apa. Kamu mati belum pernah punya anak, gak apa-apa. Yang masalah kalau kamu meninggal dunia sedangkan Allah murka kepadamu. Yang masalah kalau kamu sampai mati sementara Allah tidak menyayangimu saat itu. Yang masalah kalau kamu meninggal dunia sedangkan kamu tidak membawa rahmatnya Allah. Itu masalah. Sebab kalau kamu mati, kamu tidak datang kecuali kepada Allah. Saya ulangi, dengarkan pakai hatimu, Bu. Saya ulangi, dengarkan pakai hatimu, Dek. Karena ajal gak ada yang tahu. Bisa jadi kamu meninggal duluan daripada orang tuamu. Kusampaikan padamu, Kak, Dek, Nak, Bu, Nek. Kusampaikan padamu bahwasanya di saat

Kalau Allah mengusirmu dari pintu rahmatnya, pintu mana yang akan kamu tuju? Di dunia, kalau kamu datang ke rumah saudaramu enggak dibukain pintu, kamu bisa datang ke rumah tetanggamu. Kamu bisa minta kepada saudaramu yang lain. Akan tetapi kalau kamu mati dan Allah tidak membukakan pintu rahmatnya darimu, kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan menuju? Makanya Bu, yang kamu perlukan adalah rahmatnya Allah. Kita darurat rahmat. Kita darurat dapat rahmat. Sebelum datang ajal menjemput kita di dunia ini, buat bisa seneng hidup di dunia, yang kita perlukan adalah

0: rahmatnya Allah, biar bisa senang saat ajal datang menjemput. Yang kita perlukan adalah rahmatnya Allah, biar senang saat Izrail pada akhirnya mulai mencabut nyawa kita. Berusahalah agar dapat meraih rahmatnya Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, insyaallah. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya, insyaallah. Amin. Semoga Allah merahmati kita semuanya, insyaallah. Amin. Yang kedua, selain rahmat, kita perlu sama syafaat. Siapa yang punya syafaat? Kullu abdin amana billah. Semua orang yang beriman kepada Allah, mati bawa iman kepada Allah, dia berkemungkinan memberi syafaat kepada satu orang hambanya Allah. Jadi semua orang-orang baik bisa mungkin buat ngebantuin kita di akhirat. Sama kayak semua orang baik bisa mungkin buat membantu kita di atas muka bumi ini. Syafaat itu artinya bantuan. Kalau rahmat tadi artinya kasih sayang. Rahmat kasih sayangnya Allah SWT. Kalau syafaat adalah bantuan. Nah, kalau bantuan atau pertolongan itu, teman-teman saudara sekalian, banyak yang punya. Semua orang beriman punya syafaat. Semakin tinggi derajatnya, semakin banyak syafaatnya. Para ulama bisa memberikan syafaat kepada kita. Termasuk juga yang lebih daripada para ulama, para aulia, para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, mereka punya banyak syafaat kepada orang-orang yang mencintainya. Dulu Sayyidil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani syafaatnya banyak. Meskipun memang kalau masa hidup seringnya disebut bukan syafaat, melainkan karomat, keramat gitu ya orang sebutnya. Makanya di Jakarta tuh ada keramat luar batang, ada keramat kuitang, di Bogor ada keramat empang, di Pekalongan juga tentu ada keramat juga makamnya Habib gitu kan ya, Ahmad Al-Attas, di banyak-banyak tempat, termasuk keramatnya Wali Songo, kan begitu? Sehingga sekalian saya muliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada muridnya datang pada beliau, "Syekh, doakan saya akan jalan dagang, jalan niaga, mau bisnis, mau berangkat bisnis, doakan biar semuanya lancar, semuanya berkah." Dia ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sekaligus orang yang sangat dermawan. Bantuin urusan-urusannya Syekh Abdul Qadir Jailani enggak perhitungan. Syekh Abdul Qadir Jailani doain, "Lancar-lancar, Pak. Insyaallah berangkat pulang selamat semua, insyaallah." "Makasih, Syekh." Berangkat dagang. Satu hari Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngajar, lagi majelis bersama dengan murid-muridnya di luar ruangan. Maksudnya kayak majelis gitu ya. Kayak kita nih sekarang nih. Kita ada di ruangan gitu kan. Ini di luar ruangan. Tiba-tiba aja Syekh Abdul Qadir Jailani asalnya lagi baca kitab gitu, didengerin sama murid-muridnya, beliau lagi enak ngupas kitab, tiba-tiba aja beliau berdiri. Kemudian beliau ambil sendalnya, yang kala itu sendalnya dari kayu. Orang dulu tuh kan kalau kamar mandi apa tuh ada namanya bakia. Beliau ambil sendalnya dari kayu tersebut, kemudian beliau lemparkan ke arah atas, ke udara gitu, dilempar sama beliau. Udah satu yang kanan dilempar, beliau lihat-lihat lagi, kemudian diambil lagi yang kiri, dilempar lagi sama beliau. Habis itu beliau lanjut baca lagi kitabnya, dilanjutkan. Murid-muridnya tinggal yang, kenapa nih? Mereka gak tahu apa yang terjadi sampai ketika si pedagang tadi ini, muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, datang dari dagangannya. Ceritalah dia. Dia bilang, saya tuh dagang untung besar. Alhamdulillah bisnis kita nih sukses. Untung besar-besaran, dia bilang, sampai kafilah dagang ini pulang, di tengah jalan kami dirampok. Barang-barang hasil dagangan nih semuanya diturun-turunin sama para perampok, sementara karyawan-karyawan, orang-orangnya, anak buahnya pedagang ini semuanya diikat, tangannya diikat di pohon-pohon semuanya gitu kan, termasuk dirinya dia sendiri si pedagang ini. Dan barang-barangnya diturunkan semua dari kafilah dagang mereka ini. Dia bilang, saya udah pasrah aja, udah gak bisa lagi bikin apa-apa. Tapi tiba-tiba ada sendal datang ngeplakin kepalanya. Ada datang sendal satu ngeplakin kepalanya perampok, kemudian datang sendal yang satu lagi ngeplakin sisa-sisanya yang lain, semuanya jatuh dalam keadaan pingsan. Dia pun mengatakan, kami pun segera berdiri menyelamatkan diri, kami angkut-angkut lagi barang-barang kami, dan kami pun selamat datang sampai ke sini. Dia bilang, enggak tahu tuh kok bisa ada sendal melayang di atas dan kemudian pas banget ngeplakin kepalanya orang-orang. Kalau dilihat-lihat sih sendalnya kayak sendalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, guru kita. Para aulia punya syafaat. Para aulia, orang-orang mulia di sisi Allah, punya syafaat. Hidup ataupun sesudah kematian. Makanya memang kita nih dalam hidup, selain perlu rahmatnya Allah, perlu punya sambungan hati dan cinta kepada orang-orang yang mulia, biar hidup kita jadi baik-baik saja. Insya Allah. Ustazah, memangnya orang kayak begituan itu masih ada, Ustazah? Masih. Saya berjumpa dengan beberapa di antara mereka, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan kalau ketemu sama mereka tuh, Bu, enggak perlu cerita panjang-panjang. Kayak udah tahu aja semua keadaan kita gitu. Begitu ngelihat muka kita, kita lagi susah, udah langsung tangannya bilang, enggak apa-apa Halimah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nak. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Luar biasa. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, Mereka begitu mustajab doanya. Mereka begitu hidup jiwanya. Sehingga akhirnya kalau saya ngelihatnya mereka dirahmati Allah, sehingga akhirnya rahmat yang turun pada mereka itu terlalu banyak sehingga bisa luber dan bisa bagi-bagi kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahannya para wali-walinya Allah SWT, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada orang-orang yang pada bilang, ini nih orang-orang NU mereka sebutnya, suka ngada-ngada aja, keramat-keramat, berkat-berkat, karomah-karomah gak ada, ziarah ke makam para wali-wali ngapain, itu syirik, itu bid'ah. Padahal teman-teman suriku sekalian, keramat-keramatnya para wali itu bahkan sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari zaman dulu. Sayyidah Maryam di tempat beliau ibadah ada buah-buah dari surga. Sayyidah Maryam bukan nabi karena enggak ada perempuan jadi nabi. Allah ceritain, kullama dakhala Zakaria 'alaihal mihrab, falamma dakhala Zakaria 'alal mihrab wajada indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria melihat Sayyidah Maryam di tempat mihrabnya, tempat ibadahnya, ada rezeki di situ, ada buah-buahan, bahkan bukan pada musimnya. Ya Maryam, anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana kamu dapetin buah-buahan ini? Qalat, huwa min indillah, innallaha yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Kata Sayyidah Maryam, saya lagi kepengen buah melon, jadi saya bilang, ya Allah, pengen melon. Habis selesai sholat, saya dapetin ada buah melon di situ, buah dari surga. Cirinya buah dari surga enggak pernah layu, enggak pernah busuk. Makanya jangan ngaku-ngaku buah dari surga. Kalau 3 hari kemudian udah layu buahnya, udah busuk ya. Sehingga sekalian saya muliakan, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zamannya para sahabat, Sayyidina Umar ada ngirim satu utusan untuk berperang. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah, khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah, Sayyidina Umar kemudian berteriak, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, pasukan balik ke gunung, pasukan gunung, gunung. Yang dengerin khutbah kan pada bingung, tiba-tiba ada kata-kata, ya pasukan gunung, pasukan gunung. Mereka baru ngerti sepulang pasukan dari medan peperangan. Mereka bercerita, kami ini hampir saja terkalahkan karena kami gak tahu ada rombongan pasukan dari balik gunung. Ketika tiba-tiba kedengeran suara, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, pasukan lihat gunung, pasukan lihat gunung. Dia bilang, kami pun segera berbalik arah menuju ke gunung. Di balik gunung kami mendapatkan ada pasukan musuh bersembunyi dan siap menghabisi kami saat itu. Andai tidak karena mendengar suara, kita semuanya pasti akan kalah habis-habisan. Itu namanya syafaat. Gak selalu dari nabi, tapi semua orang mulia punya syafaat seukuran kemuliaan mereka itu. Dari sini kita mesti belajar untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada orang-orang mulia. Kita mesti punya sambungan hati dan cinta kepada mereka. Para ulama kita hormati, para wali kita cintai, dan terutamanya pemilik syafaat paling besar adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen hidupmu enak, pengen hidupmu bahagia, pengen hidupmu baik-baik saja, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Saya sampaikan karena saya sayang kepadamu, saudariku sekalian. Simpenan kita yang paling besar, andalan kita yang paling bisa diandalkan, senjata kita yang paling ampuh, obat kita yang paling mujarab, baginda kita Sayyiduna Muhammad. Jangan mau hidup gak punya cinta sama Nabi Muhammad. Jangan mau hidup jauh dari Nabi Muhammad. Belajar terus buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Belajar terus buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau gede cintanya sama Nabi Muhammad, bakalan senang hidupnya. Di dunia, di saat ajal menjemput, bahkan hingga sampai di negeri akhirat. Dek, enggak dicintai sama laki-laki enggak apa-apa, yang penting kamu dicintai sama Nabi Muhammad. Enggak ada yang naksir kamu enggak apa-apa, yang penting kamu disayangi sama Nabi Muhammad. Bu, suamimu gak sayang sama kamu sekalipun, sebenarnya gak terlalu masalah. Yang masalah kalau kamu sampai gak dikenali sama Nabi Muhammad. Kalau kamu gak dapat cinta siapapun, tapi kamu dicintai sama Nabi Muhammad, itu adalah sebuah jaminan. Sebab siapa yang dicintai Nabi Muhammad pasti bakal dicintai sama Allah. Dan kalau orang dicintai sama Allah, dia bakal dirahmati dan disayangi sama Allah. Enak. Makanya yang dekat sama Nabi Muhammad, salawatan, sebut-sebut nama Nabi, inget-ingetin Nabi. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, enggak ada masalah enggak selesai dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, tuftu masyarikal ardi wa magharibaha, fama wajadtu baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Saya udah keliling penjuru langit dan bumi, tidak saya dapati pintu untuk sampai kepada Allah, sampai kepada rahmatnya Allah, selain lewat pintunya Nabi Muhammad. Maka dekati Nabi Muhammad, belajar buat punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Saya gak mau kasih contoh yang jauh-jauh. Saya bisa lihat orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ringan. Dari ummi saya, seikut sekalian, ummi saya bukan ustazah, anaknya ini yang ustazah. Ummi saya gak bisa bahasa Arab, anaknya ini yang bisa. Ummi saya gak bisa ngajar, anak-anaknya yang banyak diantaranya yang mengajar. Tapi ummi saya punya bekal besar namanya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang biasa hadir majelis yang di sana
1: ya, kalau perempuan itu tersakiti, maaf, terhancurkan dirinya, itu bisa cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang jalan. Sebetulnya dalam setiap ini ada solusinya. Kalau ibu sedang punya rasa yang dalam, bagaimana mengelolanya? Karena tidak mudah, karena setiap perasaan perempuan, khususnya ibu kepada anak, itu bisa jadi doa. Bisa saya sarankan pada ibu, kalau ibu sedang punya perasaan yang kecewa pada anak yang dalam, arahkan.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa,